0: Hai guys, bersama kami Adik dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara menyimpan daun bawang dan ketumbar supaya tahan lebih lama. 1. Pilih daun bawang dan ketumbar yang masih segar. Cuci dan potong bahagian yang rosak atau sudah layu. 2. Ambil akar daun bawang dan ketumbar, balutkan dengan tisu yang telah dibasahkan. Tok penting untuk menjaga kelembapan pada akar agar ia terus segar. 3. Sediakan aluminium foil agar akar dibalut dengan tisu, balut pula dengan aluminium foil tadi. 4. Letakkan daun bawang dan ketumbar yang telah dibalut dalam plastik bungkus. Tok akan membantu menyimpan kelembapan dan memastikan daun tidak kering atau layu terlalu cepat. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Dengar lo, apa kata kita di Selamat Pagi Sarawak.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Okey, masuki di jam yang ketiga untuk pertemuan kita dalam Selamat Pagi Sarawak. Pagi tu kami terbang solo jawab sedari tu. Partner kami masih bercuti apapun. Kami harap kita orang dah terhibur lah dengan lagu-lagu yang dipilih untuk kita orang layan seawal pagi tadi daripada pukul 6 pagi tadi bersama dengan kami sehinggalah kita tu dah masuki 8.15 minit pagi. Terima kasih untuk kita orang yang masih lagi setia bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan untuk di jam yang ketiga tu, seperti biasa kita ada tajuk. Okay, tajuk untuk apa kata kita pada hari tu adalah mengenai barangan sebenarnya, iaitu beli mahal atau beli atau murah berkali-kali. Okay, ya, adalah tajuk untuk kita hari tu untuk sama-sama kita kupaskan bersama-sama. Rasanya dah ramai dah dalam kalangan pendengar kita dah memberikan komen di Facebook Sarawak FM. Nah, jadi topik tu sebenarnya ni berkaitan dengan gaya hidup kita, macam mana kita menguruskan keuangan kita dan juga tabiat kita sebagai seorang pengguna. Si semua barang ya berbaloi dibeli mahal, ya, kita faham. Dan si juga barang, semua barang yang murah berkualiti rendah, betul si? Yang penting ialah kita sebagai pengguna membuat pilihan adalah berdasarkan kepada keperluan dan juga nilai penggunaannya. Jadi beli mahal sekali, apa kelebihannya? Ataupun beli mahal sekali, apakah beli apa banyak kali, apakah kelebihannya? Ya, yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang semua pagi tu. Terutama sekali kepada kaum wanita. Kita orang faham lah kan. Jadi sebenarnya banyak lah sebenarnya komen. Jadi kita Aida nak kongsikan antaranya daripada Kak Suhaiti Abdullah. Waalaikumsalam. Nyamada kami ikut rupa barang jua mun macam dak tudung, handbag, kan kita perempuan, handbag, dak kasut, kami lebih memilih yang berkualiti dan tahan lama walaupun rega kayangan. Tapi puas hati make. Ya, saya setuju. Tapi mun barangan elektrik, kami pun beli yang berjenama sebab tahan dan lama make. Ada benda yang kami si perlu beli yang mahal mun rupa barang ya kita si perlu pakai lama. Macam dak pin tudung. Pintu dongnya nak Kak Suhaiti beli hari tu esok hari memang saya ada lagi. Betul si orang bulat pintu dong tiap-tiap bulan kita perempuan beli nak. Oh, ya kan hati kenaknya malah hilang. Hai, si faham saya. Okey, tak daripada kami Azwa Ashifa, mun barang elektrik beli yang tahan lama lah, nang jual rupa rega katanya ikut bajet. Ada jua nak murah, tok tahan lama mana? Nang mana ada kita? Ada yang reganya murah, memang ada tahan lama jua kita make. Kadang-kadang si tahu jua lah nak ni nak tahan. Mun dah make kadang nemu alu jam tidaknya, rupa dak blender. Kipas. Nangga murah takut alu beli kali, nangga si tahan, alu jerak jua beli nak beli jenis nak murah. Kadang orang tu ikut nak viral, si mok ndak jua nak cuba. Atau sama, memang kami setuju. Cuba barangan viral, FOMO kata kita nak. Sekali tu dah kabar dari rupa. Macam ni ya, rugi juga kita kan. Kak Mas Nami, mun kami nak bajet katanya, mun kebetulan kami nak beli barang yang ada bajet, kami belilah yang mahal. Mun saya ada bajet, kami carilah barang yang murah benar kata kita. Kadang-kadang kita beli barang tu semua ikut bajet. Mun ada lebih, belilah yang omadatik yang berjenama sikit, yang ada tahan sikit kan. Mesti ada bajet beli yang ala kadar pun insyaAllah boleh dipakai ketika. Yang penting selamat, terutama sekali barangan elektrik. Bila kita orang beli yang murah, pastikan ada cop sirim buatan Malaysia. Aku pula nanti nak okay. Hasimah kelas okay, mengenai topik pagi tu, kami tu kan berpola segala dak sambal, nasi lemak tiap-tiap hari katanya. Kami guna blender hari-hari, kami dulu makan jenama pi katanya tu, tapi setiap tahun membeli. Jadi kami cari yang betul-betul heavy duty. Jadi kami beli jenama B. Kami beli dua kali. Alhamdulillah jenama tu tahan dah 6 tahun. Berbaloi beli regan yang mahal lama pakai. Mun barang lain kami si lah milih. Asal berkenan di hati, kami beli je. Macam beli mahal pun kami cepat bosan. Okay. Untuk peniaga,
Memang seharusnya kita beli barang yang memang tahan lama benar-benar. Macam Kak Sima kelas tu yang berbola sambal nasi lemak kan setiap hari berjual kan. Memang seharusnya beli blender yang heavy duty lah. Lama sikit kita pakai kan. Mau nak beli tetap sebulan sampai dua kali pun kita total up semuanya. Rasanya sama je lega kita beli yang paling mahal kan. Okay. Daripada Jamilah John Iman, waalaikumsalam. Okey, kakak kebiasaannya beli yang ada kualiti, bukan apa dari kita membeli berkali-kali. Bagus kita beli sekali. Abang kata orang kalah membeli menang memakai. Siapa korbankan dikit duit tapi lama si beli lagi. Kata kujak katanya. Sumpah lagi engkah di ujungnya hashtag kata kujak katanya. Tapi apapun ya adalah Ramadhan tu pilihan masing-masing lah. Sama ada kita orang lebih memilih beli yang mahal ataupun beli yang murah berkali-kali, beli mahal sekali aja. Tapi rata-rata daripada komen yang kami baca tadi, adanya ikut budget, adanya lebih suka beli yang mahal, terutama kali barangan elektrik. Yes, lebih suka beli yang mahal daripada beli yang murah, tapi kita paksa beli berkali-kali. Okay, dia akan kongsikan lagi komen daripada kita orang. Teruskan komen di Facebook Strive M untuk tajuk apa kata kita pagi tu. Beli mahal sekali ataupun beli murah berkali-kali. Kita orang kongsikan juga. Barang yang mahal kita orang beli sekali ya, barang apa? Barang yang murah ya, barang apa? Kaum Adam, bolehlah komen sekali. Okay, rasanya ada komen daripada Cinta. Lepas tu kami akan kongsikan. Kita berdua-dua dengan lagu ini daripada Nadira, lagu baru. Cuba jadi aku, Sarawak FM.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

Okay, itu dia lagu daripada Charlie Puth dan Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. 8.35 minit pagi, masih lagi di jam yang ketiga untuk pertemuan kita dalam Selamat Pagi Sarawak. Dan apa kata kita hari itu? Tadi kita dah bacakan beberapa komen daripada golongan Hawa. Okay, so kami nak kongsikan ada dua komen sebenarnya daripada golongan Adam pula. Oh, panjang tulisannya. Syed Muhammad Azlan, Waalaikumsalam, selamat pagi. Okay, katanya mohon ada rezeki lebih sekali-sekala, belilah barang nak mahal dikit. Save reward untuk rimpun, git pun boleh dipadah jual barang-barang nak berharga sikit tok kualitinya setanding harga. Mohon kita beli mahal dan semestinya kita akan bertambah cermat bila termakir sesuatu barangnya. InsyaAllah barangnya te akan lebih tahan lama daripada kita beli barang murah berkali-kali. Ujung-ujung si ada beza dengan beli barang mahal. Tapi nak kita si berkemampuan, si salah juga kita beli barang murah, betul. Janji cermat makir barangan ya. Mun barang yang rosak, mun boleh di-repair-repairkan aja. Si jadi masalah kan. Selagiknya si membahayakan diri atau pengguna yang lain, pakai je si. Ada rezeki lebih, baru beli baru. Betul lah, saya setuju dengan pendapatnya. Okey, kita ada Elis Manzetra 3. Waalaikumsalam, bawa kembali. Okey, apapun kami tetap tetap barang yang lama, walaupun nama jak baru sikit, samalah komen bagi kita. Belanja barang murah atau mahal bergantung pada bajet. Kita siap nak tunjuk lagak beli barang mahal walaupun kualitinya tip-top, akhirnya beban kewangan rimpun. Onjak jika ada rezeki lebih ya. Apapun guna barang yang murah bukan berarti kita low class. Okey. Guna jenama mahal bukan ibarat high class diraja. So, tepuk dada tak ada selera. Right. Okey. Seterusnya, kita ada daripada Monica Sarawak. Saya ikut keadaan dan produk. Okey. Kalau hardware, peralatan dapur, saya lebih suka beli yang mahal sekali. Contohnya, dapur gas, tof dah 11 tahun, reganya dalam 700 lebih, dekat nak 800. Ya macam kaca badannya. Berbanding dolok-dolok beli nak rega 200, katanya si datang 2 tahun. Cepat berkarat, roboh, mun selalu guna kuali berat atau besar. Mun pakaian casual, saya lebih suka beli yang murah. So kita sentiasa akan make dan beli pakaian. Betul. Saya setuju. Ha, tok perempuan lah kan, walaupun selalu bertukar baju, tapi kebanyakan baju nyamur murja. Okay, kita ada daripada Salmah Ma'ruf. Waalaikumsalam. Mun kami beli barang yang berjenama, yang murah je, tapi kami si suka beli barang yang mahal. Bagi kami barang yang murah dengan barang yang mahal sama. Macam baju yang murah selesa juga bila dipakai. Yang penting hati happy. Betul. Ada dalam kalangan kita tu. Walaupun kita beli yang murah pun, yang penting hati kita happy bila pakai barangnya kan. Sekisahlah mahal ke murah, yang penting ya adalah ikut budget, ikut pocket, ikut wallet masing-masing. Betul sih. Okay, kita ada daripada Nani-nani. Ya, oh, kami seorang tak pergi tok siapa. Kami lah mun beli barang, contohnya nak, memang kami beli yang mahal sebab mun barang mahalnya ada tahan sikit lah. Contohnya baju pakai sampai 2 tahun kami pakai. Ya, lebih kepada kelebihan yang mahal. Yang mahal lah. Terima kasih. Okay, alright. Lepas tu kami akan kongsikan lagi komen daripada kita orang siapa. Ya, kita beribu dulu lagu daripada lama sih dengar lagu tu kan. Lagu daripada Adira Ilusi dan juga daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kesuma Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

Okey, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kesuma. Okey, sedikit info untuk di jam ini ada nak kongsikan adalah mengenai sambutan Hari Pahlawan 2026. Ini adalah untuk mengenang jasa mengukuh pertahanan dari orang ramai untuk sama-sama jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan istiadat pebarisan sebenar sambutan Hari Pahlawan 2026 yang merupakan sebuah acara yang penuh gilang gemilang untuk mengenang jasa serta pengorbanan para wira yang telah mempertahankan kedaulatan negara. Jadi untuk sambutan atau istiadat pebarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 ini akan diadakan pada 31 Julai 2026 iaitu pada Hari Ahad pukul 7 pagi sehinggalah pukul 9 pagi bertempat di Dataran Perayaan Petra Jaya Kuching. Ada pelbagai pengisian yang telah pun disusun atur untuk sambutan tersebut iaitu ada kawalan kehormatan utama, pancarakan ATM dan juga PDRM. Ada juga deklamasi sajak patriotik, juga persembahan kuaya. Turut diadakan adalah tayangan video montaj sempena Hari Pahlawan. Jadi orang ramai, kita orang yang mungkin ada ke lapangan boleh sama-sama untuk ke Dataran Perayaan untuk menyaksikan sambutan istiadat pebarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 untuk kita sama-sama menghargai ataupun pengorbanan kepada wira-wira negara yang telah pun berkorban demi keamanan dan juga kemakmuran negara. Selain daripada itu, kita orang boleh menyaksikan ataupun mendekati pelbagai aset serta kelengkapan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM, boleh bergambar bersama dengan aset-aset serta kenderaan dan juga menikmati pengalaman yang pastinya memberi inspirasi kepada seisi ahli keluarga. Jangan lupa 31 Julai itu untuk kita orang pergi ke Dataran Perayaan untuk kita sama-sama menyaksikan sambutan Hari Pahlawan 2026. Okey, ya, perkongsiannya untuk di jam yang ketiga untuk pertemuan kita menerusi Selamat Pagi Sarawak. Dan selepas tu kita akan ikuti berita daripada Pusat Berita RTM 9 pagi dan selepas itu kembali lagi bersama dengan anda untuk di jam yang terakhir pertemuan kita pada hari itu. Anda akan bacakan lagi komen-komen kita orang untuk tajuk kita pada hari itu. Apa kata kita beli mahal sekali atau murah berkali-kali? Okay, jangan lupa. Okay, apa barangan yang kita orang beli mahal tapi beli sekali, dan juga barang yang kita orang beli berkali-kali yang murah tapi kita orang beli berkali-kali? Okay. Dan jangan lupa juga di jam yang terakhir kita ada apa teka-teki, ya? Kami tanya, kita jawab. Okey, hari tu apa-apa teka-tekinya kita orang tunggu je, okey? Kami beri yang susah, yang susah. Okey, kita beri pun dengan lagu ini pada Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Ayuh pulang, jangan pulang dulu. Still lagi ada sejam lagi untuk kita bersama untuk Selamat Pagi Sarawak.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: Pembakaran terbuka adalah salah satu penyebab utama pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak pengkatan. Jadi, sebagai masyarakat yang penyayang, kita perlu bekerjasama untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Sayangilah dunia kita.
1: Oh kita, dah download RPM Klik Si? Downloadlah Kinetok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetMalaysia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Fika, ketika ini di Pusasda di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri 9. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan.

0: Kapan Pengerusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam di televis dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, dia tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam badan itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
2: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
3: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
4: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil Bolin Padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan

Haji perkenal tiket Madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa tak? Teruk khabar. Mungkin nak nama demam tu Batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang yang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
6: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
5: Dua gig
6: pitok
5: ya, kipas. Nak tepi apa? Kipas
6: kena cocok badan.
5: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
6: Sidak radio pun ada juga dah.
5: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.

0: Hai, kami Azam Pit. Dengarkan Mek sebagai Ijam Latah dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Kau ada juga Tek Ijam? Kambuh aku berikut cik perasan. Kau ada Tek Ijam? Ih, makin handsome kau eh.
2: Kemana Kak Siti?
1: Mak kau sehat, Cik.
2: Tadi aku sentuk Kak Siti.
1: Oh, ya kah?
0: Mak aku ada ajak kat rumah nun sihatnya, Alhamdulillah. Tok dengan Cikgu Man, Tok Petostet, Notan dan Biak.
1: Oh.
0: Yalah, Tek dengar juga sidak dua kelakar hal bunyi-bunyi malam hari dengan benar kah?
1: Yalah, Tek.
2: Kau Tek, percaya sih Siti dengan benda-benda macam tu. Bunyi dengar bunyi nak pelik-pelik macam ada unsur mistik kah? Ataunya
4: macam ni lah. Kita Baman, jangan kita nak riak gelap macam dia Baman. Jam yang sama juga
2: apa?
4: Kau kelah jam ya. Malam-malam dia agak nyabok kau tahu di gurinya gurinya sebab
2: kau. Kau kau ya bucik dengan kau seolah-olah lah.
4: Kau musin kelah ingat kau gulin rupanya pocong. Padan muka kau.
2: Agik kau. Naklah fikiran negatif kata orang. Aku tak kejam macam makmal tau si. Semua benda yang berlaku ada logik dan asasnya. Si boleh nak sebarang. Mau dikaji dan diteliti.
5: Cerdik mulut kau ya.
4: Cerdik apa?
5: Rasa aku nak sapik semboi je. Tahu kau? Tahu lah aku kau ya pematu makmal. Dah ya? Kau fikir macam ni. Bunyi nya mengganggu. Lepas ya ada bunyi kres. Ada dua. Lekat ya nya berhenti. Lepas ya sambung ngudi kres.
2: Sambung ngudi bunyi kres sikit kau.
1: Tapi aku rasa ada benar. Apa-apa? Nak dipadah hijam ya. Nak benar dipadah hawa tejam.
2: Tak jiti. Sama kita orang ku.
5: Ada benar je otak bijak kau ya jam. Jam. Semua benda ada logiknya. Zaman kita tu dah tahun 2026. Zaman AI orang mana.
2: Betul.
5: Kecerdasan buatan. Bukan zaman batu bata, zaman kayu dulu. Mun kita melayan cerita yang karut maru ke datuk, ujung kelak semua kerja kita yang si betul jadinya. Aku rasa bagus kita nyiasat jak cerita tu benar kasih. Jam, kau mesti dengan aku. Kena tu, kau sabri japa Siti sekali.
1: Nyiasat.
2: Nak mau
1: man ngajak nyiasat tu.
4: Aku si mau kerja ya, takutku. Dah lah bunyi datang pelik. Dah aku mau bang man. Cuma kursi tu.
2: Kau kerja.
4: Aku tu pergi bujang. Mun jadi apa-apa dengan aku nak kau rugi kursi berbini.
2: Pergi
4: sana. Berbini aku tu.
5: Siboh ke kau gago fikir nak berbini?
4: Jam boleh, jam japa boleh.
5: Siboh gago nak berbini kau. Kini tu pun macam si ada langsung cahaya di muka. Dia tu muka kau. Cahaya terus dibuka kau nunjuk kau nak berbini.
2: Si ada cahaya buka. Yalah kau sumberi penakut. Sungguh aku latah macam tu eh. Si penakut tau si kau. Nak dibandingkan dengan kita dua ya. Duh dah oi.
4: Kelak kita orang diat. Kau jangan nak cabar aku. Jangan kau nak cabar aku. Aku ngikut paman.
2: Ya, gila orang.
4: Baik. Bos kau, bos kurus pendek ni, kau macam tiga.
1: Gik kau, gasak tak kau jam? Mungkin kau pandai dengan malam tu jam eh? Kurangkan dikit latah kau ya malam tu. Bayangkan, mungkin benar orang Semandin ni. Agik gago juga kau nak belatah kah? Nak belatah kau nanggar bos Mandin? Kami orang si nak banyak rondeng. Nang bertabuh kami orang berikut. Kau tinggal
2: Tinggal. Tunggu lah. Jam. Si nak jam. Kau kontrol latah kau lah. Mbak kau kain tola kah? Apakah mun rasa nak belatah ya jam? Kau gigit lah kain tola.
1: Ujung leput belatah kita tu
2: Malam tu kita sama nyasat. Apa yang berbunyi di kampung kita tu? Kita mula operasi risikan malam tu.
4: Baik, operasi
1: risikan. Ya,
4: operasi risikan. Bisnes merisik.
1: Apa cerita sidaknya?
0: Sidak ni.
1: Ai?
0: Sketsa kayu, tepi, jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Kembali bersama
7: Aida dan Bab Adudu
6: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.
1: Okey, masuk ke jam yang terakhir untuk pertemuan kita mesti Selamat Pagi Sarawak. 9.25 minit pagi. Untuk di jam tu, anda nak kongsikan sikit info sebelum anda bacakan lagi komen daripada rakan-rakan kita untuk apa kata kita pada hari tu. Okey, info yang anda nak kongsikan adalah mengenai update semasa untuk Sukan Commonwealth di Glasgow 2026 yang mana kejayaan atlet berat angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan pingat emas ketiga untuk negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke final menyerikan kempen kontingen Malaysia untuk hari yang keempat Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth selepas memenangi perak dalam kategori 73 kilogram di Birmingham 2022. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 dengan snatch dan 148 kilogram dengan clean and jerk dengan catatan clean and jerk serta jumlah keseluruhan memecahkan rekod temasya pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Jadi kejayaannya juga turut menyaksikan Eri mengikuti jejak bapanya Hidayat Hamidon yang memenangi emas angkat berat pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Dan pingat emas yang diadakan oleh Eri itu adalah yang ketiga untuk kontingen dari kem angkat berat negara. Apapun tahniah kita ucapkan kepada atlet-atlet kita yang telah pun mencipta kejayaan dalam Sukan Commonwealth di Glasgow. Okey. Untuk kem bowling padang pula yang mana untuk perseorangan lelaki Izzat Syamil Zulkifli dan gandingannya untuk pers wanita Elina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haider Afif Abdul Rahman masing-masing telah pun mengesahkan tempat untuk ke final. Selain daripada juara acara bola keranjang 3x3 lelaki juga mencipta sejarah mara ke suku akhir pada penampilan sulung mereka untuk temasya Sukan Commonwealth selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat yang kedua. Dan untuk di kolam renang pula, perenang para negara iaitu Abdul Halim Muhammad menamatkan final 100 meter kuat dada lelaki SB9 di tempat ke-6 selepas mencatat masa 1 minit 16.41 saat. Dan untuk tumpuan pada hari itu adalah terarah kepada jago lompat jauh para negara tak lain tak bukan Dato' Abdul Latif Romli yang akan beraksi dalam acara lompat jauh T20 lelaki selain dua final membabitkan atlet bowling padang yang berpeluang memastikan Malaysia untuk mencapai sasaran 5 pingat emas yang ditetapkan sebelum temasya. Dan untuk setakat tu kita lihat kepada pungutan pingat semasa iaitu 3 pingat emas dan 2 gangsa untuk menghuni tangga ke-7 carta pungutan pingat. Manakala juara bertahan Australia kekal medali dengan 26 emas, 13 perak dan 20 gangsa diikuti England di tempat kedua, 8 emas, 13 perak, 11 gangsa dan Canada di tempat yang ketiga, 7 emas, 8 perak dan 6 gangsa. Right, ya perkongsiannya untuk jam yang terakhir kita mengenai update semasa Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Alright, kita nak nanggal lagi. Masih ada masa untuk kami kongsikan. Mungkin ada lagi komen-komen daripada rakan kita mengenai tajuk kita pada hari ini. Kak JJ, hanya ada bagi saya contoh beg dan kasut harus berjenama sebab utamanya tahan lasak. Bukan selalu meli. Mau nak melinya, saya akan nabung dulu demi nak melinya. Rasa berbaloi katanya. Kalah meli, menang memakai, kata orang. Tak jual juga nak ndak alah-alah melinya. Nah kata kita nak alah-alah meli nak oh meli nak mahal sekali puas hati pakai kita dapat pakai 3-4 tahun kan. Alright, kita ada daripada Rohani AJ. Kak Rohani, beli barang mahal DJ. Ai, oh, ada je nama laman lama zaman marek zaman kakak dulu. Nang tahan tapi mau tangan seorang jak makainya. Contohnya barang elektrik, mu nak murah ya terpulanglah pada yang memakainya. Tapi kak ada dua kali kecewa lah beli pengepok kuih katanya. Yalah tertarik dengan jenama, harga bolehlah tahan. Sekali duk makan dah rosak. Tapi ada garanti, tukar dengan jenama dulu-dulu. Okey, baju kakak sikit kisahlah, murah kah mahal kah, yang penting selesai dipakai. Ya, okey. Yang adalah daripada Kak Rohani AJ. Alright, lepas tu ada akan bacakan lagi komen daripada kita orang. Dan selepasnya ada kongsikan. Okey, kami tanya, kita jawab. Apakah hari tu? Tunggu, okey. Kita layan Ella Simbiosis

0: pencemaran udara, pembakaran terbuka kebanyakan yang dikesan berlaku di kawasan tapak pelipusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak pengkatan. Jadi, sebagai masyarakat yang penyayang, kita perlu bekerjasama untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Sayangilah dunia kita. Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.

Okey, baik. 9.38 minit pagi. Dan untuk di jam tu, saya nak kongsikan mengenai apa? Kami tanya kita jawab seperti biasa. Yang kami dok bab selalu share dengan kita orang adalah untuk teka-teki. Okey. Hari tu kami si ada cue apa semua hari tu. Cuma kami nak kongsikan dengan kita orang untuk tajuk kita untuk teka-teki kita hari tu. Siapa tahu dengan haiwan yang bernama alpaka. Cute kan, alpaka. Jadi teka-teki tu adalah berkenaan dengan alpaka. Cuba kita omadang kami. Penyakit apa yang selalu alpaka kena? Okey, penyakit apa yang selalu alpaka kena? Okey, kita orang kongsikan dulu. Kita orang pun jawapan. Lepas tu kami akan share jawapan-jawapan kita orang sama ada ke betul ataupun si. Sebentar ya, Aida nak kongsikan dengan kita orang untuk tips. Kita ada tips. Membeli dengan bijak. Right? Ada kongsikan. Sebelum ada kongsikan tips ya. Ada kongsikan balik untuk teka-teki kita pada hari tu. Penyakit kan? Banyak-banyak penyakit. Penyakit apa yang kena dengan alpaka? Sekarang tak masih tahu kan? Teka dulu apa? Alright. Untuk tips membeli dengan bijak. Okay. Sebelum kita membeli sesuatu barangnya, ada beberapa perkara sebenarnya yang kita orang perlu pertimbangkan. Adakah barangnya kita guna setiap hari? Adakah berapa lama kita orang bercadang untuk menggunakan barangnya? Adakah barang yang kita orang beli ya perlukan kos penyelenggaraan yang tinggi? Dan juga adakah produk mempunyai jaminan ataupun waranti? Alright, di samping ya, boleh si barangan yang kita orang beli ya dibaiki munnya rusak? Dan adakah kita orang membeli kerana keperluan? Okey, itu paling penting ya. Keperluan ataupun sekadar mengikut trend. Okey. Jadi, jika jawapannya menunjukkan penggunaan yang kerap dan jangka panjang, membeli produk berkualiti mungkin lebih berbaloi. Okey, sebab okey, di situ ada nak kongsikan. Mungkin kita orang membeli barangan yang mahal tu, barangan-barangan yang tidak semestinya perlu mahal. Sebaliknya, terdapat juga barangan yang boleh kita orang beli pada harga yang sederhana ataupun lebih murah jika memenuhi fungsi yang diperlukan. Contohnya adalah hiasan rumah, aksesori fashion mengikut trend, pakaian yang dipakai sekali-sekala ataupun bekas simpanan alat tulis. Yang penting nak, kita orang mesti memastikan produk ya memenuhi keperluan dan menawarkan nilai yang lebih tinggi. Okey, di samping ya, barang yang berbaloi di beli yang berkualiti tapi harganya mahal. Ramai pakar pribadi, kewangan pribadi berpendapat bahawa kategori beberapa barangan berikut adalah wajar diberi perhatian dari segi kualiti kerana digunakan dengan kerap. Antaranya adalah tilam, kasut. Tadi ada yang kongsikan kasutnya beli mahal, biar mahal tetapi nya lama make. Betul. Kerusi pejabat, peralatan memasak. Yes, peralatan memasak kami setuju. Secara peribadinya kami memang setuju mungkin kita orang beli mahal sebab kita orang akan pakai dengan jangka masa yang lama. Peralatan memasak, beg sekolah atau beg kerja, ya bagi kami adalah terpulang terpulang kepada si pemakai. Mungkin kita jenis yang suka bertukar-tukar beg nak, bertukar-tukar beg, lejuk pakai beg tu aja nak, nak pakai beg lain nak. Bagi kami sesuai untuk kita orang membeli dengan harga yang jangan terlalu mahal. Sebab kita orang suka tukar beg kan, melainkan kita orang memang poket tebal siapa. Okay. Tayar kenderaan dan juga peralatan keselamatan seperti topi keledar. Barangan tu sebenarnya memberi kesan langsung kepada keselesaan, kesihatan dan juga keselamatan pengguna. Alright, ya adalah antara sedikit tips yang saya nak kongsikan untuk kita orang. Dan untuk kami tanya, kita jawab pada hari itu. Okey, adakah kawan-kawan kita nak jawab untuk alpaka? Apakah penyakit yang biasanya dikena dengan alpaka tu? Sekarang kita orang sih tahu. Okey, apapun kita beri berdolok dengan lagu tu terlebih dahulu. Okey.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okey, kembali lagi bersama dengan kami untuk jam yang terakhir 9.49 minit pagi. Dan untuk kami tanya kita jawab tadi, kami soal teka-teki kami adalah berbunyi alpaka, banyak-banyak penyakit-penyakit apa selalu kena dengan alpaka tu. Ada beberapa yang memberi jawapan. Kak Honey Mada allergic, terkena bulu bintang. Bulu bintang ke bulu binatang Kak Rohani? Debu. Okey. Azan Najrawi Mada, penyakit alpaka selalunya demam. Demam. Menasi. Okey. Kak Biah-Biah Mada, alahan kali nak. Alahan? Alahan apa lah alpaka tu? Alright. Kami pun simak nak nyimpan jawapannya lama-lama. Jawapannya senang tak guys? Alpakinson. Nama pun alpaka kan? Alpakinson lah jawapannya. Jangan serius gila guys. Kita cuma nak berhibur aja pagi tu. Manakah dah masuk jam yang terakhir untuk penerimaan kita. Dah 9.50 pagi. Dah 10 minit lagi sebenarnya untuk kita orang bersama dengan Aidan untuk Selamat Pagi Sarawak untuk hari tu. Dan Aidan nak kongsikan untuk kesimpulan kita. Apa kata kita pada hari tu? Persoalannya adalah sebenarnya mempunyai jawapan yang sama untuk semua orang. Pilihan terbaik bergantung pada jenis barangan, kemampuan kewangan dan juga corak penggunaan. Barangan yang digunakan setiap hari yang akan beri kesan kepada kesihatan ataupun keselamatan, lazimnya yang lebih berbaloi dibeli dengan mengutamakan kualiti. Dan akhirnya pengguna yang bijak bukanlah mereka yang sentiasa membeli paling murah ataupun yang paling mahal, tetapi mereka yang membeli berdasarkan nilai, ketahanan dan juga keperluan sebenar. Okey, dan sekaligus memperoleh penjimatan dalam jangka panjang. Alright. Yang sebenarnya jadilah pengguna yang bijak. Semuanya terletak di tangan anda. Alright. Okey. Ya, jap perkongsian untuk Aida setakat tu. Dan lepas tu kita akan bersama dengan DJ Syaza untuk ekspresi. Dan untuk ekspresi hari tu kita akan bersama dengan Sibu FM. Jadi Aida tinggalkan kita orang dengan lagu ini daripada Raja Takkan Melupakanmu dan juga Zac Efron dan Zendaya Rewrite the Stars.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula membanjiri diri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesulang itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk mengahadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Portos. Sementara itu, di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Lita Antarabangsa Sepang SIC. Perlumbaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Ekspresi.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi. Ekspresi.
1: Sebelum pagi.
3: Okey, Surau FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada pagi ini, pada hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada hari ini. Dan seperti biasa di ruangan ekspresi, kita ada info ekspresi pada pukul 10 hingga 11 pagi bersama dengan rakan kita di Sibu FM ketika ini yang dah pun bersedia. Hello DJ Din.
4: Hello Saza, apa khabar?
3: Khabar baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Apa khabar kita teh?
4: Kami pun alhamdulillah sihat juga di situ Saza.
3: Macam mana dengan cuaca di Sibu kini tu Din?
4: Di Sibu cuaca pagi tu cerah aja Saza.
3: Alhamdulillah.
4: Dan saya dipahamkan juga ada beberapa tempat di apa negeri kita tu ada apa dilanda jerebu juga lah Saza.
3: Oh benar. Dan ingin saya nak kongsikan juga ramalan cuaca untuk seluruh Sarawak lah daripada Jabatan Meteorologi untuk pengetahuan kita bersama, untuk makluman kita bersama. Pada pagi ini cuaca pagi tiada hujan, Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan cuaca petang hingga senja ribut petir di beberapa tempat, Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan tiada hujan di Sri Aman, Betong dan Sarike. Dan keadaan laut di perairan pun laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari timur laut selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Itu di antara perkongsian kita mengenai info cuaca di seluruh Sarawak di tempat-tempat di beberapa tempat yang kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi ini di Sibu.
4: Ada ada juga pakai panduan sebenarnya Saza. Mana nak ke laut kah hari itu anak mendapat apa sebelah petang tu hati-hati sikitlah sebab keadaan apa diramalkan berlaku ribut petir lah di beberapa tempat. Betul. Tapi anginnya kita tangga sih lah kuat gila dan juga laut pun sih berombak tinggi gila sekitar 1 hingga 1.5 meter je lah. Apapun yang penting nak ke laut dah teka, ataupun ke sini-sini pastikan faktor keselamatan diutamakan.
3: Apapun apa yang anda lakukan pada hari ini semoga dipermudahkan segala urusan anda pada anda yang si kisahlah yang bertugas kah, yang nak pergi ke laut turun ke laut, yang tengah di dapur ketika tu yang gagu-gagu nak masak ada jua nak semoga dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Sambil-sambillah dengar Kabar Doa Din hingga jam 11 pagi nanti untuk info ekspresi. Dan pastinya DJ Din akan membawakan info-info menarik untuk dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar kita pada hari ini. Apakah info-info terkini yang boleh dikongsikan? Okay. Silakan DJ Din.
4: Baiklah, terima kasih Zaza untuk maklumat bersamalah beberapa tempat lah pun berlangsung acara pesta sebagainya, carnival. Tapi banyak yang dah pun berakhir pada 26 Julai hari lah. Jadi hari itu dah mungkin pengumuman dari dah berbuka kemah dan sebagainya dan hasilnya yang dituai sepanjang aktiviti yang diadakan di tempat-tempat mereka lah. Antara lain yang telah pun berlangsung ialah Pesta Daro 2026 yang berlangsung bermula 16 hingga 26 Julai 2026 yang dipenuhi dengan pelbagai aktiviti dan juga pengisian lah, antaranya program yang diadakan sebelum karnival diadakan dan seterusnya juga ada gerai komuniti, gerai usahawan dan teningan-teningan yang diadakan, pameran, pembangunan dan juga pastinya majlis perasmian yang diadakan serta majlis pembukaan Pesta Daro. Dan seterusnya antara lain pengisiannya juga ialah teningan yang diadakan antaranya Fiesta STEM, teningan sepak takraw, teningan bola jaring, persembahan artis jemputan dan juga pelbagai program yang lain yang diadakan, antara lainnya teningan mewarna kanak-kanak bersama ibu bapa, pertandingan karaoke, daro fitness, persembahan jemputan, pertandingan masakan tu yang paling nayalah kerana ianya memaparkan ataupun memperkenalkan set makanan Melanau tu yang menarik yang diadakan sepanjang dalam aktiviti Pesta Daro 2026. Di samping yang turut diadakan ceramah, khusus keusahawanan dan sebagainya, dan juga kempen-kempen, kempen berdarah dan juga aktiviti yang lain lah yang diadakan sepanjang Pesta Daro yang diadakan pada 16 hingga 26 Julai 2026. Dan segi-gi pesta yang telah pun berlangsung juga ialah Carnival Selangau yang mana telah pun berakhir juga, dan saya ingin kongsikan bersama antara lain dari budaya ke pembangunan Selangau ke tahap yang barulah. Jadi perarakan kebudayaan sempena Karnival Selangau 2026 berlangsung dalam suasana penuh meriah apabila ribuan pengunjung membanjiri Pekan Selangau menyaksikan perarakan kontinjen pelbagai kaum yang mengetengahkan keunikan warisan budaya masyarakat setempat. Dan majlis yang telah disempenakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N59 Tamin yang berhormat Encik Christopher Gira Sambang yang menegaskan bahawa program seumpama ini bukan sekadar acara kebudayaan, malah menjadi platform yang penting untuk memperkukuh perpaduan masyarakat, memelihara warisan serta merancakkan ekonomi tempatan. Dan menurut beliau, penyertaan masyarakat Iban, Melayu dan Cina dalam memperagakan pakaian tradisional masing-masing membuktikan bahawa kepelbagaian budaya merupakan kekuatan yang menyatukan rakyat Sarawak. Dalam masa yang sama, kehadiran pengunjung dari dalam dan juga luar Selangau turut memberi limpahan manfaat lah kepada peniaga kecil, pengusaha kerap tangan dan premis makanan tempatan. Ya, antara lain program yang telah pun berlangsung di sekitar zon tengah Sarawak, dua program yang saya kongsikan bersama tadi berkenaan dengan Pesta Daro, dan seterusnya yang telah pun turut berlangsung juga ialah Karnival Selangau 2026. Baiklah Azaza, kita nak berhibur dulu. InsyaAllah lepas tu saya akan kongsikan lagi lah antara lain program yang bakal berlangsung. Tadi yang dah berlangsung, okay? Yang bakal berlangsung insyaAllah kita akan kongsikan selepas tu. Jadi kita nak berhibur dulu Azaza.
3: Ya, dengan lagu apa tadi yang dijadikan?
4: Kita dengarlah musim tu, musim apa nanti orang berjaga-jaga, berhati-hati bila nak ke sungai nak. Banyak boyak. Tapi tu bukan lagunya pasal boyak di sungai ya, tapi tu pasal boyak di darat nak.
3: Tok boyak darat lah tau.
4: Boyak darat. Bukan saya ada dah. Lagunya je.
3: Awak
4: dah mada. Okey, kita berhibur bersama dengan pendengar-pendengar kita di Sarawak FM dan juga Sibu FM dalam info ekspresi kita hari itu.

0: Ya, ha, boyak-boyak cinta tu.
1: Boyak-boyak cinta ya, boyak dah kan selalunya. Tapi pastinya bukan DJ Din lah.
0: Bukan.
1: Bukan DJ Din. Okay. Hanya hiburan untuk kita pada pagi tu dengan lagu boyak. Tapi sihat lah. Apapun lah hiburan kita pada pagi tu, kita teruskan lagi dengan info-info kita daripada Sibu FM bersama dengan DJ Din.
0: Baiklah Zaza, kita nak teruskan lagi dengan perkongsian antara TVT dan juga program yang bakal berlangsung di zona Tengah Sarawak dalam info ekspresi kita pada kali tu. 687 bot bakal gegar Sungai Rajang pada Sibu International RC Powerboat Race 2026. Jadi Sungai Rajang bakal kembali menjadi tumpuan apabila sebanyak 687 bot kawalan jauh RC Powerboat dari dalam dan luar negara berentap dalam Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 yang berlangsung di tebingan Pulau Lihua dari 30 Julai hingga 2 Ogos ini. Okey. Ketua Sekretariat Kejohanan yang juga Setiausaha Jawatankuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu, Maria Najja Jimim kata penganjuran edisi ketika itu terus memperkukuh kedudukan Sibu sebagai destinasi pelancongan sukan air bertaraf antarabangsa di rantau Asia Tenggara. Kejohanan bertemakan The Mighty Rajang River Rose Against itu meneruskan kejayaan edisi 2025 yang mencipta rekod Malaysia Book of Record yang menerusi penyertaan 759 bot kawalan jauh selain mengukuhkan reputasi Sungai Rajang sebagai lokasi utama sukan permotoran air selepas kejayaan Sibu International Powerboat Race 2026 pada April lalu yang turut mencatat rekod Malaysia Book of Record dengan penyertaan 251 bot laju dan itu yang telah pun di perkataan tadi diketahui awam lah nak. Jadi penyertaan tempat yang melibatkan peserta dari seluruh Sarawak dengan Sibu mencatat penyertaan tertinggi seramai 38 peserta diikuti Kapit 18, Bintango 11, Kenamit 9, Kuching 8, Limbang 4 serta peserta dari Sabah dan Semenanjung Malaysia. Dan Kejohanan kali ini juga turut mendapat penyertaan antarabangsa melibatkan 28 peserta dari Brunei Darussalam, 3 dari Thailand, 2 dari Indonesia dan 2 dari Emirat Arab Bersatu UAE. Jadi ya, antara lain yang menjadi kebanggaan kita juga lah bila apa penyertaan daripada luar negara pun merancakkan lagi program yang bakal berlangsung iaitu Sibu International RC Powerboat Race 2026 tu lah. Jadi majlis perasmian pada 30 Julai akan disempurnakan oleh Ahli Dewan Menangan Negeri Macan Alan Sidin Gramong, manakala majlis penutupan dan farewell Haiti pada 2 Ogos akan disempurnakan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing. Dan itu antara lain program yang bakal berlangsung yang saya nak kongsikan bersama waktu itu. Di sampingnya juga Saza. Ya, saya nak kongsikan bersama berkenaan dengan Majlis Perasmian Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES Carnival Pendidikan Madani Kenawit yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di SJKC Yiting pada 1 Ogos 2026 pada hari Sabtu tu. Dan seterusnya saya nak kongsikan bersama juga yang mana Carnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kenamit di SJKC Yiting Kenamit tu berlangsung pada 1 Ogos 2026 Sabtu tu pula dengan aktiviti yang diadakan di SMK Kenamit dengan senam aerobik keluarga Madani dan juga pertandingan bola sepak Madani dan seterusnya turut diadakan di Pejabat Pendidikan Daerah Kenamit semakan buku perkhidmatan dan juga aktiviti lain antaranya aktiviti demedara, pameran pendidikan, pertandingan mewarna Madani, program tekad pendidikan Madani, nadi negara dan juga kuis pendidikan Madani cabutan tiga bertuah dan persembahan murid yang diadakan sepanjang diadakan Carnival Pendidikan Madani dan juga majlis perasmian Expo Pendidikan FTS Yayasan Sarawak Karnival Pendidikan Mendani 2026. Jadi itu antara lain aktiviti yang bakal berlangsung untuk Saza tadi berkaitan dengan RC Powerboat tadi, dan seterusnya program yang kedua ialah Karnival Pendidikan Madani Kenawin. Jadi ya antara lain program yang bakal berlangsung yang saya kongsikan bersama waktu tu. Mungkin lepas tu kita nak berkelakar hal topik makanan kah, nak pelancongan kah, apa gitu video apa. Tapi kita dah beribu jualan dan dengar lagu dari Sarawak FM gitu. Nah Saza,
1: kita nak dengarkan lagu daripada Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang, menghiburkan kita pada pagi tu dalam rangan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga
0: Sibu FM.

0: Ikuti info dan aktiviti dari seluruh negeri Sarawak di Info Ekspresi. Isnin, Seri Aman FM. Selasa, Sibu FM. Rabu, Limbang FM. Khamis, Miri FM. Jumaat, Bintulu FM. Langsung dari stesen kawasan dari 10 hingga 11 pagi di Ekspresi. Isnin hingga Jumaat hanya di Sarawak FM, Saati Sejiwa.
1: Okey, Info Ekspresi bersama rakan kita di Sibu FM, DJ Din. Kini itu bersama dengan kita. Okey, DJ Din, tadi kita berhubung dengan lagu daripada Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Kita ada gila bayang sesiapa sih kini itu?
2: Tadi dah kena boyak, ya malah gila bayang.
1: Ini ada kesinambungan ceritanya, Tengok. Daripada boyak pergi ke gila bayang. Okey, faham. Okey, adalah hiburan-hiburan aja lah untuk kita pada pagi tu. Sambil-sambil yang tengah memasak kini tu, yang tengah bertugas, yang tengah mendengar kita, yang tengah memandu juga, yang tengah memandu sambil-sambil yang berhibur lah bersama dengan kita dua dalam Info Ekspresi pagi tu dengan berkongsikan info-info daripada Sibu FM untuk pendengar-pendengar semua yang mendengar kita pada pagi tu. Apa yang
2: jadi saja tentang aktiviti kita dah kongsikan bersama. Kita nak penjual lah nangga mun di ruangan Facebook kita ada ucapan kita nak baca juga anak.
1: Boleh.
2: Di samping ya kita kelakar-kelakar juga lah pasal apa menu kah ataupun masakan yang dicari orang di tempat-tempat.
1: Okey, mun tanya masakan, apakah masakan yang kita suka makan? Mun sekiranya masakan yang mudah, simple tapi suka kita makan. Contohnya lah teh, makan nasi panas dengan sambal belacan, just ulam-ulaman biasa-biasa saja.
2: Macam Azza sebab kini itu memang musim buah juga. Buah mangga, buah mango, buah kiwi, enak. Tapi yang bestnya bila buah tu, bila kita ada orang makan suka apa dengan cecah rojak buahnya sebagainya, enak. Tapi saya lebih suka di apa di pola dicincang halus-halus pasti di pola sambal lah. Ya, apa nama orang nyebut temyaunya macam di apa sambal terus lah.
1: Makan
2: saya
1: dengan
2: suka macam ya. Pasti bawa makan dengan nasi aja.
1: Oh, nyaman no. Kadang-kadang sebenarnya pembuka selera kita untuk macam kita nak makan lah adalah sambal-sambal sebenarnya. Contoh
2: betul.
1: Seperti sambal belacan.
2: Ya mesti kita ada sambal buah, ada juga apa ikan ke masak kunyit anak.
1: Tapi kadang-kadang kita masak ikan, contoh ikan yang masak lempah biasalah. Masak macam kalau orang di Senanjung orang panggil singgang, tapi kita situ masak rebus biasa aja.
2: Masak rebus biasa aja, masak asam mana.
1: Tapi
2: masak tikam-tikam kata orang.
1: Tikam-tikam dia pun dah cukup menyelerakan untuk kita.
2: Betul,
1: makan.
2: Betul saja. Lebih-lebih lagi saja, contohlah mun kita pergi ke pantai ke pergi ke sungai nak. Kita bermukat ke, menjaring ikan ke atau anak. Lepas ya kita naik ke darat, cari apa ada apung ke bagi kita bertunuk, buluh ke tempat kita memasak sebagainya. Rasa waktu ialah memang rasa nang fresh gila-gila kita makan.
1: Tapi Ramadan mun kita macam tu pergi mengail ataupun pergi mancing kalau mun kita dapat macam contohlah tengok ikan ke sotong kah, sikisahlah apa yang petik rezeki yang kita dapat pada hari. Contoh kita masak tu semua dah fresh, nama lagi nak
2: memang
1: tapi kami belum cuba lagi untuk pergi ngai ataupun pergi sendiri sebab kami tu belum terdedah lagi dengan benda-benda macam mengail ataupun memancing bersama dengan kawan-kawan. Belum ada lagi kesempatan. Mungkin insya-Allah kita sih tahu akan datang. Apapun itu di antara cerita pasal kita makan-makan. Apa kata kita singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen rakan-rakan kita di laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada kita dulu ke ataupun ngamik dulu?
2: Okey, kita dulu boleh.
1: Okey, kami dulu. Okey, daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ Sarawak FM dan juga DJ Sibu FM. Apa khabar kita dua? Alhamdulillah kami dok sihat ja. Pagi tu di Sebuyo, baru panas cuacanya. Ekspresi warnai hari anda. Buat semua sahabat-sahabat pendengar setia Sarawak FM, ucapan selamat memasak, minta lagu apa-apa jalah dari kita dua. Insya-Allah kami dok akan putarkan lagu apa-apa jalah. Tadi dah ada hiburan lagu boyak dan juga lagu gila bayang. dan seterusnya pada Mas Nahloso. Assalamualaikum. Selamat bertugas Syazah dan juga DJ D. Semoga kita dua sihat sentiasa dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Syukur alhamdulillah. Cuaca di Batu 11 panas katanya. Layan ekspresi sambil mulah kerja. Umah Tok, terima kasih DJ terbaik. Dan seterusnya daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum Syazah dan juga DJ Din RTM Sibu. Selamat bertugas. Semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Serak FM. Setia jiwa, cuaca di kampung Sandong panas pagi tu. Terima kasih DJ berdua. Okey, itu di antara komen-komen yang saya bacakan untuk anda.
2: Siap di laman ya, Ramli pun ada di sini. Assalamualaikum DJ Syazah, Serak FM, selamat DJ Din, selamat tugas dengan selamat pagi. Info ekspresi warnai hari anda katanya. Panas di mana Miri? Oh, dari Miri tu. Apa khabar kita dua? Katanya bagi tu. Kami layan jat tugasan kita dua dengan lagu dimainkan asal ada pakai hiburan sampai sambil kelentang-kelentong di dapur tu. Awal juana. Bulak memang datang. Memang ada apa antara pendengar kita yang dah kagu di dapur tu. Tana. Okey, kita ada juga biah-biah. Assalamualaikum DJ Syazah, So FM dan juga DJ Din Sibu FM dan sahabat pendengar, semoga sahabat pendengar semua sehat serta dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ berdua katanya.
1: Betul. Ya, antara komen lagi sikit lagi komen tak boleh baca.
2: Sikit lagi. Okey, kita ada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum, hai hai DJ berdua, DJ Syazah, DJ Din. Selamat pagi dan selamat bersiaran DJ berdua dari Sarawak FM. Sehati sejiwa, salam info ekspresi warna hari anda dan sahabat setia pendengar setia Sarawak FM, rakan-rakan Facebook walau di mana juga berada. Selamat menjalankan tugas harian semua. Selamat memasak buat kita mak-mak. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ berdua. Si pada hari masak apa ke anak?
1: Bolehlah cerita sikit apakah menu masakan kita pada hari itu.
2: Benar ya anak. Kita ada idea juga lepas tu.
1: Sebab DJ Dinnya sebenarnya tak nak nyatik telio sebenarnya. Jangan nak cerita hal menu sebab takut jenlan elio.
2: Ibarat saja sengaja lah kita nama dah ni tahu adalah daripada mendengar kita itu ada teringin juga. Adalah bila dengar apa dimakan saya Marik nak.
1: Apa dimakan tak Marik?
2: Saya masak daging kari lepas ya. Saya ada rusip. Rusip tahu rusip sih.
1: Tahu, kenaknya sih tahu. Tapi
2: rusip
1: ada
2: di apa di hiris saya dengan cabai. Saya bukan sih suka dengan di hiris cabai di hiris pakai pisau. Saya suka pakai ujung kuku saya mecah cabai ya dalam piring nak baru saya masak apa makan dengan kari dan juga rusip sekali. Ada kelat ikut tengah gitu.
1: Tapi kami tu pandai makan rusip tapi lama dah sih makan rusip. Mungkin belum ada kesempatan lagi nak cuba rusip pagi nak. Selalunya makan cincalu adalah sama belacan biasalah. Yang lain adalah tapi rusip tu agak jarang untuk kami cuba. Tapi pernah lah cuba, nyaman
2: pernah
1: juga.
2: Rasa
1: masinnya. Dia sebenarnya lebih kurang dengan budu tapi nyateknya ugak-ugaknya, ugak-ugaknya.
2: Ikannya
1: tek tapi rusip cuma budu teknya hancur. Kami asal lebih kurang sebenarnya.
2: Sama juga.
1: Sama aja.
2: Cuma mungkin ada yang nyasi sama dengan cincalu pindah anak. Cincalu tu nya udang
1: betul.
2: Halus
1: anak.
2: Rusip tu nya ikan. Dan cara orang mula berapa lama nya mula anak nya bergantunglah rasa ya akan mengubah rasanya nya lebih masin ke nya lebih jernih ke anak. Tapi hati-hatilah pesanan saya. Menemuka tudungnya hati-hati juga. Jangan lalu terus meletup serumah-rumah lah sampai ke atas siling rumah terbang.
1: Pernah terjadi pada kita kah?
2: Guessnya anak pernah terjadi.
1: Kena hati-hati lah. Makan awal lah
2: memang kita. Tapi alah bila yang dah sampai tahap ya memang nyaman gila ya.
1: Sampai bertambah-tambah nasi si sedar-sedar.
2: Beringat jangan si beringat. Kira ana menang berapa tapak dan nasi dari makan dan nak.
1: Ya nyuruh berat badan bertambah sebenarnya.
2: Ya.
1: Hati-hati juga. Okey, apa pun ada jadi kita nak berhibur lagi.
2: Okay.
1: Mungkin DJ Din ada petik lagu yang telah pun disediakan oleh DJ Din untuk hiburan pada pagi ini bersama dengan pendengar-pendengar kita.
2: Yalah, kita dah nak menuju ke penghujung pertemuan kita tu. Main lagu bye-bye juga lah.
1: Bye-bye.
2: Okey, kita tinggalkan lagu.
1: Sebelum kita
2: lagu dari Mas Mona tu, okey. Bye-bye katanya dia. Okey, kita layan dulu lagu tu. Terus dengarkan Info Spesi. Sorak FM, Sibu FM.
3: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut.

0: Ya, Ustazah. Ha, si panjang nak no? Bye-bye pin.
1: Bye-bye ya, macam nyuruh fikir ya nak bye-bye yo. Okey, itu dah hiburan kita pada pagi tu. Okey, dan sampai ada lagi ke info-info nak dikongsikan
0: bersama? Asalnya saya ada juga info lain yang dapat saya kongsikan bersama Ustazah untuk apa nama tadi? Kongsian kita dalam info ekspresi kali tu apapun kita harapkanlah agar pendengar-pendengar kita walau apa juga yang mereka lakukan nak pergi sini-sini kan sentiasa berhati-hati terutama mengetahui memandu nak keadaan jalan kita kena tu dah selesa. Nak saya dah kena dolok nak jadi jangan kita bila kita merasa selesa dalam pemanduannya kita memandu secara melulu ataupun memecut melebihi had laju nak kita elakkanlah daripada berlaku perkara yang si diinginilah berhati-hati ya. Di jalan raya dan juga bertimbang rasa
1: jangan main ni aja petik go ahead aja lah oh madah agak kiret dan kanan juga apapun betul. Penggunaan tali pinggang keledar harus digunakan walau di jauhkah pakai aja
0: Ya juga makin motosikal lah. Jangan sibuk helmet apa indah nak. Jangan mikir dekat aja gede ya bah sibuk dah berhelmet indah kita si tahu malang sibuk bau kata orang nak.
1: Okey baiklah DJ Din sampai di penghujung kita dalam ruangan info ekspresi kita bersama dengan DJ Din sejak pukul 10.15 tadi hampir jam 11 tidak kelakar si sedar. Mungkin info dah pun dikongsikan bersama dengan anda.
0: Betul.
1: Cerita-cerita pasal makanan pun sudah berkongsikan petik komen pun sudah semua sudah. InsyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain insyaAllah. Dan DJ Din, apakah kata-kata kepada pendengar-pendengar kita pada hari ini di Sarawak FM terutamanya yang tengah mendengar?
0: Baiklah, terima kasih Saza dan juga sebelum berpisah terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di Bilik Kepalan Pusat yang telah pun menjayakan pertemuan kita pada kali itu dan akhir kata daripada saya jaga diri hiasi peribadi pesanan daripada rakan saya dulu anak Zamahri Haji Basri marah orang jangan dibuat sayang orang jangan diambil anak.
1: Sayang orang jangan diambil okey itu pesanan daripada DJ Din pada hari itu untuk pendengar hati-hati takut salah ambil orang punya.
0: Okey Zaza sekian dulu pertemuan kita.
1: Alright, terima kasih DJ Din dari Sibu FM untuk info ekspresi pada pagi ini bertemankan Syazah untuk info ekspresi pada hari ini dan terus bersama kami dalam ruangan ekspresi hingga jam 2 petang nanti Syazah menemani anda Mila aku lebih tahu.

0: Jalan Raya, satu saat boleh beritukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi di hari Anda. Ekspresi FM. Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Dah pun pukul 11.01 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini, tak kira di mana anda berada. Baiklah, Sarawak kembali dilanda jerebu serian direkodkan IPU tidak sihat. Jerebu kembali melanda negeri ini dengan bahagian serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat, iaitu 151 pada jam 12.30 hari semalam. Dan berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar, serian mula merekodkan bacaan IPU tidak sihat iaitu 102 pada jam 7 pagi dan terus mencatatkan peningkatan dan keadaan berjerebu jelas kelihatan di daerah Siburan. Serian berkemungkinan disebabkan jerebu rentas sempadan berdasarkan beberapa titik panas turut dikesan di Kalimantan Barat, terutamanya kawasan sempadan bahagian itu pada tengah hari Ahad. Okey, dan bagaimanapun kawasan ataupun bahagian lain di Sarawak merekodkan bacaan IPU sihat dan sederhana, iaitu antara 37 hingga 84 lah setakat jam 12.30 hari semalam. Itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM pada hari ini, dan insyaAllah kita akan kongsikan lagi mengenai tentang jerebu di Sarawak insyaAllah selepas ini. Dan kita akan kongsikan juga orang kata komen-komen anda di laman Facebook Sarawak FM selepas ini di ruangan ekspresi warnai hari anda. Terus bersama dengan Adira, Sayang Orang Sama.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Kembali lagi kita dalam rancangan Ais Sihat. Saya Dr. Khairuddin. Sebelum ini kita telah mendengar apakah definisi pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist. Hari ini kita akan mengupas lebih lanjut berkenaan jenis-jenis rawatan yang biasa dijalankan oleh mereka yang dipanggil sebagai pengamal tidak berdaftar atau fake dentist ini. Untuk makluman pendengar sekalian, rawatan yang ditawarkan kebanyakannya bersifat estetik. Di antara rawatan tersebut adalah seperti pemasangan pendakap gigi ataupun braces ataupun rawatan ortodontik, pembuatan vernier gigi dan juga pembuatan gigi palsu. Kenapa rawatan sedemikian menjadi pilihan? Adalah kerana satu, harga yang ditawarkan adalah jauh lebih murah. Yang kedua, promosi agresif di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok. Yang ketiga, pelanggan mudah membuat temu janji secara WhatsApp dan hanya menghubungi pengamal pergigian yang tidak berdaftar itu untuk mendapatkan rawatan. Dan mereka biasanya akan membayar deposit terlebih dahulu lah. Keempat, kurangnya kesedaran di kalangan pesakit berkenaan risiko yang bakal dihadapi jika menggunakan khidmat daripada pengamal tidak berdaftar atau fake dentist ini. Dan yang terakhir, ada yang lebih percaya kepada testimoni atau gambar sebelum dan selepas yang dipaparkan di dalam media sosial yang dipunyai oleh pengamal pergigian tidak berdaftar tersebut. Hakikatnya, di sebalik harga yang murah, pesakit akhirnya terpaksa menderita akibat

0: menjalani rawatan dan refake dentist ini kerana kerosakan yang dialami adalah bersifat kekal. Ingat, doktor gigi biarlah ori. Saya Dr. Khairuddin mengucapkan jutaan terima kasih dan jumpa lagi di segmen yang seterusnya.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nak.
3: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Jangan ya, Wak.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh, mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Wak.

0: Alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Walaupun Sarawak lebih sinonim dengan pengembaraan di dalam hutan rimba, gugusan pulau di pesisir pantai negeri ini menawarkan pesona yang tidak kurang hebatnya. Daripada peluang melihat ikan lumba-lumba yang nadir hingga ke pusat pemuliharaan penyu, setiap pulau mempunyai cerita yang unik. Hari ini Nadia nak bawa anda meneroka aktiviti jelajah pulau di sekitar perairan Sarawak. Destinasi yang menggabungkan keindahan marin dengan usaha pemuliharaan alam yang sangat murni. Selain Pulau Satang yang popular dengan ikan lumba-lumba, kita mempunyai gugusan Pulau Talang-Talang di Sematan. Pulau Talang-Talang besar dan kecil adalah zon larangan yang sangat eksklusif kerana ia merupakan pusat konservasi penyu yang utama. Bagi peminat aktiviti sukarelawan, anda boleh memohon untuk menyertai program pemuliharaan di sini untuk merasai sendiri pengalaman menjaga khazanah laut kita. Jika anda beralih ke kawasan Sebuyau pula, terdapat Pulau Burung yang menjadi syurga bagi pemerhati burung, terutamanya semasa musim penghijrahan burung dari kawasan utara dunia. Tidak ketinggalan Pulau Lake di Bako yang menyimpan rahsia sejarah melalui makam keramat Haji Ibrahim serta formasi batuan yang unik di pesisir pantainya. Perlu diingatkan bahawa setengah pulau seperti Talang-Talang memerlukan permit khas daripada pihak Sarawak Forestry Corporation atau SFC sebelum anda boleh berkunjung. Saya cadangkan anda merancang perjalanan mengikut musim yang sesuai. Contohnya, musim penyu bertelur biasanya bermula dari bulan Mei hingga September. Bagi anda yang ingin ke Pulau Lake, pastikan anda menyemak keadaan air pasang surut kerana bot hanya boleh merapat ke pantai pada waktu-waktu tertentu sahaja. Sentiasa bawa bekalan air yang cukup dan jangan sesekali meninggalkan sampah di kawasan pulau yang kita lawati. Daripada jejak penyu di pasir Talang-Talang hingga ke legenda sejarah di Pulau Lake, pesisir pantai Sarawak menyimpan 1001 cerita untuk diteroka. Jom kita round ke pulau. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Jurround.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
4: Ekspresi.
3: Ekspresi.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi di hari anda.
0: Ekspresi
3: ZOM.
4: Okey, Surau FM Sehati Sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda bersama dengan saya Syaza untuk hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026. Baiklah, Sarawak mungkin terus berjerebu dengan beberapa hari akan datang. Dan Sarawak berkemungkinan terus mengalami keadaan berjerebu dengan beberapa hari akan datang sekiranya aktiviti pembakaran biojisim semakin meningkat di luar sempadan negeri. Berikutan tiupan angin monsun barat daya yang berpotensi membawa pencemaran rentas sempadan. Dan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB berkata negara kini berada dalam fasa monsun barat daya yang bermula 14 Mei 2026 dan dijangka berakhir pada September 2026. Dengan rantau ini menerima tiupan angin secara konsisten dari arah barat daya. Keadaan ini berpotensi menyebabkan kemungkinan jerebu rentas sempadan dan kemerosotan kualiti udara ambien di wilayah Sarawak. Dan Sarawak berkemungkinan juga akan terus mengalami jerebu pada beberapa hari akan datang sekiranya pembakaran biojisim semakin meningkat di luar persempadan Sarawak menurut kenyataan NREB semalam. Dan kualiti udara ambien di Sarawak menunjukkan tren peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU sejak 10 Julai 2026. Dan menurut NREB juga, berdasarkan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center ASMC bagi tempoh 1 hingga 26 Julai 2026, sebanyak 16 titik panas dikesan di Sarawak. Namun dalam tempoh sama, sebanyak 1,081 titik panas dikesan di Kalimantan, Indonesia dengan 442 daripadanya direkodkan dengan dalam tempoh 5 hari lalu, iaitu dari 22 hingga 26 Julai 2026. Berdasarkan laporan ASMC, juga dalam tempoh 7 hari kebelakangan ini, hanya 1 titik panas dikesan di Sarawak katanya. Itu dia mengenai Sarawak mungkin terus berjerebu dalam tempoh beberapa hari akan datangnya. Ini saya nak kongsikan bersama anda di ruangan ekspresi pada hari ini. Dan apapun, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM dan kita teruskan hiburan kita pada pagi ini. Untuk hiburan kita bersama Izhar Hanzi. Susah menang nyebut namanya. Dari bawah untuk anda, terus bersama kami ekspresi warnai hari anda.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okay, Sarawak FM sehati sejiwa jurangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Okay, dan kita nak singgah lagi ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen dari pendengar setia Sarawak FM pada hari ini yang mendengar kita dan juga berceritakan aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan. Seperti Suhayati Abdullah, Assalamualaikum DJ Syahzal, Waalaikumsalam DJ Din, Sibu FM, semoga sihat, cuaca di Sibu baru nak cerah katanya. Salam ekspresi buat semua sahabat Sarawak FM dan Sibu FM, moga ceria-ceria selalu. Selamat memasak buat semua ibu-ibu yang tengah gagal di dapur dan semoga dipermudahkan segala urusan. Kami lain jat lagu info terbaik di Sarawak FM, radio tetap on aja katanya. Okay, Nuraini Amran, salam di Sarawak FM Syaza dan juga DJ Din. Selamat pagi dan cuaca amat panas bercahaya terang. Tengah minum sambil dengar radio. Salam sahabat Sarawak FM semua, jaga diri kita baik-baik. Thank you DJ, sama-sama aja untuk kita. Okey, Jamilah John Iman, salam ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi DJ Syazah dan juga DJ Din, Sibu FM, selamat bertugas, selamat pagi buat semua pendengar, semoga sukses. Terima kasih DJ berdua. Okey, dan seterusnya Zara Haji Cik. Hai Kak Zara, Assalamualaikum Syazah dan juga DJ Din, Waalaikumsalam. Selamat bertugas untuk kita dua, bagi Tok berdua tengah packing sayur midin. Cuaca panas di tempat Kak Zara Tok. Okey, mau ada lagu Hindustan untuk hiburan bersama, boleh putarkanlah. Masnah Loso, Sarifah Hanifah, Syed Akil, Lehan, Leka Rugaya, Marikan, Cik Kaya dan semua yang mengenalinya dengan ucapannya. Selamat mendengar di Sarawak FM, serta pendengar-pendengar setia Sarawak FM, Sibu FM cantik. Itu dia antara komen-komen yang Syazah bacakan untuk anda di Sarawak FM. Dan mungkin ada yang nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda pada hari ini. Apakah aktiviti-aktiviti anda yang bertugaskah? Cik mesti-mestinya di rumah, di dapur untuk ibu-ibu, pada yang kita orang yang berada di pejabatkah, yang tengah memandu ke tiga tu. Tapi jangan main telefon dulu. Pastikan anda utamakan keselamatan anda di kalau di mana anda kita orang beradalah. Dan lepas tu kita ada berita ringkas yang akan disampaikan oleh Yati Jaya lepas tu. Tapi apapun, awal lagi kita nak berhibur dulu bersama dengan Fir Bunga Hati, Malham Kayuka Sepi, untuk anda terus bersama kami di ekspresi warnai hari anda Sarawak FM.

0: nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

0: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan nak lo signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih bang. Ah, nak cendera bang. Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini tak penting.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Zainab Al-Ghazali. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, apabila kita menyebut tentang perubahan masyarakat, ramai yang membayangkan pemimpin, tokoh politik atau individu mempunyai kuasa dan pengaruh. Namun sejarah Islam mengajar kita bahawa perubahan yang berkekalan sering bermula pada insan yang membina manusia, iaitu antaranya tokoh yang Zainab Al-Ghazali, seorang pendakwah dan pendidik Muslim dari Mesir yang mengabdikan hidupnya untuk membina kesedaran Islam dan kalangan wanita dan masyarakat. Apa yang menjadikan beliau istimewa ialah cara beliau melihat peranan wanita. Pada ketika ramai menganggap wanita ini hanya sebagai penerima perubahan, Zainab Al-Ghazali ini melihat wanita sebagai pembina generasi. Beliau yakin bahawa seorang wanita yang memiliki ilmu, iman dan akhlak mampu membentuk sebuah keluarga, dan daripada keluarga yang baik itulah maka akan lahir masyarakat yang baik. Atas keyakinan itu, beliau menubuhkan Jamiat As-Sayyidatil Muslimat atau Persatuan Wanita Muslimah bagi memperkukuhkan pendidikan agama dan kesedaran Islam dalam kalangan wanita. Beliau memilih untuk melaburkan usianya bukan kepada kemasyhuran tetapi kepada usaha mendidik manusia. Pendengar yang dikasihi Allah SWT, perjalanan dakwah yang ditunjukkan oleh beliau bukanlah tanpa cabaran. Beliau berhadapan dengan tekanan dan pelbagai kesukaran sepanjang hayatnya. Namun, cabaran tersebut tidak mengubah prinsip dan komitmennya terhadap dakwah serta pendidikan. Di sinilah letaknya inspirasi yang besar terhadap kehidupan Zainab Al-Ghazali. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang Muslim bukan diukur pada mudahnya jalan yang dilalui, tetapi pada keteguhan memegang prinsip ketika berhadapan dengan ujian. Signifikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbiru ma sabruka illa billah. Maksudnya, dan bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat yang ke-127. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kisah Zainab Al-Ghazali ini mengingatkan kita bahawa membina masyarakat tidak semestinya bermula di pentas yang besar, tetapi yang bermula dengan mendidik seorang anak, membimbing sebuah keluarga dan menyampaikan ilmu kepada manusia. Beliau meninggalkan satu pengajaran yang sangat berharga. Jika kita ingin melihat perubahan pada ummah, bina dahulu manusia, dan jika kita ingin membina manusia, mulalah dengan ilmu, iman dan akhlak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: बलून बोगे
1: lah nak jadi hero.
0: Bukan salah saya, makcik. Kawan-kawan saya yang cabar.
1: Man jangan cepat tercabar dan terpengaruh dengan ajakan yang memudaratkan diri. Macam merempit, merokok, punting sekolah, guna dadah. Lain kali, fikir dulu sebelum bertindak.
2: Jangan biar orang lain mempengaruhi hidup kita.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi
4: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM yang tengah memandu ketika ini. Selamat memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda yang anda nak tuju. Dan tak kisahlah di mana anda berada, jauh ataupun dekat, sentiasa berhati-hati. Utamakan keselamatan anda walau di mana anda berada. Dan juga tak lupa yang sedang makan tengah hari, menjamu selera tengah hari bersama dengan kawan-kawan ke, keluarga ke. Si kisahlah dengan siapa pun, semoga kita orang betul menikmati jamuan makanan tengah hari kita orang dengan penuh rasa syukur nikmatnya. Amin. Ha. Sambil-sambil jangan lupa dengar kami di Sarawak FM. Kita nak bacakan komen dulu di laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada Amran Saili. Selamat selamat ekspresi warnai hari anda, katanya. Semuanya kekawan dan selamat menikmati makan tengah hari semuanya. Okey, dan seterusnya daripada Rashidah Edi. Assalamualaikum Syazah dan selamat pagi sahabat tugas. Cuaca panas, baru nak masak. Selamat pagi dan selamat mendengar ekspresi dan selamat berhibur. Nak dengar lagu Tindu Aku Rindu Kamu dari Dara Ayu. Terima kasih Syaza. Sama-sama je untuk kita. Dari Sania Ganti, Assalamualaikum dan salam ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi Syaza, Surat FM, selamat bertugas, sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Terima kasih Kak Sania Ganti dan seterusnya pada Hamidah Mordiah. Assalamualaikum Syaza serta salam ekspresi warnai hari anda buat semua pendengar Surat FM dan teman FB. Alhamdulillah, terang je cuaca pagi tu. Selamat memasak dengan semua mak-mak yang berada di dapur waktu tu. Dan semoga dipermudahkan urusan kita pada hari tu. Semoga kita sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih Syaza. Itu dia antara komen yang Syaza bacakan untuk anda pada hari ini. 12.38 minit tengah hari dan azan fardu zuhur bagi zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.49 minit tengah hari nanti. Dan apapun, terus bersama kami di Sarawak FM. Jangan lupa untuk ikuti berita utama yang akan kami siarkan anda dari Nasional FM. Dan selepas berita nanti, Syaza akan kembali menemani anda di ruangan ekspresi warnai hari anda dalam Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hal itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan digemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. KM Syed Syarifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat pengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemak nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syaril dari Sekolah Kebangsaan Syed Syarifuddin Gemas terus bersama Zuaira Zamri dari Pekalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari

0: pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada pilihan raya negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pengkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doleh undi. Teruskan hai.
1: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Sri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Dato' Sri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta pada tahun ini berbanding RM25 juta yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta bagi seorang pesakit.
2: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
1: Dato' Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi memberi anda.
0: Ekspresi
3: FM.
4: Zizan, katelo hello. Hey, Sona, sing it.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa kembali di ruangan ekspresi. Dah pun pukul 1:19 tengah hari. Hampir jam 1:20 tengah hari. Dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM yang baru saja buka radio dengar kami, selamat mendengar kami. Selamat bersiaran. Syazam menemani anda hingga jam 2 petang. Siklah mak lagi berjam celik. Berjam celik. Dah nak menghampiri 2 petang. Tapi kita dah 40 minit lagi. Berbakikan 40 minit lagi. Apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, saya nak kongsikan mengenai cara menjaga kesihatan mental yang baik adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat, menguruskan tekanan dengan bijak, serta mendapatkan sokongan sosial dan sokongan pakar jika perlu. Dan tiga langkah utama termasuklah menjaga pemakanan serta tidur, aktif bersenam, berkongsi masalah dengan orang yang anda percaya. Gaya hidup dan pemakanan, makan makanan yang sihat, ambil makanan yang seimbang seperti sayur, buah-buahan dan air secukupnya. Minum air secukupnya dan tidur cukup rehat selama 7 hingga 9 jam sehari dan elakkan gadget sebelum tidur. Kawal diri, jauhi tabiat buruk seperti merokok ataupun mengambil bahan-bahan yang terlarang. Apapun, lakukan aktiviti fizikal dan minda. Contohnya, bersenam. Lakukan senaman ringan seperti berjalan kaki, regangan ataupun berbasikal untuk mengurangkan tekanan. Hobi santai, luangkan masa untuk membaca ke, berkebun ke ataupun melakukan aktiviti yang anda suka. Tetapkan rutin urus masa harian dengan teratur untuk kurangkan rasa cemas. Apapun hubungan sosial dan bantuan perlu ada. Anda perlu berhubung dengan rakan anda jika anda perlukan sokongan ataupun meluahkan kepada orang yang anda percaya. Luahkan perasaan anda kepada orang yang anda betul-betul percaya. Jangan luah pada orang yang tidak boleh dipercayai. Jumpa pakar, dapatkan khidmat nasihat atau kaunselor jika tekanan berterusan. Itu dia nasihat untuk anda yang mempunyai masalah dari segi tekanan kerja ke, tekanan persekitaran ke, tak kisahlah. Anda perlu sokongan, datanglah jumpa yang berkelayakan ataupun pakar, konselor yang boleh membantu anda. Okey, itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM. Dan 1:30 minit tengah hari nanti kita ada iklan jawatan kosong untuk anda yang mencari pekerjaan. Bolehlah mendengarnya selepas ini. Apapun, kita nak berhibur dulu bersama dengan Andy Bardade. Cuti dulu bro, dan Mimi Fly temberang untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, ekspresi warnai hari anda.

0: Bang. Tengah lu, tengah lu. Ada lori datang rumah sebelah ya, bang.
1: Oh. Oh, pasal?
0: Ya. Bang, beli sofa baru sih dah. Warna gadong lagi ya.
1: Oh. Pasal?
0: Bang. TV baru, bang. TV baru. Besar. Buat 65 inci ya. Kedak sama TV ke, bang. Bang.
1: Oh, pasal?
0: Bang, tangga lu lip-lap tangan perempuan ya. Gelang baru ya, asal kami, bang.
1: Pasal?
0: Ai, tak tu. Lepas ya.
1: Pasal?
0: Ai, lepas ya apalah keputusannya?
1: Keputusannya adalah muktamad.
0: Ai. Alu muktamad, bang. Ajulah kita beli jua. Julah, bang. Bang.
2: Ingat, pembasiran itu adalah amalan syaitan.
0: Hai, bang, nak 10 ribu dah keluar. Hei, bonus dah keluar juga. Gaji dah keluar juga. Hei, belum tamat keputusannya tu. Hei.
2: Bersedahanalah dalam berbelanja. Pesanan ini daripada Sarawak FM. Sati Sejiwa.

0: Ekspresi
1: sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM.
3: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
4: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
3: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
5: Jawatan kosong di Kuching, Nyan Mei 1979 Nursery Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Seoul Garden Restaurant Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai penyelia restoran dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,300 sebulan. Eva Express Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pemutar panel dalam sektor pengangkutan bas di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Granitic Solution Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja pembinaan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM66 sehari. KCL Aluminium Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Weda Integrated Industries Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Homemade Steam Buns Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan roti dan bun di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Spade Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. T-Point Aluminium Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. The 11 BBQ Steamboat Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Wong Min Kee BBQ Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sin Lily Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SSK Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. JLE Construction Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Holliston Quarry Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 74 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelembongan kuari di Bau Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Harum Unimas Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai penyelia dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Syarikat AKSH Mutiara Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Velcra Venture Sri Aman Senin Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sri Aman. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Sibu. Palm Raya Pelitas Papa Oya Plantation Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 110 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. RM5,000. Gaji RM65.38 sehari. Cool House Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Bayu Air Conditioning Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 hingga RM2,000 sebulan. Forcecom Playwood Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Bountiful Facade Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Farway Resources Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Fukang Reflexology Center Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. SK Towing Service and Car Repair Workshop Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai penyembur cat dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM2,000 sebulan. Malinta Cuisine Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pengarah syarikat dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM5,000 sebulan. TK Interior Design and Decoration Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. SK Tiong Construction Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Iana Corporation Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pembantu tukang roti dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
3: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
4: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
3: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi memenuhi hari anda.
3: Ekspresi
4: Sarawak FM.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM.
3: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Dah pun pukul 1.43 minit tengah hari. Mampir jam 2 petang. Kita dah berbakikan dalam 12 minit lagi lah. Apapun untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada, yang tengah memandu, selamat memandu. Dan apapun, Syazah akan bersama anda hingga jam 2 petang nanti di ruangan ekspresi pada hari ini. Dan selepas tu anda akan bersama dengan rakan penyampaian lain. Okey, dan gak apa pun, kita nak teruskan hiburan kita pada tengah hari ini. Tak banyak cakap, kita nak teruskan hiburan kita, hilangkan mengantuk anda dengan lagu daripada Pussycat Doll, Perhaps, Perhaps, Perhaps. Dan Andy Bernadette, ding-ding untuk anda terus bersama kami di Espresi, warnai hari anda.

Okay, si Nara dari Rosa dan juga MKK Click menghiburkan anda. Penyanyi asalnya Sheila Majid, Datuk Sheila Majid, lagu Sinaran. Baiklah, untuk anda yang tengah mendengar kami di Surah FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada, sampai di sini Syazam menemani anda hingga jam 2 petang, maybe jam 2 petang. Dan selepas ya, Syah, DJ Nana akan menemani anda di ruangan Ritma Music Retro Terbaik 2 hingga 6 petang nanti. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain, insyaAllah, bertemakan saya Syazam hari Khamis ini kalau tak silap. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Surah FM. Kepada anda yang mungkin peminat lagu-lagu lama, lagu-lagu retro, kedangan mengusik jiwa, bolehlah dengarkan Ritma Music Retro Terbaik bersama dengan DJ Nana kelak. Dan sampai di sini Syazam menemani anda. Assalamualaikum dan selamat beristirahat dan selamat menjalankan tugas anda. Dan selamat, semoga dipermudahkan urusan anda. Okay, bye-bye.

0: Mana kami tang melekat di radio. Ajak upah kita apa main.
1: Mestilah kami melekat di radio. Dengar lagu siapa aku ya.
2: Lagu tu, lagu tu, lagu tu.
0: Ya, lagu kita dengan Chan kita dulu.

0: Ritma muzik retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan tak?
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami si dengar suara kita asyik ni kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi oi. Oi. Eh, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Jadi aku lama juga nunggu.
5: Lama ada Anton.
3: Telefon dia ni senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga minta kirim duit. Aku dah kirim situ.
5: Dah nak pakai lah, pakai dah pakai.
6: Lengkap petang kita Munsi Dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Berhibur dengan lagu daripada Amy Mastura dengan lagunya Meniti Hari. Kadang-kadang hidup kita tu selalunya indah. Ada hari kita tetap gembira kan. Ada hari kita diuji. Namun selagi ada semangat dan juga harapan, kita akan terus meniti hari dengan tabah. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang untuk semua. Apa khabar kita orang yang sedang mendengar Suara FM pada waktu tu? Semoga petang tu akan ngembak 1001 senyuman untuk kita orang semua. Walau apapun yang sedang kita orang tempuhi, hidup tu perlu diteruskan dengan langkah yang penuh dengan harapan. Sebab setiap hari yang kita lalui adalah peluang baru untuk jadi insan yang lebih kuat dan lebih baik. Apapun terima kasih diucapkan kerana terus memilih Suara FM, teman setia yang menemani perjalanan petang kita orang semestinya dalam ritma music retro terbaik. Bertemankannya kami Nana untuk teman hari Selasa itu 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Apapun terima kasih Syaza yang dah pun menemani kita orang dalam ekspresi 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang. Dan seterusnya kami akan menyambung tugasan semestinya dalam ritma. Kita orang dah pun melangkah ke dalam zone retro. Kami akan mainkan lagu-lagu yang menggamit memori yang pastinya akan mengenang kembali

kenangan-kenangan lama. Dalam playlist untuk hari tu, terima kasih Mina Moshidi yang membantu ngisi lagu. Semoga semuanya terhibur daripada petang tu. Dan untuk kita orang yang mungkin waktu tu baru berkesempatan nak makan tengah hari, tadi saya sempat Tok baru nak makan, selamat menjamu selera diucapkan. Dan yang sedang bertugas pada waktu tu, selamat bertugas. Jalankanlah tugas dengan sebaik yang mungkin dan berdedikasi. Okey, yang pastinya terus dengar Surat FM, semestinya sehati dan sejiwa. Untuk jam yang pertama tu, kelak kami akan kongsikan apa yang viral untuk jam yang pertama. Dan pada pukul 3 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan untuk jam yang kedua, kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob Ardudu. Dan lepasnya juga kami akan kongsikan jadual solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dan seterusnya untuk jam yang ketiga, kita akan dapat ikuti rancangan Sirah Pilihan terbitan DJ Faizah. Dan seterusnya, refleksi diri diterbitkan oleh Jumaatun Ahmad Ibrahim ataupun Jai. Dekat ia, kita akan bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk info terkini keadaan cuaca. Dan 4.45 minit petang, kita akan ikuti Go Ahead Sarawak diterbitkan oleh DJ Aida. Dan pada pukul 5 petang, macam biasa, kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan juga hari ini dalam sejarah seterusnya, kita ada Biz On A. Dan juga sketsa rumah kayu tepi jeraya terbitan DJ Yan. Dan bagi kita orang yang nak cari peluang kerjaan kosong, dengarkan pada pukul 5.30 minit petang untuk iklan jawatan kosong. Ya, tadi antara rancangan yang akan terus mengisi pertemuan kita selama 4 jam. Selain info-info, akan kami kongsikan juga sepanjang pertemuan kita untuk hari itu. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagu 70-an. Five Bates dengan lagunya Kasih Yang Tersisa, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy.
3: Sinar mentari memancar, terkena pipiku.
0: Zain Nakal.
4: Bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji.
0: Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Okey, untuk kisah yang pertama nak kami nak kongsikan, kisah apa yang viral di Ritma Tok. Ha, baru-baru Tok memang viral lah sikit cerita. Ada rakaman yang dikongsikan. Tok kami ambil dari Facebook Berita RTM. Baru-baru tu viral sikit rakaman yang memaparkan seorang wanita yang garuk tapak kaki yang dijangkiti kulat menggunakan garpu. Ha, apa ceritanya? Jom kita dengarkan video tu.
1: Percutian mewah yang sepatutnya meninggalkan kenangan indah bertukar menjadi detik memualkan apabila seorang penumpang wanita dirakam menggunakan garpu untuk menggaru kakinya di ruang makan sebuah kapal persiaran sekaligus mencetuskan gelombang kecaman di media sosial. Rakaman pertama yang dimuat naik menerusi akaun Instagram Lucky_Chamcot itu meraih lebih 16 juta tontonan sekaligus mencetuskan perdebatan mengenai aspek kebersihan dan etika ketika berada di atas kapal persiaran yang menempatkan ribuan penumpang. Dalam rakaman tersebut, wanita berkenaan dilihat menggaru bahagian kakinya yang dipercayai mengalami iritasi atau masalah kulit sebelum terus menikmati sekeping pizza menggunakan tangan yang sama tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Kecaman semakin memuncak apabila rakaman susulan memaparkan wanita sama menggunakan garpu pula untuk menggaru kakinya di kawasan makan yang sama. Video itu turut tular dengan lebih 9 juta tontonan di Instagram. Sehingga kini, jumlah tontonan kedua-dua rakaman berkenaan melepasi 25 juta dan dijangka terus meningkat malah telah dimuat naik dan dikongsikan oleh pelbagai akaun media sosial lain.
0: Aduh, aduh, ayalah kisah yang viral baru-baru tu. Buat orang nak pun, aduh. Macam ni, ya. Nang gelit aja Nangga lah. Tapi sebenarnya di sebalik video ya, ada pengajaran yang penting sebenarnya yang boleh kita ambil iktibar. Okey, apabila kulit dijangkiti kulat yang memang boleh menyebabkan rasa gatal yang sangat mengganggu. Tapi mungkin kita orang gunakan objek seperti garpu bukanlah tindakan yang selamat sebabnya boleh mencederakan kulit jadi lebih teruk lagi lepas ya. Dan menyebabkan luka dan meningkatkan risiko jangkitan bakteria. Malah boleh menyebarkan kulat ke bahagian badan yang lain. Bila nangga video tu tadi nak dekatnya garuk yang pegang lagi makanan, makanannya dimasuk lagi dalam mulut. Aduh. Ya, masalah ya. Okey, jika mengalami masalah macam tu, sebaliknya pastikan kaki kita sentiasa bersih dan kering. Tukar stocking setiap hari, elakkan berkongsi tualat ataupun kasut dan gunakan ubat anti kulat yang sesuai. Jika keadaannya masih lagi macamnya, dapatkanlah pemeriksaan daripada doktor, okey. Kita ambil dari segi yang positiflah. Kadang-kadang perkara yang viral di media sosial tu bukan saja sekadar hiburan tapi juga sebenarnya peringatan supaya kita lebih menjaga kesihatan diri. Okey. Ya, tadi antara kisah pertama apa yang viral di Ritma. Jadikan sebagai panduan untuk kita bersama untuk menjaga kebersihan diri, okey. Jangan nak cerita atau apa mana. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya bersama dengan kumpulan Raffish dengan lagunya The Bomb. Kita juga ada Jacqueline Victor, Ning Bai Zura dan juga Sheila Hamzah dengan lagunya Di Mana Di Mana, hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Okey, kami nak kongsikan lagi sikit kisah yang viral yang berlaku di luar negara. Dan kami pasti kita orang ada nanggar video tu mengenai sikit video yang viral memaparkan seorang nembiak yang berusia 2 tahun yang ditinggal sendirian sambil menunggu bapaknya pulang. Memang mengundang rasa sebat dalam kalangan netizen. Dan difahamkan bapaknya merupakan bapa tunggal selepas melalui penceraian dan terpaksa keluar mencari rezeki demi meneruskan kehidupan. Video yang nyamasang CCTV di kediamannya yang memaparkan seorang lelaki kecil minum susu bersendirian sebelum berbaring di atas katil. Sesekalinya bangun, menyanggah ke arah pintu seolah-olah sedang menanti seseorang pulang. Dan rakaman CCTV yang dikongsikan oleh seorang bapa yang terpaksa meninggalkan anaknya sementaranya keluar mencari rezeki sebagai penghantaran penghantar e-hailing di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Dan ramai yang sebab menanggar perkongsian tu, namun hakikat sebenar di sebalik video yang jauh lebih menyayat hati. Lelaki yang dikenali sebagai Tri Ramadandi yang berusia 26 tahun ia merupakan seorang bapa tunggal yang membesarkan sendiri anaknya, iaitu anak tunggalnya Muhammad Al-Faizi, selepas bercerai pada tahun 2025. Dan sejak berpisah, ia bukan ajak sebagai pencari nafkah, malah turut memainkan peranan sebagai seorang ibu demi memastikan anaknya tadi terus dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Untuk orang nangga video tu, memang kita rasa macam aduh kesiannya. Dan sebenarnya kisah Tok Juwab membuka mata kita bahawa sih semua perjuangan dapat dilihat dengan mata kasar. Ada ibu ataupun bapa yang memikul tanggungjawab sendiri, berkorban masa dan tenaga demi memastikan anak-anak terus membesar dengan keperluan yang mencukupi. Apa jua keadaan, keselamatan dan jua kebajikan anak-anak perlu menjadi keutamaan. Apapun, sama-samalah terdoakan semoga keluarga tok dipermudahkanlah segala urusan. Dan kita berdoa semoga zatnya semua dilindungilah. Kadang-kadang satu doa dan sedikit rasa empati jauh lebih bermakna. Tengok mana kan? Dari hati naga. Untuk orang nanggar videonya, kita orang boleh jap pergi ke page Lobak Merah. Di siap ada video penuhnya di siap. Okey, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan kejap-jap lagi pada pukul 3 petang, kita akan dapat ikuti berita ringkas yang akan disampaikan oleh Yati Jaya pada pukul 3 petang. Dan jom teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya. Ada yang minta lagu Hindustan, boleh. Tapi sebelumnya jom kita layan logo download lagu daripada kumpulan Kembara dengan lagunya Hati Emas, pastinya di Ritma Music Retro Terbaik.
1: Ritma Music Retro Terbaik.
2: Hai, kita dah makan, Tik?
3: Oh dah. Kita?
2: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
3: Hello. Hello.
4: Putus indah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
5: Oi, dah lagi oi. Oi. Eh, mudah lagi kau, mudah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak makan telefon ya. Gerik aku lama juga nunggu.
6: Lama ada Anton.
4: Gerik pun si senang.
5: Aku nak telefon mak aku juga minta kirim duit. Aku dah keren situ.
4: Nah, pakai lah, pakai tu, pakai.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Raw FM. 5 kawasan di Sarawak rekod catat bacaan indeks pencemaran udara IPU sederhana setakat pukul 1 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, stesen IPD Serian rekod bacaan 85, sementara Kuching 80, Semarahan pula 78, Sri Aman 71 dan Bintulu 51. 8 lagi stesen iaitu di Limbang, ILP Miri, Miri, Samalaju, Kapit, Mukah, Sibu dan Serikai rekod catatan baik di bawah kadar 50. Dua projek naik taraf jalan balak di Sarawak diluluskan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dengan kos keseluruhan RM414 juta bawah program jalan luar bandar. Timbalan Menterinya Datuk Rubiah Wang berkata, kedua-dua projek diluluskan pada 2024. Ia melibatkan projek naik taraf bekas jalan balak dari Lapok ke Long Air Fasa 1, Lapok ke Long Teran di Baram, bahagian Miri, bernilai RM231 juta serta projek naik taraf bekas jalan balak dari Nanga Meluan ke Nanga Maung di bahagian Serikir, bernilai RM183 juta. Projek dilaksana Jabatan Kerja Raya Sarawak. Projek di Baram kini pada peringkat penilaian tender terbuka prakelayakan, manakala projek di Serikir dalam peringkat kedua tender terbuka prakelayakan. Rumah panjang Penem di Sepauh menjadi lokasi penganjuran Borneo Interwoven. Jalinan Borneo 2026 bermula semalam hingga 31 Julai. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, ia memberi pengalaman berbeza berbanding persidangan konvensional. Pendekatan ini membolehkan peserta mengikuti bengkel, demonstrasi dan sesi dialog serta mengalami sendiri kehidupan komuniti rumah panjang yang menjadi sebahagian ekosistem warisan tenunan Sarawak. Program menghimpunkan penggiat tekstil, penenun, penyelidik, pereka serta pemegang warisan budaya dari seluruh Borneo dan beberapa negara ASEAN dalam usaha memperkukuh pemeliharaan seni tenunan tradisional. Ia melalui perkongsian ilmu amalan tenunan, inovasi penggunaan gentian semula jadi, pewarna asli serta material yang menjadi identiti masyarakat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.

0: Dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.
1: Dunia kita berbeza, tapi yang buat kita nampak sama, kita suka dengar lagu-lagu retro.

Okay, Ritma Music Retro terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Terus bersama di Ritma. Kami Nana masih lagi terus bersama Tok Omar. Yang tengah beristirahat waktu tu, selamat beristirahat. Yang tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamatnya. Dan kami doakan semoga hari tu semuanya sihat-sihat. Hendaknya ada juga yang kurang sihat, semacam si nyaman badan, macam lemah. Jangan lupa makan ubat, okey? Membandingkan cuaca kita kini tu agak berjerubur tahun Ramadan, oh. Dan sentiasa kita tu menjaga kesihatan kita. Dan Sarawak berkemungkinan terus mengalami keadaan berjerubur dalam beberapa hari akan datang sekiranya aktiviti pembakaran bayu jisim semakin meningkat di luar sempadan negeri. Berikutan tiupan angin monsun barat daya yang berpotensi membawa pencemaran rentas sempadan. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB berkata negara kini itu berada dalam fasa monsun barat daya yang bermula pada 14 Mei 2026 dan dijangka berakhir pada September 2026. Dengan rantau tu menerima tepian angin secara konsisten dari arah barat daya. Dan keadaan tu juga berpotensi menyebabkan kemungkinan jerubur rentas sempadan dan kemerosotan kualiti udara ambien di wilayah Sarawak. Okey, walaupun ada yang menganggap itu adalah perkara biasa sekali cuaca panas dan kering, tapi kita tetap juga perlu mengambil langkah berjaga-jaga sebab jerubur tuknya boleh memberikan kesan kepada kesihatan, terutama sekali kepada kanak-kanak, warga emas dan mereka yang menghidap penyakit pernafasan seperti asma. Jadi mun saya dah mempunyai apa-apa urusan penting, kurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi yang berada di luar untuk tempoh yang lama, pemakaian pelitup muka yang sesuai boleh membantu mengurangkan pendedahan kepada partikel halus di udara. Dan yang penting sekali, jangan lupa minum air secukupnya dan sentiasa peka dengan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di kawasan masing-masing. Dan dalam masa yang sama, marilah kita sama-sama mengelakkan pembakaran terbuka sebab tindakan toknya boleh memburukkan lagi keadaan jerubur. Menjaga alam sekitar tu bukan ajak tanggungjawab pihak berkuasa, tapi sebenarnya tanggungjawab kita semua. Apapun, semoga keadaan jerubur tu segera berakhir dan kita dapat kembali menikmati udara yang lebih bersih. Jaga diri, jaga kesihatan sebab udara yang sihat adalah nikmat yang sering kita hargai apabila kehilangannya. Okey, sambil berehat pada waktu tu, sambil mula kerja ya. Tangan kita ketik aja di komputer ya. Jom dengarkan dan terus layan Ritma Music Retro terbaik.

0: iTech hari ini, pelancaran Vivo X100 Ultra dan X100S dijadualkan berlangsung pada 13 Mei 2024.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hi guys, Vivo telah mengesahkan kehadiran rasmi untuk beberapa lagi peranti baharu di bawah siri X100. Peranti tersebut ialah Vivo X100S dan X100 Ultra dengan pelancaran yang telah pun dilakukan di China pada 13 Mei 2024. Dapat dilihat model Ultra masih mengekalkan binaan melengkung yang sama seperti model sebelum ini dan kemudian dilengkapi bonggol kamera tebal di belakang bersama kemasan bergerigi yang menghiasi sekelilingnya. Dan sementara itu, peranti X100S pula tampil berbeza dengan tubuh yang rata bersama sisi dibulatkan. Kedua-dua juga dilengkapi sistem kamera berteknologi Zeiss yang juga dilengkapi kemampuan zoom yang tinggi. Dan tiada lagi maklumat mengenai spesifikasi konfigurasi kamera dikongsikan setakat ini. Begitu juga dengan butiran perkakasan dalaman yang masih lagi misteri bagi kita. Dan terpulang kepada anda untuk mencuba produk ini sendiri. Kongsikan pendapat anda di Facebook rasmi Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita telefon pintar terkini guys.
2: Tune in again next time.

Morning tu segalanya yang cukup menyentuh jiwa daripada Datuk Jamal Abdillah. Dan lagu tu mengingatkan kita bahawa dalam kehidupan kita boleh merancang sebaik mungkin, berusaha bersungguh-sungguh, namun akhirnya takdir tetap menjadi penentu. Yang penting sekali, jangan pernah berhenti berusaha dan sentiasa yakin, yakin pasti, yakin boleh bahawa setiap ketentuan pasti ada hikmahnya. Okey, bercakap tentang penyanyinya, Jamal Abdillah ataupun nama penuhnya Datuk Jamal Ubaidillah Ali, merupakan antara legenda muzik tanah air yang dah pun mewarnai hiburan sejak penghujung tahun 70-an. Digelar sebagai Raja Pop Malaysia, Datuk Jamal terus kekal relevan dengan vokal yang mantap dan deretan lagu Malas Segar yang masih menjadi pilihan peminat hingga hari itu. Menasi. Memegi karaoke pun memang masuk lagu Datuk Jamal kan. Okeylah, apapun, terima kasih. Terus bersama Ritma, muzik retro terbaik menggamit memori. Banyak lagi lagu-lagu nostalgia yang akan menemani petang kita orang hanya di Surat FM. Okey, sebelum kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya, dan kami juga akan kongsikan jadual solat pada asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Kami nak hai-hai dulu lah rakan-rakan kita yang dah pun menitip ucapan di Facebook Sarawak FM. Noraini Amran, hai DJ, tanya hai. Kami akan hajak sambil layan radio, layan je lah lagu yang dimain. Salam untuk sahabat semua. Lekat Yasaf Tuyah Ramli katanya, panas terik di Bandar Miri tu. Apa khabar Nana? Nak request lagu Sinaran, nyanyian Syolah Majid, pakai hiburan petang tu sambil santai aja. Zara Haji Ci, assalamualaikum Nana, aku salam petang tu. Okey, nak dengar lagu Datuk Sharifah Aini, Hatiku Dicuri Lagi, buat hiburan sahabat Mas Naloso, Sharifah Ani, Fashad Akil, Cik Kayah Nuruddin dan ramai lagi sahabatnya di sini pun berada, dengan ucapan selamat petang untuk semua sahabat serta pendengar semua. Love you all, katanya. Okey. Dan tu daripada Mas Naloso, syukurlah cuaca panas benar di Batu 11. Si macam marik berjerubu je rupanya. Serta santai je layan Ritma sambil lipat kain baju, katanya. Nak sampaikan salam istimewa buat kakak Mam Loso dan adik-beradik yang berada di Simunjan, si lupa jawab buat kawan-kawan FB kami. Kalian semua tetap dalam ingatan kami. Terima kasih. Sama-sama jua. Dekat ya kita ada Kak Nuri Wi. Cok-cok kendong pisang tinggal kulit, sila bawa payung, cuaca panas lit-lit. Okey, nak dengar lagu Sharifah Aini, Pantun Kasih katanya, untuk hiburan Hajar Rubiwi, Siti Safinawati di Demak Laut, Hasmah Junaidi dan ramai lagi sahabatnya. Petang ini katanya, ikut bapa pergi warung kopi dalam kampung Selalang dah cukup seronok, boleh minum kopi O dengan cikorok pisang, alhamdulillah, katanya. Okey. Dan seterusnya kita ada Mas Naarni. Hai Kak, apa khabar? Semoga sihat selalu. Layan Surat FM sambil baring-baring Tok Nana. Salam buat semua sahabat dan juga rakan pendengar. Nak dengarkan lagu Bintang dari Budak Kacamata. Dan sikit lagi daripada Kak Jalina Julaihi. Meretak je panas cuaca ko, belum sempat nak makan, katanya. Layan aja apa-apa lagu dan putar. Terima kasih macam komen Adidaku sayang, katanya. Okey, jangan lupa makan, okey. Baiklah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama, nanti dia dikebas orang. Terus layan telur Rima, muzik retro terbaik.

0: Flexi Diri, sebuah rancangan motivasi dengan perkongsian kata-kata semangat serta nasihat dan tip kehidupan seharian merangkumi kerjaya, keluarga, persahabatan dan sebagainya daripada pakar motivasi jemputan. Jangan lupa, ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pada pukul 4.20 petang.
1: Inilah

0: 라구구 오더모.
1: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Persembahan yang berkembang KRU dengan lagunya Perpisahan Terasing. Okey, selamat petang untuk Nur Lina Kuang. Layan jat lagu buat semua sahabat Surat FM dan pendengar setia Surat FM. Cuaca panas di muka hari tu katanya. Namun di situ pun panas juga kak. Zainuddin Ibrahim. Hai Nana, apa khabar kita tik? Kami sihat ajak katanya. Tengah juai di MPKS Mbirato katanya. Wah, semoga laris manis jualan kita ah. Lekatnya kita ada Suhayati Abdullah. Hai Nana, hai Jua. Cuaca di Sibu cerah petang tu. Kami tengah masak kari manuk. Pakis lekas sedap ipar kami makan doa tahlil malam kelak. Semoga usaha sedap ipar kami dipermudahkan. Amin. Dan salam Ritma dan salam minum petang untuk semua sahabat FB yang tengah lain Ritma. Terbaik petang tu. Semoga ceria selalu. The Rio tetap on katanya. Terima kasih. Selamat petang juga untuk Hamidah Mordia. Nak dengar lagu Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan, nyanyian sesahuri untuk semua sahabat, untuk hiburan juga lah, untuk Masa Loso, Zara Jici, Jalina Julaihi, Norina Kuang, Masna Arni, Sophia Safi'i dan ramai lagi sahabatnya. Semoga dipermudahkan urusan kita semua hari tok, dan semoga kita semua sihat katanya. Okey tok, daripada Mariam Loso, selamat tugas Nana. Terima kasih. Tengah santai ajak tok, bawa lepas makan dengan radio petang tok. Panas di tempat kami Tanjung Harapan. Terima kasih Nana. Sama-sama juga. Jaga kesihatan. Okey. Kak Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum Nana. Aku salam. Sebuyuk panas sejanya kini tok. Tanya kami ilik kejap. Makan cuki sang dengan air anggur. Tanya. Salam Ritma. Dan petang tok nak tunjukkan salam buat Zara Haji Chi, Julia Ayang, American CMS dan ramai lagi sahabatnya dengan ucapan semoga terhibur. Nak dengar lagu Rambu Ba, Rambu Ramba daripada Noshila Amin. Lagu lama tu katanya, insyaAllah. Ha? Dan lagi Amran Saili, selamat petang untuk semua sahabat. Nak dengar lagu Langit Terpetiang untuk hiburan isteri yang sedang nangga cerita Korea katanya di handphone di Taman Samarinda Samarahan. Dengan ucapannya, I love you so much my darling katanya. Okay. Dan tak daripada Cheng Suni, selamat tugas Nana. Terima kasih. Sukses dan ceria buat semua petang tu. Amin. Dan sikit lagi daripada Mardiah Nawawi, selamat tugas. Salam Ritma buat semua mama. Dengan cuaca mendung kepanasan untuk Nana, layan najak katanya. Terima kasih Nana. Sama-sama. Okeylah Tom, teruskan lagi berhibur bersama dengan lagu daripada Endang Estorina, Apa Yang Ku Cari, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Terbagi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.
1: Terus dengan Sarawak FM.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid, hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, wa ma jala'uha ya Rasulullah, apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, masuknya Safadu Asar untuk zon 8 di Kuching, Sibulan, Bau, Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 4.11 minit petang. Teruskan lagi berhibur, dengarkan Hatan dengan lagunya Meniti Perjalanan, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: bila Allah SWT berfirman dalam surah Taha ayat 132, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha wa la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan perintahkanlah kepada keluargamu salat dan bersabarlah kamu dalam menghadapinya. Bagaimana kita berhadapan dengan isu-isu kehidupan tu, hendaklah kita perintahkanlah kepada keluarga kita salat kerana tu benteng amalan yang sepatutnya lah, dan sabarlah dalam kita apa juga menghadapi tentang kehidupan tu dan juga tentang salat dia sendiri. Pastikan bahawa setiap ahli keluarga kita menunaikan salat. Salat ini lah merupakan tiang agama. Dan solat inilah boleh mencegah kita daripada melakukan kemungkaran dan sebagainya. Dan kerana dalam hidup kita tu cabaran banyak kan, ada masanya dalam 5 waktu sehari semalam tu kita kena kembali pada Allah. Situlah untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sarawak FM. Sekasih sejiwa.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwan bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diceritakan pada kisah yang lalu, Abdullah bin Salam tu telah menerima Islam seumpama seorang yang kehausan mendapat minuman segar. Dia sangat mencintai Al-Quran. Lisannya si pernah lelah daripada membaca Al-Quran dan sentiasa mendampingi Nabi. Ada sesuatu kisah yang disampaikan oleh Qais bin Abbad dan lain-lainnya. Di Qais tadi dicerita, ketikanya aku sedang duduk di halaqah ilmu di Masjid Rasulullah di Madinah. Dalam halaqah tersebut ada orang tua yang begitu tenang sekali rupanya. Kemudian orang tua yang menyampaikan ucapan kepada manusia yang hadir dengan begitu indah dan membekas. Tak kalanya bangun di tempatnya, maka orang ramai berkatalah, siapa yang ingin melihat seorang penghuni syurga, maka lihatlah orang ini. Itu merujuk kepada Abdullah bin Salam. Maka Qais tadi dia pun bertanya, siapalah kita? Maka orang pun jawab, yalah Abdullah bin Salam. Dia sipu hati, dia pun mau ikut Abdullah bin Salam. Dia pun ikut Abdullah bin Salam, ikut dan sampailah ke rumah Abdullah bin Salam, minta izin untuk masuk ke rumah. Maka Abdullah bin Salam pun mengizinkan. Abdullah pun tanya, apa yang kau mahu wahai anak saudaraku? Maka kata Qais, aku mendengar orang ramai berbicara tentang kamu. Siapa yang ingin melihat ada syurga, maka lihatlah orang ini. Maka aku mengikuti kamu untuk mengetahui kebenaran berita mereka itu. Abdullah berkata, Allah lebih mengetahui tentang ahli syurga wahai anakku. Qais pun kata, benar, tetapi ada sebab yang menyebabkan tidak menang macamnya. Lalu Abdullah bin Salam pun mula cerita, ketika aku sedang tidur dan aku bermimpi, dia kata, bangunlah. Ada seorang datang kepada aku, kata, bangunlah. Maka aku pun langsung bangun. Orang itu pun tarik tangan aku. Tiba-tiba aku dapati sebatang jalan di sebelah kiri dan aku nak menyusurinya. Kemudian orang itu berkata, tidak usah kau ikut jalan di sebelah itu, sebab itu bukan untuk kamu. Maka aku memerhatinya lagi. Tiba-tiba aku sudah berada di sebatang jalan yang begitu terang di sebelah kanan. Lalu orang itu berkata, susurilah jalan ini. Maka aku pun menyusurinya sehinggalah aku tiba di sebuah taman yang rendang dan amat luas. Taman tersebut begitu hijau dan sejuk dipandang. Dan tafsiran mimpi itu, sahabat Nabi tadi Abdullah bin Salam jumpa dengan Nabi untuk meminta tafsiran mimpi. Maka dia menunjukkan tadi adalah apa yang dialaminya adalah jalan kiri adalah ashabul syimal, jalan kanan adalah ashabul yamin, dan sahabat Abdullah bin Salamnya adalah golongan ashabul yamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita sama-sama menjadi ashabul yamin. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
7: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
8: Ikuti info cuaca selepas ini.
9: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
10: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
11: Keurig.
12: Masa untuk secawan kopi panas
13: dan sekeping roti

0: Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik dan memasuki jam yang ketiga petang tu. Selamat petang untuk semua. Mungkin petang tu badan dah rasa dah kepak tu mama dah. Tapi jangan lupa sebab apa? Sebab kita dah berjaya melepasi sebahagian besar hari tu. Jadi teruskan melangkah. Sebab setiap usaha yang kita lakukan hari tu adalah pelaburan untuk hari esok. Selamat petang semuanya. Selamat istirahat. Dan selamat tugas untuk kita orang semua. Dan lepas tu dengarkan rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai bersama dengan Dr. Idris Adin. Tapi sebelumnya, jom kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca bersama-sama dengan Fazmi. Assalamualaikum Fazmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baiklah, teruskan dengan info cuaca. Silakan.
1: Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Surat FM. Disampaikan ramuan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang sampai 12 jam. Bagi ramuan cuaca petang ini, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Kapit, manakala jadi hujan dalam makam untuk bahagian Seriaman, Samarahan, Sibu, Mokah, Betong, Saike, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi boleh diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Saike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, manakala tiada hujan dan maka untuk bahagian Betong dan juga Mokah. Untuk kedalaman laut di perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup arah selatan tenggara selaju 20 ke 30 km jam. Suhu pula diangkatkan dari 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih Fazmi.
1: Sama-sama.
2: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera. Bekerjalah kita selagi mana kita ada kemampuan. Okay? Jadi ialah kata-kata yang kami nak suntikkan kepada adik kami pun maupun kepada adik kakak dan pendengar setia, abang-abang semua dalam serut refleksi diri itu. Okay? Dan ada orang selalu berpesan, ada apa dengan nama? Okay? Sebab nama tu bukanlah segala-galanya. Okay? Ya, maksudnya bahawa setengah orang, bila kita dilantik dengan sesuatu jawatan, bila kita diberi jawatan yang besar, bila kita dilantik sebagai ketua cawangan, ketua ranting, ketua kaum, semua jenis ketua, ia merupakan perkara yang dikira sebagai amanah, perkara yang dikira sebagai satu tanggungjawab yang perlu kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Mun berjalan nyanang rambulat dah ada jawatan, tak sik nampak jaya nya rasa bangga dengan mbak jawatan yang ada. Nang rambulat berjalan, dada dibukanya ke depan, nang si pernah tunduk ke bawah yang melihat rumput di bumi, kata istilah tina. Mendapatnya bila ada jawatannya, masa yang nyala akan meninjak-ninjakkan orang lain, masa yang akan menunjukkan kuasanya sampai nya lupa bahawa nya ada tanggungjawab yang besar perlu sidaknya lakukan. Ramai orang, okey, akan mada bila kita ada jawatan, kita kawan, kita bagus, kita dipuji dan sebagainya. Sebaliknya, kita merupakan individu yang diuji dengan sesuatu keadaan yang memerlukan kita bertanggungjawab dan jujur dalam apa-apa yang kita kerjakan. Jadi, ada jawatan itu bukanlah tiket untuk kita si nanggar orang lain dan si menilai kekuatan orang lain. Kita kena ingat bahawa apa-apa yang kita kerjakan perlu mendapat sokongan, perlu dibimbing, perlu mendapat bantuan daripada orang lain. Orang yang kecil macam ni pun pada pandangan kita pasti akan ada sumbangan setidaknya. Walaupun kita nampak sebenarnya lemah, tetapi sebenarnya setidaknya mampu memberi satu idea, satu pandangan yang lain supaya kita dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Sidak tulah akan meneman kita bersama-sama dalam kita mencari kejayaan, dalam kita mencari apa makna kehidupan, dalam kita mencari makna sebuah perjuangan, kata orang tina. Jadi sepatutnya berkawan tu adik-kakak semua, janganlah kita melihat nama, janganlah kita melihat jawatan sidaknya. Dan sebagai ketua, bila dah ada jawatan, terjemahkanlah dalam bentuk pekerjaan yang sesuai, dan jangan sesekali kita mengambil kesempatan untuk kita menindas dan juga untuk kita menidakkan kepungsian kita dalam konteks organisasi. Jadi dek kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
2: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

kita sekuatnya ha. Dan waktu kereta dah pun nak dekat pukul 4.30 minit petang. Ada yang pulang waktu pejabatnya pukul 4.30 petang. Ada yang pulang pukul 5. Ha, apapun, alhamdulillah. Sebab tanpa kita sedari kan, hari tu hampir melabuhkan tirainya. Jadi buat kita orang, sahabat-sahabat semua yang baru selesai bekerja ya, tahniah ha, sebab memberikan yang terbaik sepanjang hari tu. Mungkin ada yang pulang dengan rasa kepak ya amat ha, ada juga yang pulang dengan senyuman. Atau ataupun mungkin juga ada yang masih lagi memikirkan urusan yang belum selesai. Apapun, bila tiba jat ke rumah ya, luangkanlah sikit masa untuk berehat. Yang berkeluarga ya, peluklah anak-anak, tanya khabar pasangan. Ataupun yang belum berkeluarga ya, jangan risau. Kita orang boleh menikmati secawan minuman sambil menghela nafas lega. Kerja yang penting, tapi diri sendiri dan keluarga pun berhak mendapat perhatian. Bila sampai rumah ya, tinggalkan kerja, okey? Dan buat yang dalam perjalanan waktu tu, pandulah dengan cermat. Dan jangan terburu-buru. Jangan bergaut berebut tau madah. Apapun, semoga tahun semua selamat tiba di destinasi. Dan dapat menikmati rehat yang cukup untuk memulakan hari baru dengan semangat yang lebih segar. Selamat berehat untuk semua. Yang pastinya terus bersama ritma muzik retro terbaik. Menggamit memori. Dengarkan Black Dog Boy dengan lagunya Relax, hanya di ritma muzik retro terbaik.

Okey, kami nak kongsikan ada sikit hebahan tu. Hebahan daripada kejiranan di Taman Palma Indah Matang, iaitu Masjid An-Nur Taman Palma Indah akan menganjurkan program saringan kesihatan percuma sempena Jom Berambil JKP Masjid dan Ahli Kariah pada Sabtu tu kelak 1 Ogos 2026 bermula 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi. Antara pemeriksaan yang disediakan termasuk tekanan darah, paras gula dalam darah, indeks jisim badan ataupun BMI, pemeriksaan kolesterol serta hikmat nasihat kesihatan. Dan untuk dibuka ialah pendaftaran PK, PK B40. Jadi jangan lupa ngembar bersama kad pengenalan untuk menyemak kelayakan dan juga mendaftar bagi menikmati manfaat yang disediakan. Dan program itu terbuka kepada semua komuniti setempat termasuk masyarakat bukan Islam. Jadi jom sama-sama kita jadikan kesihatan sebagai keutamaan. Di Masjid An-Nur Taman Palma Indah, Sabtu Tok Kelak bermula pukul 8.30 minit pagi. Ingat, jaga kesihatan, jaga umat. Semoga bermanfaat. Okey, nanti hebahan kami nak kongsikan untuk kita orang pada petang tu. Dah berpukul 4.36 minit petang. Hai, selamat petang semuanya. James Pengiran, hai. Sebab tugas Nana nak dengar lagu kumpulan Helter Skelter katanya. Lagu Melissa dah pun kami putarkan. Semoga terhibur mendengarnya. Okey, lekat ya. Kami nak bacakan jua daripada sahabat kita yang seterusnya. Daripada Mak Teh, layan lagu-lagu petang tok. Di Saratok petang tok mendung jak Nana katanya. Mak Usu, hai, selamat petang Nana. Si lupa untuk semua sahabat Surat FM dengar lagu diputarkan jak petang tok. Panas di Sri Aman berasap cak katanya. Dan lekat ya kita jual ada Siti Arofatun. Selamat sore katanya. Salam Ritma Retro, retro music terbaik. Lekat ya kita jual ada Pak Su Omar. Selamat menonton katanya. Adira ada Hartini ada. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Salam Ritma buat semua rakan-rakan pendengar. Kami layan ajak lagu permintaan rakan-rakan buat hiburan semua. Kami santai-santai ajak di beranda ambil angin petang. Wah, sementara nunggu siap kakak nak minum petang. Seronok kan bila berada di beranda, ditiup lagi dengan angin sepoi-sepoi bahasa sambil ia menikmati kopi panas penang layan. Lebih-lebih lagi bila ada adik berkumpul bersemua, semua kan macam-macam je cerita keluar zaman kecil dalam marik. Hidup hati mengenang kembali memori yang indah. Okey, Sufian Sulaiman, selamat petang. Selamat petang dan selamat ngopi ngeteh sambil layan Ritma. Semoga ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan. Bau sempat nyengguk FB tok dari pagi sampai kini tok nangga go aja. Bau relax sambil Ritma nak dengar lagu relax dari Black Dog Bone pakai hiburan. Semoga terhibur endaknya. Rugayah American, cuaca macam biasa panas. Lama si hujan di tempat kami. Hari-hari siram pokok bunga sayuran. Petang tu nak nyapa semua yang mengenali dan pendengar semua. Saat petang tengah mula ke repek ubi. Menu petang jagung rebus. Wah, nyaman ada ajak. Biah-biah nak dengar lagu Kau Mawaku. Nyanyian dari Siti Nurhaliza dan Tu By Tu. Muadalah oh, untuk hiburan bersama semua pendengar-pendengar setia Sarawak FM. Dayang Hanim, hai. Sebab tugas Nana, mendung tak bererti hujan. Tapi terasa panas di Bandar Baru Semeriang. Apapun keadaan cuaca kini tu, semoga sukses dan jaga kesihatan selalu untuk semua pendengar Sarawak FM dan juga untuk Dayang Jimoy, Ahmad dan Bon Tantari. Okey? Dan seterusnya daripada Daniel Safwan. Selamat tugas di petang yang panas tok. Nang panas cuaca tok Nana. Apa-apa pun selamat tugas. Nak dengar lagu heavy metal tok katanya. Heavy metal. Kedong cuaca panas tok. Kita tambahkan lagi panasnya. Mau dengar lagu-lagu macam ni, jangan lupa bersama dengan DJ Moose Rock. Setiap hari Isnin, ni akan putarkan lagu-lagu rock.
Aja dengar, jangan si dengar Isnin kelak. Dan seterusnya Hairul Abdul Rahman Hairul, kami dah nyampe salam kepada kawan kami di Taman Sukma, Zaid Haji Amin, Wan Amiza, Wan Hamdan. Apa cerita kita orang tek? Lama si dengar khabar berita. Jalan di Kampung Gumpe dah berwajah baru, dapat terus ke Kuching. Kota Semarahan kelak nya sedang dibaiki. Jadi si perlu pakai jalan serian jauh tanya. Ha, nak dengar lagu Bukan Aku Tak Cinta. Ada sikit lagi daripada Sadiah Jidiah. Salam untuk semua pendengar nak dengar lagu Zaitun Samion Serangkai Mawar untuk hiburan bersama petang tu. Cuaca alhamdulillah cerah dan panas. Semoga kita sihatlah katanya. InsyaAllah. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya bersama dengan Nikki Ardila, Aku Takkan Bersuara. Ada yang minta lagu tu ya nak oh? Dan lepas lagu tu kita akan dapat ikuti Go Ahead Sarawak bersama dengan Aida. Pastinya hanya di Strike FM Sehati Sejiwa.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Skuad bola keranjang 3x3 negara melangkah sejarah apabila melangkah ke suku akhir Sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas melamatkan saingan di kedudukan kedua kumpulan B hari ini. Pada aksi terakhir peringkat kumpulan B di Scottish Event Campus, Malaysia yang dibarisi Chang Zifyong, Chong Zeng Yang, Ting Chung Hoi dan Oi Ziang Fu mencatat kemenangan bergaya 21-15 ke atas Jamaica. Skuad negara akan berdepan tuan rumah Scotland pada aksi suku akhir esok, dengan pemenang perlawanan itu bakal menentang Australia di separuh akhir. Satu lagi aksi suku akhir menemukan New Zealand dan Singapura, dengan pemenangnya akan berdepan juara bertahan England di separuh akhir. Terdahulu Malaysia tewas tipis 19-21 kepada England dalam aksi sebelah pagi selepas melakar 3 kemenangan berturut-turut ke atas Fiji, Kenya dan Singapura. Berdasarkan format, juara kumpulan secara automatik ke separuh akhir, manakala pasukan yang menamatkan saingan di tempat kedua dan ketiga perlu mengharungi perlawanan suku akhir. Acara bola keranjang 3x3 mula diperkenalkan pada Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Glasgow 2026 menyaksikan penampilan sulung Malaysia dalam acara bola keranjang 3x3 lelaki di temasya 4 tahun sekali itu. Baik, itu perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. InsyaAllah ada lagi perkongsiannya. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Okay, Go Head Sarawak. Terima kasih Aida dengan perkembangan sukan negara. Dan pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Ratu Rock Negara Ella dengan lagunya Sembilu di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Jiwa di petang hari. Dengar ritma 2-6 petang hanya di Sarawak FM, memainkan lagu retro terbaik.
1: Ya betul, Ritma akan terus memainkan lagu-lagu retro terbaik. Zaimah Abdullah, selamat petang. Hari tu terlalu panas dekat Kampung Lunduk. Si lupa sam sayang untuk Mak Not dengan Sunita, bapa kami salam kenal juak yang kami dekat Kampung Lunduk tu, katanya. Okey, tadi komen daripada sahabat kita Zaimah Madu Kemenyan. Hai selamat petang untuk kita. Kami layan je tugasan. Layan jat lagu-lagu pilihan semua. Lehan Lekar. Nak dengar lagu cukup sampai di sini sayang. Malik Ridwan untuk semua teman-teman yang mengenali. InsyaAllah kalau lagu yang ada dalam sepanjang kami. Okay? Dan kita juga ada Ina SN. Panas Bandarai Kuching. Tetap layan lagu-lagu KLMJ terbaik Surat FM. Terima kasih. Jaminah John Iman. Layan jat lagu-lagu yang dimainkan. Salam buat Aida Manja, Haji Putih, Rokian Yabi, Budang Amin lagi sahabatnya. Salam ceria. Okey, kita akan sambung lagi baca komen untuk jam tak akhir lah, okey? Okey, apa kata petang-petang macam tu? Kita nak bersenam sikit. Hai Kak Min, gagonya berjual lo. Ha. Jom, kita joget-joget dulu. Ha, bersama dengan kumpulan Let's Catch Up dengan lagunya Asil Lehe. Ha, Lehe ya. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Jumpa untuk jam yang tak akhir kelak, okey?

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Saya Mona Liza Muslim daripada Kuching, Sarawak, merupakan pengasas di Hana Homemade. Kami start berjual dah 6 tahun dulu mari lah. Tapi kita nak nak mulanya awal daripada ialah. Sebab apa? Banyak nak difikir kita bila termula sambal tu dari segi apa ya, kita nak mula cemi sambal tu bertahan, kualitinya, okay, kita kena jual nangga. Ada orang madah nak pedas sila, ambil susu ke pedas, ambil tu susu manis. Jadi kita banyak ikutnya. Jadi kita cuba sikit rasa yang untuk semua orang lah. Kami tu dulu berjual stol. Berjual stol dekat apa ya, Pemadani Boyan. Dulu kami ada kios di sini. Pasal masa berjual lama nak, so terfikirlah dengan arwah suami kami ingin nak mula barang. Jadi belajar dari kawan kami cara mula sambal lah teh. Kita duduk makan nak bertumis atau teksi. Ada cara nyempu.
2: Okey, dan macam ni kita boleh berminat ataupun terjerumus tahu mana dalam bidang perniagaan macam tu.
1: Okey, kena atas dorongan arwah suami mek jua. Jadi nya pun ada produk roti canainya, sebab roti canai kan tu nyaman dimakan dengan sambal.
2: Sambal.
1: So

0: banyak-banyak ternak Donny Sigit yang paling laris ataupun diminati sampai termimpi-mimpi kerana makan.
1: Udang kering lah.
0: Udang kering.
1: Untuk nang paling apa tu? Best seller. Udang kering dengan ikan bilis. Ayah nang best seller lah.
0: Macam ni dengan sambutan pelanggan dari luar Sarawak lah, ada sih yang order kan macam ni?
1: Oh, memang ada sambutan dari luar untuk sambal dan kopiah tu lah. Tapi kini tu kami tengah mengolah untuk sambal menggunakan pouch, sebab menggunakan retort. Sebab apa? Bila kita hantar guna botol kaca tu, beratnya lebih. So ya, susah sikit lah customer nak tanggung. Ini tu tengah mula untuk pouch lah.
0: Senang lah kan. Lagipun timbang yang murah jual lah kan.
1: Murah lagi.
0: Untuk bukan berat, tapi sesuai lah untuk dalam negeri kita tu, tu dalam Sarawak tu lah.
1: Okey, cabaran nang banyak lah. Kita tu mun bisnes kecil tu, satunya kita nak mengekalkan modal. Jadi kebanyakannya mainan modal ialah ngaco semua tu lah. Tapi mun dikira suka dengan duka tu, biasalah kita tu. Kadang-kadang kita nanggau orang, okey, si okey aja lah. Vendor kadang macamnya. Kayak sikitnya, mun produk kita polah ya, bermasalah. Habis semua kena buang. Termasuk dengan botol-botolnya sekali.
0: Pernah juga kita?
1: Pernah. Benda yang mengelembung berarti ada bakteria dalam. Jadi semua kena buang lah. Kena redo git baru lah.
0: Apa harapan kita dalam perniagaan sambal tumis homemade tu pada masa akan datang?
1: Harapan kami agar Dihana Homemade tu berkembang menjadi jenama sambal yang dikenali di Sarawak, malah di Malaysia, mun dapat ke luar negara, insyaAllah. Kami berharap dapat menghasilkan lebih banyak produk berkualiti, membuka peluang pekerjaan pada masyarakat setempat, serta mengenalkan keunikan rasa warisan Sarawak kita kepada orang ramai. InsyaAllah, dengan itu kami harap legasi Dihana tu boleh memberi manfaat dan inspirasi kepada bakal-bakal usahawan luar. Nak tanya kami, tanya dia, datang aja, boleh membantu,
0: boleh berkongsi-kongsi info, cerita no. Tapi kami nak sedia soalan tu.
1: Apa ya?
0: Nama Dihana tu.
1: Okey, Dihana tu maksudnya kami orang kan dari Kampung Pulau lo Marina. So kami orang kini tu dah dipindah ke Dihana. Jadi arwah yang beri nama, beri nama Dawul Hana. Kita tahu pula kita pindah Sinun, mulah di Sinun katanya. Iyalah namanya jadi
0: Dihana. Kacak namanya.
1: Atasnya gambar rumah kononnya.
0: Semoga perniagaan kita semakin maju dan dikenali dan mengembat nama Sarawak ke mata dunia, insyaAllah.
1: Amin.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
0: Okey, yang tadi rancangan Biz On Air dan pada pukul 5.30 minit petang kita akan dapat ikuti iklan jam kosong. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu kelak lah sketsa rumah kayu tepi jeraya. Apa kisahnya? Pastinya menarik kan? Jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Sebelum ikuti sketsa, ya, dengarkan Zura dengan lagunya Bibir Mesra Jiwa Parah, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Hai, kami Azam Pit. Dengarkan Mek sebagai Ijam Latah dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Kau ada juga Tek Ijam? Kamboh aku berekor cik perasan. Ku kau ada Tek Ijam. Ih, makin handsome kau eh.
2: Ih, ke mana Kak Siti?
1: Eh, mak kau sehat, cik.
2: Dari tadi aku sentuk Kak Siti.
1: Oh, ya kah?
2: Mak aku ada ajak kat rumah non sihatnya, alhamdulillah. Tok dengan Cikgu Man, tok petos state nota nembiak.
1: Oh.
2: Ya, Tek dengar juga sudah dua kelakar hal bunyi-bunyi malam hari yang menarik. Ya,
1: ya Tek.
4: Kau Tek. Percaya sih Siti dengan benda-benda macam tu. Bunyi dengar bunyi nak pelik-pelik macam ada unsur mistik. Ataunya
5: macam ni kan? Kita, Abang Man, jangan kita nak riak gelap macam biar, Abang Man. Jam yang sama juga, Abang.
2: Apa?
5: Kau kelah jam ya. Malam-malam dia agak nyabok kau tahu. Digurinya, gurinya sebab kau.
2: Kau yang bucik dengan kau. Seolah-olah lah.
5: Kau musin kelah ingat kau gulin rupanya pocong. Padan muka kau.
2: Agik kau. Naklah-lah fikiran negatif, kata orang. Aku tak kejam macam makmal tau si. Semua benda yang berlaku ada logik dan asasnya. Si boleh nak sebarang. Mau dikaji dan diteliti.
6: Cerdik mulut kau ya.
5: Cerdik apa?
6: Rasa aku nak sapik semboi je. Tahu kau? Tahu lah aku, kau ya pembantu makmal. Dah ya, kau fikir macam ni. Bunyi nya mengganggu, lepas ya ada bunyi kres. Ada juga. Lekat ya nya berhenti. Lepas ya sambung ngudi kres.
2: Bunyi kres lagi kau.
1: Tapi aku rasa ada benar. Apa? Nak dipadah hijam ya. Nak benar dipadah kau tak hijam.
2: Kak Siti, sama
4: kita orang. Ada benar je otak bijak kau ya jam. Jam. Semua benda ada logiknya. Zaman kita tu dah tahun 2026.
1: Ya.
4: Zaman AI orang mana.
5: Betul.
4: Kecerdasan buatan. Bukan zaman batu bata, zaman kayu dulu. Mun kita melayan cerita yang karut marut kedah tu, ujung kelak semua kerja kita yang si betul jadinya. Aku rasa bagus kita nyiasat ja cerita tu benar kasih. Jam, kau mesti dengan aku. Kena tu, kau sabri japa Siti sekali.
1: Nyiasat.
2: Nak mau.
1: Man ngajak nyiasat tu.
5: Aku si mau kerja ya, takutku. Dah lah bunyi datang pelik. Dah aku mau Abang Man. Cuma kusik.
4: Kau tak jahat.
5: Aku togi bujang. Mun jadi apa-apa dengan aku, nak kau hugi kusik berbini.
2: Pergi sana.
5: Belum berbini aku tu.
6: Ciboh kau kagak fikir nak berbini.
5: Jam boleh.
6: Ciboh kagak nak berbini kau. Kini tu pun macam si ada langsung cahaya di muka. Dia tu muka kau. Cahaya terus dibuka kau, nunjuk kau nak berbini.
2: Si ada cahaya muka. Yalah kau seberi penakut. Sungguh aku latah macam tu . Si penakut tau si kau. Nak dibandingkan dengan kita dua ya. Duh tak boleh.
5: Kelak kita orang diat. Kau jangan nak cabar aku. Jangan kau nak cabar aku. Aku ngikut paman.
2: Ya gila
5: orang. Bos kau, bos kurus pendek, cumit kau macam tiga.
1: Gik kau, gasak tak kau jam? Mungkin kau pandai dengan malam tu jam kurangkan dikit latah kau ya malam tu. Bayangkan, mun benar orang semandin ni. Agik gago juga kau nak latah kah? Nak latah kau nak gawas mandin. Kami orang si nak banyak rondeng. Nang bertabuh kami orang berikut. Tahu tinggal
5: latah-latah
1: kau.
5: Tinggal.
4: Tunggu lah. Jam. Si jam. Kau kontrol latah kau ya. Empat kau kain tola kah? Bagah mun rasa nak melatah ya jam. Kau gigit lah kain tola.
1: Ujung leput melatah kita tu
4: Malam tu kita sama nyesat. Apa yang berbunyi di kampung kita tu? Kita mula operasi risikan malam tu.
5: Hoi, operasi
1: risikan.
5: Operasi risikan. Merisik.
1: Agi. Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
0: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu.
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Nyan Mei 1979, Nursery Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Seoul Garden Restaurants yang berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai penyelia restoran dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,300 sebulan. Eva Express yang berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pemutar panel dalam sektor pengangkutan bas di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Granitic Solutions yang berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja pembinaan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM66 sehari. KCL Aluminium yang berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Weda Integrated Industries yang berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Homemade Steam Buns Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan roti dan bun di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Spade Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. T-Point Aluminium Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. The 11 BBQ Steamboat Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Wong Min Ki BBQ Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sin Lili Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SSK Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. JLE Construction Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Holystone Quarry Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 74 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelembongan kuari di Bau Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Harum Unimas Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai penyelia dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Syarikat AKSH Mutiara Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Velcra Venture Sri Aman Senyam Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sri Aman. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Sibu. Palm Raya Pelitas Papa Oya Plantation Senyam Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 110 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. RM5,000. Gaji RM65.38 sehari. Cool House Sinar Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Bayu Air Conditioning Sinar Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 hingga RM2,000 sebulan. Forcecom Playwood Sinar Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Bountiful Facade Sinar Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Farway Resources Sinar Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Fukang Reflexology Center Sinar Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. SK Towing Service and Car Repair Workshop Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai penyembur cat dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM2,000 sebulan. Malinta Cuisine Sinar Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pengarah syarikat dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM5,000 sebulan. TK Interior Design and Decoration Sinar Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. SK Tiong Construction Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Iana Corporation Sinar Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pembantu tukang roti dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

zaman 90-an. Ha, zamannya zaman kaset, zaman surat cinta. Surat cinta yang berpodar. Okey, berhibur bersama dengan Andy Lau dengan lagunya Ya Hei Chau Go Ke Yak Chi. Ha, maksudnya dalam bahasa Melayu, hari-hari yang kita lalui bersama. Terima kasih rakan kami dari Red FM. DJ Ko tadinya ngajar kami macam ni sebutannya. Share-share ni. Okey, sedikit tentang info bintang luar negara atau Andy Lau, siapa sih kenal dengannya. Ya, merupakan seorang pelakon, penyanyi, cantopop, pengarah liriknya juga, penerbit filem tersohor dari Hong Kong. Dan ya, diiktiraf sebagai salah seorang daripada Four Heavenly Kings, Empat Raja Langit dalam industri muzik cantopop pada tahun 90-an, dan merupakan antara bintang filem yang paling berjaya di Asia dari segi komersial. Dan kinetoknya pun dah berusia 65 tahun, yang lahir tahun 61. Walaupun umurnya dah 60-an, tapi dia masih lagi aktif dengan konsert. Dan untuk pencapaian utamanya, untuk rekod dunia dalam Guinness World Record atas kategori anugerah terbanyak oleh artis K-pop, yang mengumpul ratusan anugerah muzik sejak tahun 2000. Dari segi dunia lakonan, ia dah pun menghasilkan impak besar melalui lebih daripada 160 buah filem, dan ia juga memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik sebanyak 3 kali di Hong Kong Film Awards dan 2 kali di Golden Horse Award. Dan antara karya terkenalnya termasuk filem A Moment of Romance, Internal Affair dan House of Flying Daggers. Wow, ialah Andy Lau. Saya pasti kenal dengan Andy Lau. Saya pun antara peminat, antara jutaan peminatnya. Okey, sikit sebanyak info mengenai artis luar negara kami kongsikan dalam Ritma Music Retro Terbaik. Okey, kita dah pun nak sampai ke penghujung pertemuan. Minta maaf, banyak komen yang kami si sempat nak bacakan habis. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan kita, Noraini, Suhaila Abdullah, Kak Pahdau,

Dan Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih dengarkan kami ya di RTM Klik. Zalika Zahaliun, Muhammad Fendi Ismail, selamat petang cikgu. Muhammad Hasbullah Syed. Nak dengar lagu BTS. takut rancangan lagu-lagu lama aja. Mau dengar lagu-lagu terkini, boleh tune kami orang menerusi Gatra pada malam Talk Kelas. Semalam malam sampai ke pukul 12.30 malam. Azrin Amani Afendi dari Lunduk, dugaan Tok Nana udah jauh jerebu katanya. Siap ada karan kampung kami di Kampung Senibong Lunduk. Sabar, okay, sabar. Layan je lagu yang diputarkan Nana. Terima kasih. Kaira Kaira, selamat petang. Katanya hujan di Kampung Bintawak tu, angin pun kuat Cok Nana. Yalah kami dengar tadi macam lebat hujan nak oh. Jadi hati-hati untuk kita orang yang memandu waktu tu. Ibu berebut bergaul orang jalan raya kat licin. Terima kasih dengarkan Surat FM sebagai teman perjalanan kita orang. Ramlili, hai. Nek Mok dan jual Elisman Zetra 3. Yang tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Tapi jangan lupa esok hari pun bersama saya dalam ritma muzik retro terbaik, pukul 2 petang sampailah ke pukul 6 petang kelak. Macam biasa di hujung pertemuan tu, pada pukul 6 petang kita akan dapat ikuti berita Surat FM yang akan disampaikan oleh Corina Joel. Dan lepas ya, DJ Real akan menemani kita orang dalam simfoni mahabah mengusik jiwa. Apapun, terima kasih banyak-banyak semuanya. Jom kita layan lagi lagu seterusnya bersama dengan Exist Salju di Danau Rindu. Lekat ya, kita ada lagu Eramli, Hancurnya Istana Cinta. Sebelum kita untuk tirai untuk ritma pada petang tu. Apapun, terima kasih semuanya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok hari, okay? Assalamualaikum.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
2: Baik, Sobat Prem, saya Tisa Jiwa. Alhamdulillah, kena tahu kita bersama Musa Simponi Mahmud Musa Jiwa dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam. Pada hari itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat petang kepada kita. Walau di sini juga dengar dan stream, Sobat Prem, pada waktu itu kita bersama dengan kami Rel untuk 3 jam dan seterusnya pada hari itu, petang Selasa, 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah di Kuching petang tu teh hujan turun lah. Jadi insyaAllah lah dapat ngurang sikit situasi jerubu. Dan dari kemas kini, dari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Indeks Pencemaran Udara IPU di Sarawak terus merekodkan bacaan sederhana dan baik di semua bahagian setakat pukul 5 petang tadi. Dan hanya 5 stesen bacaan yang mencatatkan bacaan sederhana, iaitu IPU lebih 50 meliputi Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Bintulu, manakala 8 lagi bahagian lain merekodkan bacaan baik. Jadi bacaan tertinggi dicatatkan di Serian Lauh pada hari itu pada paras 83 pada petang tadi berbanding semalam yang berada pada kategori tidak sihat. Dan Kuching pula pada hari itu mencatatkan bacaan IPU 78 diikuti Kota Samarahan pada paras 75. Jadi sama-sama jaga kesihatan masing-masing lah. Jadi teruskan bersama Musri Simponi pada petang tu, insyaAllah sekejap lagi akan disampaikan kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak panduan waktu solat fardu maghrib pada petang tu. Dan kepada kita sahabat-sahabat pendengar yang sudi singgah juga ke laman Facebook Sarawak FM pada waktu itu, boleh live stream kita di sia untuk Simponi Mahbah Musik. Dia boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sia dengan ucapan dan salam daripada kita. Dan menyusul sekejap-kejap lagi sebelum disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib pada petang itu, Siti Nurhaliza dengan lagunya Lebih Indah, hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Antara kebimbangan guru-guru masa kini terhadap penulisan karangan bahasa Melayu pelajar sekolah adalah penggunaan bahasa asing yang disangka bahasa Melayu. Untuk melatih anak-anak kita menulis dan berbahasa Melayu dengan baik, ibu bapa perlu selalu menemani anak-anak membuat kerja sekolah, menyemak terlebih dahulu kerja sekolah mereka dan yang paling penting, pantau kekerapan anak-anak melayari YouTube asing secara berterusan. Kerjasama semua pihak dapat menyelamatkan anak-anak generasi baharu daripada terus didominasi bahasa asing.

0: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan Sebagul, Sasa, Moncu, Undok, Bukit Manang, Long Merambai, Long Bukit Kalam, Kiasa, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.35 menit petang. Zon 1 Limban Sunnatul Sana Lawas pada pukul 6.38 menit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.41 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandang Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.43 menit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka adalah Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.48 menit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Seri Keju Lau Bintango dan Rajam pada pukul 6.49 menit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Angka Lili Lubuan Tu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Nebak pada pukul 6.49 menit petang. Zon 7 Semerahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.51 menit petang. Dan akhir sekali bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Semburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.54 minit petang.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Ya, terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa di SOFM pada waktu itu. InsyaAllah apa juga urusan kita pada masa itu dipermudahkan semuanya dan menarik untuk dikongsikan bersama dengan kita pada waktu itu dalam dunia kita kini itu. Nah, asyik dinafikan lah kecerdasan buatan AI banyak membantulah dalam memudahkan urusan seharian kita. Nah, jadi justru yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperkenalkan sikit model khusus untuk para belia memacu kefahaman dan kemahiran dalam penggunaan AI itu. Jadi akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI itu secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia yang berusia antara 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan kursus di bawah program AI. Jadi peluang terbaik lah untuk para belia menguasai kemahiran dalam menggunakan AI itu. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live stream Facebook SOFM pada petang itu. Antaranya daripada Nora ini Amren, Nora Ngah Nora, Sadiah Jidiah dan Elisman Zetra 3 yang juga berkongsikan sedikit renungan bersama dengan kita Musik Simponi Mabang Musik Jiwa pada petang tu. Bersama hanya secebis mutiara kata, sahabat bersama kita didik hati berdiam diri ketika kita direndah pandang, didiklah mata untuk menjaga aib orang dan didiklah mulut dari melukai seseorang. Jadi salam simfoni. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di situ. InsyaAllah ada ruang waktu mesti perubahan kita pada hari itu, kami akan kongsikan lagi komen-komen dan dihantar oleh rakan-rakan kita. Dan doa mesti simfoni seterusnya, insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.54 minit petang kelak. Jadi terus sahati sejiwa di Sarawak FM.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fazfar bidhatid din taribat yadak." Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya, maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.

0: Symphony. Mahabah, mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.
2: A'udzubillahi minasy

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Alunan suara irama kedamaian Sarawak FM, sehati sejiwa, simfoni mahabah mengusik jiwa.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Lakonan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

dan semoga semuanya mendapat keredaannya insyaallah. Dan nak dengar lagu daripada Melly Alhas, Redha Selamanya, daripada Masna Loso insyaallah. Jadi teruskan bersama di Sabah FM, Masna Loso dan Mahani Ani. Sekejap kami kongsikan bersama dengan kita. Waalaikumsalam Mahani Ani, salam ditujukan kepada semua muslimin dan muslimat dengan ucapan yang sama menaikkan solat fardu maghrib dan menyusul solat fardu isyak pada malam. Terima kasih Mahani Ani. Jadi antara sahabat-sahabat kita yang menyapa kita, terima kasih singgah di laman Facebook SoFM untuk live FB kita pada hari itu. Dan seterusnya pada jam itu, insyaAllah sekejap-kejap lagi akan disampaikan kepada kita panduan waktu solat fardu isyak bagi zon-zon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam, seperti biasa kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu yang diterbitkan oleh Azlina Ramli. Jadi sekejap lagi kita berhibur bersama dengan Mark Adam, Sweet dengan lagu Teh Terakhirku, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Sekasih sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Baik, dimulakan kepada muslimin dan muslimat yang berada di zon khas bagi kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Muncul, Undok, Bukit Manang, Lom Berambai, Lom Bukit Tengah, Lom Kiasa, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.49 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 7.51 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.54 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 7.56 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibuk Nawit Kapi dan Song pada pukul 8.01 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Mantu Daro Seri Kejulau Bintango dan Rajang pada pukul 8.02 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Suaman Angkalili Lebu Antu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 8.02 minit malam. Zon 7 Samarahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.04 minit malam. Dan bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 8.07 minit malam.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Kenapa tak jumpa? Acah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
6: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
7: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri.
8: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
9: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
7: Al-Maulid,
9: sehati sejiwa bersama anda.

0: Asyik tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM. Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Hadirin hadirat yang dimuliakan, lantunan wahyu hari ini kita akan menelusuri satu ayat agung daripada surah An-Nur ayat 35 yang juga dikenali sebagai ayat An-Nur. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah miskat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca kandil. Geluk kaca itu pula jernih terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh oleh api. Sinaran nur hidayah demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Subhanallah. Inilah maksud sebahagian daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi. Imam Ibn Kathir dan juga Imam At-Tabari menjelaskan bahawa cahaya di sini bukan sekadar cahaya fizikal, tetapi cahaya hidayah, yakni petunjuk yang menerangi hati manusia. Allah Subhanahu wa Taala mengibaratkan cahaya ini seperti miskat, tempat tersimpan iman, misbah, cahaya keyakinan, zujajah, hati yang bersih, dan minyak zaitun adalah fitrah yang suci. Hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, maknanya apabila hati manusia bersih dan dekat dengan Allah, maka hidayah itu akan bersinar terang. Namun persoalannya, mengapakah hari ini manusia semakin gelap hatinya? Inilah krisis kehilangan cahaya. Menurut tafsir, cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang lalai, dipenuhi dengan dosa dan tidak disinari dengan Al-Quran. Maka sebab itulah perlunya kita kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajar dilazimi oleh kita. Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga dengan amalan, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran setiap hari, sentiasa menjaga solat, solat berjemaah, membersihkan hati daripada hasad dan riya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Taala akan menyinari hati kita dan juga kehidupan kita disinari dengan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

berikan. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 아줌뽀. 아쭈! 아쭈! 아, 맛있다, 아줌뽀. 아, 사이다, 아줌뽀.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama hidung beraih dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam.
3: Ya betul, Simfoni Mahabah mengusik jiwa terus bersama dengan kita pada jam kedua pertemuan kita pada hari itu, Selasa 28 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Dah pun 7.44 minit malam pada waktu itu sama malam. Kepada kita walau di sini juga berada, insyaAllah semuanya baik-baik aja lah. Untuk kita pada malam itu insyaAllah semuanya dalam keadaan terkawal lah. Dan untuk panduan Muslimin dan Muslimat khususnya kepada kita yang berada di zon 8, maksudnya waktu solat fardu isyak pada malam tu pada pukul 8.07 minit malam kelak, dan insyaAllah sebelum masuknya waktu kelak kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran terlebih dulu. Dan jangan lupa pada jam ketiga kelak kita boleh ikuti sirah pilihan pada malam tu bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Farizwan, dan rajikan sirah pilihan tu diterbitkan oleh Nur Faizah Kifli. Apapun, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live FB pada malam tu, antaranya Rahman Zai, Hajrah B, Hamidah Mordiah menyapa kita di situ. Terima kasih banyak-banyak. Dan menurut Rahman Zai, nyamadah sidaknya di Taman Melihah dah beberapa hari dah oh. Panas sampai ke malam dan saya dah hujan langsung nyamadah beberapa hari tu. Jadi semoga malam tu ataupun awal pagi esok adalah hujan turun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada yang menyapa kita. Dan teruskan bersama di SFM Station sahabat kita melalui Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: Simfoni

beriman kepada Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih ila akhir ayat. Surah An-Nisa ayat yang ke-136. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sebagai seorang yang beriman, kita wajib untuk beriman dengan semua 6 rukun iman yang kita percayai. Antara rukun yang ingin saya renungi pada hari ini adalah beriman dengan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beriman kepada rasul, ia bukan hanya terhad seperti kita menanam benih dalam hati, tetapi benih tersebut perlu kita sirami, kita bajai dan kita suburkan sehingga bercambah dalam kata-kata dan perbuatan kita. Imam Al-Ghazali dalam mentarifkan iman itu mengatakan bahawa iman itu adalah satu pengakuan dengan lidah, dibenarkan dengan hati dan dibuktikan serta diamalkan dengan anggota badan kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-namanya.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memegang bahuku seraya bersabda, anggaplah dirimu di dunia ini sebagai seorang perantau atau pengembara. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata pula, jika Anda berada di waktu petang, jangan tunggu sampai pagi. Jika Anda berada di waktu pagi, jangan tunggu sampai petang. Gunakanlah peluang masa sihat sebelum datangnya sakit. Dan gunakanlah peluang masa hidup sebelum tibanya maut. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
2: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 42 yang akan disampaikan oleh Encik Hadi bin Syarkawi.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diceritakan pada kisah yang lalu, Abdullah bin Salam tu telah menerima Islam seumpama seorang yang kehausan mendapat minuman segar. Dia sangat mencintai Al-Quran. Lisannya si pernah lelah daripada membaca Al-Quran dan sentiasa mendampingi Nabi. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Qais bin Abbad dan lain-lainnya. Di Qais tadi dicerita, ketikanya aku sedang duduk di halaqah ilmu di Masjid Rasulullah di Madinah. Dalam halaqah tersebut ada orang tua yang begitu tenang sekali rupanya. Kemudian orang tua yang menyampaikan ucapan kepada manusia yang hadir dengan begitu indah dan membekas. Tak kalanya bangun di tempatnya, maka orang ramai berkatalah, siapa yang ingin melihat seorang penghuni syurga, maka lihatlah orang ini. Itu merujuk kepada Abdullah bin Salam. Maka Qais tadinya pun bertanya, siapalah kita? Maka orang pun jawab, ialah Abdullah bin Salam. Dia siap hati. Dia pun mau ikut Abdullah bin Salam. Dia pun ikut Abdullah bin Salam, ikut. Dan sampailah ke rumah Abdullah bin Salam, minta izin untuk masuk ke rumah. Maka Abdullah bin Salam pun mengizinkan. Abdullah pun tanya, apa yang kau mahu wahai anak saudaraku? Maka kata Qais, aku mendengar orang ramai berbicara tentang kamu. Siapa yang ingin melihat ada syurga, maka lihatlah orang ini. Maka aku mengikuti kamu untuk mengetahui kebenaran berita mereka itu. Abdullah berkata, Allah lebih mengetahui tentang ahli syurga wahai anakku. Qais pun kata, benar, tetapi ada sebab yang menyebabkan tidak malah macamnya. Lalu Abdullah bin Salam pun mula cerita, ketika aku sedang tidur dan aku bermimpi, yang kata bangunlah, ada seorang datang kepada aku, kata bangunlah. Maka aku pun langsung bangun. Orang itu pun tarik tangan aku. Tiba-tiba aku dapati sebatang jalan di sebelah kiri dan aku nak menyusurinya. Kemudian orang itu berkata, tidak usah kau ikut jalan di sebelah itu, sebab itu bukan untuk kamu. Maka aku memerhatinya lagi. Tiba-tiba aku sudah berada di sebatang jalan yang begitu terang di sebelah kanan. Lalu orang itu berkata, susurilah jalan ini. Maka aku pun menyusurinya sehingga aku tiba di sebuah taman yang rendang dan amat luas. Taman tersebut begitu hijau dan sejuk dipandang. Dan tafsiran mimpi tu, sahabat Nabi tadi Abdullah bin Salam jumpa dengan Nabi untuk meminta tafsiran mimpi. Maka dia menunjukkan tadi adalah apa yang dialaminya adalah jalan kiri adalah ashabul syimal, jalan kanan adalah ashabul yamin, dan sahabat Abdullah bin Salamnya adalah golongan ashabul yamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita sama-sama menjadi ashabul yamin. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Dengarkan lagu-lagu nasyid.

0: Pony, 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, terima kasih kepada kita tu Sehati Sejiwa di Sarawak FM pada waktu itu. Kita terus bersama Musisi Simponi Mabang Musisi Jiwa untuk jam ketiga pertemuan kita pada hari itu. Alhamdulillah, dah pun 8.28 minit malam pada waktu itu. Selamat malam kepada kita, walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada malam tu. InsyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik aja lah, oh. Dan menarik untuk dikongsikan bersama dengan kita Tamasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hari itu memasuki hari ke-6. Sip berasa, oh. Dah hari ke-6 dah Sukan Commonwealth itu berlangsung sejak dirasmikan pada 23 Julai lepas. Dan setakat itu Malaysia dah pun ada 3 pingat emas dan 2 gangsa. Jadi ada beberapa lagi acara sukan yang akan dilangsungkan sebelum penutupannya pada 2 Ogos depan. Dan menarik juga, emas ketiga Malaysia hari itu disumbangkan oleh seorang lagi atlet negara kita angkat berat. Kali itu giliran anaknya menyamai pencapaian bapanya, Hidayat Hamidon, masih ingat yang menang emas di Kuala Lumpur pada tahun 1998. Jadi tanya kepada Muhammad Eri Hidayat untuk emas ketiga negara dalam kategori 73 kg lelaki selepas berjaya mencatat jumlah angkatan seberat 331 kg. Bergemarlah, oh, lagu negaraku di Glasgow. Semestinya membanggalah kita sebagai anak Malaysia. Jadi terus saksikan secara langsung laporan harian Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di saluran RTM Sukan Plus dan pensiman langsung di RTM Click. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa di live FB Sukan FM pada malam tu, antaranya Mak Teh. Waalaikumsalam Mak Teh, ucapan yang selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak kepada semua Muslimin dan Muslimat pada malam tu. Terima kasih Mak Teh. Jaitan Ais, waalaikumsalam Jaitan Ais, salam Maghrib dan Isyak kepada semua. Semoga ibadah dan amalan mendapat keberkatan dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jaitan Ais. Torini Amren, hujan yang madah adalah sejuk sikit, alhamdulillah. Jadi salam Maghrib daripada Norani Amben serta salam fardu Isyak juga untuk Muslimin dan Muslimat. Dan lagi daripada Masnah Arni juga turut menyapa kita di situ. Terima kasih Masnah Arni, waalaikumsalam Masnah Arni, salam Maghrib dan Isyak kepada semua. Terima kasih Masnah Arni, Saniah Ganti, waalaikumsalam Saniah Ganti. Nyampe sedikit titipan kata dikongsikan bersama dengan kita pada malam tu. Belajarlah menerima dengan hati yang reda, yang mudah. Jadi insyaAllah, terima kasih Satya Ganti, Cheng Suni. Terima kasih yang menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Cheng Suni, salam ceria dan bahagia selamanya untuk semua. Jadi daripada Cheng Suni, terima kasih Cheng Suni. Biah-biah dikongsikan juga sapaan daripada Biah-biah. Waalaikumsalam Biah-biah, salam Simponi Mabang Musisi Jiwa, berserta dengan ucapan sama menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak kepada Muslimin dan Muslimat. Jadi antara sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live MB Sarawak FM pada malam tu, insyaAllah ada lagi kami akan kongsikan sapaan-sapaan daripada sahabat-sahabat kita yang seterusnya untuk pertemuan kita Simponi Mabang Musisi Jiwa sampai pukul 9 malam tu kelak. Dan selepas tu kita ada lagu daripada Syed Salahuddin Isfalana dan Azura Pendora, Jalan Yang Lurus. Kita dengarkan dulu Ikman Nur, Habib Habibilah. Sahabat FM Sehati Sejiwa.

0: hari itu hari kesedaran penyakit hepatitis sedunia. Hepatitis ialah sejenis penyakit radang atau bengkak pada organ hati. Ia berpunca daripada jangkitan virus, hati berlemak, pengambilan alkohol, pengambilan ubat-ubatan tertentu atau masalah sistem imun badan. Jenis hepatitis yang paling biasa ialah hepatitis A, B dan C. Hepatitis A lebih kepada jangkitan demam biasa dan ia boleh sembuh sepenuhnya. Manakala, hepatitis B dan C adalah jangkitan kronik yang boleh merosakkan hati dan boleh membawa kepada penyakit kanser hati yang boleh membawa kematian jika lambat dikesan dan lambat dirawat. Di awal gejala, pesakit yang mengidap hepatitis akan rasa demam, sakit perut, mata dan kulit jadi kuning. Air kencing juga bertukar gelap. Pesakit juga boleh mengalami loya dan muntah-muntah. Di akhir jangkitan, pesakit tidak lagi mengalami apa-apa gejala dan ini menyebabkan pesakit tidak menyedari mereka mengidap penyakit hepatitis. Untuk meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang penyakit hepatitis, Hari Hepatitis Sedunia disambut pada 28 Julai setiap tahun. Sambutan ini sebagai memberi kesedaran dan peringatan kepada masyarakat bahawa hepatitis adalah penyakit berjangkit yang boleh membawa maut jika tidak dirawat. Organ hati tidak ada alat ganti. Sebab itulah sangat penting kita terus jaga pemakanan. Elakkan makanan berlemak setiap kali. Kurangkan pengambilan makanan manis. Elakkan berkongsi barangan peribadi dengan individu lain serta menjalani gaya hidup yang sihat. Buat pemeriksaan kesihatan secara berkala dan buat ujian darah. Hepatitis, mari kita hapuskan halangan, selamatkan nyawa.
1: Simfoni, mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ya, Sarawak FM, sehati sejiwa. Terima kasih kepada kita orang di sini yang berada kerana terus dengar dan stream Sarawak FM pada masa tu dan malam tu juga. Skuad bola sepak kebangsaan negara kita akan meneruskan lagi aksi sidaknya dalam peringkat kumpulan kejohanan AFF. Malam tu Malaysia akan menentang Laos di Stadium Ceras. Jadi semoga momentum kemenangan dalam perlawanan pembukaan hari ya, menentang Myanmar, kita menang 2-1 dalam perlawanan ya, dapat diteruskan lagi oh untuk aksi pada malam tu bagi mengukuhkan lagi kedudukan sidaknya dalam kumpulan untuk melayakkan diri ke peringkat yang seterusnya. InsyaAllah, terima kasih ada kesempatan tu kita ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang bersama di live stream episode pada malam tu. Untuk sapaan yang seterusnya kita terima daripada Raja Muhammad Fazli. Waalaikumsalam, terima kasih menyapa kita. Osman juga, Sufian Sulaiman juga turut bersama dengan kita. Waalaikumsalam Sufian Sulaiman, dengan ucapan yang selamat menaikkan solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga dirahmati Allah SWT dan semoga sentiasa sehat, segala amal ibadah diterima, doa-doa dimakbulkan dan dirahmati, diberkati Allah SWT. Terima kasih Sufian Sulaiman, hashtag kita nang steady Sufian Sulaiman. Dan Ramli Lee, waalaikumsalam Ramli Lee, terima kasih menyapa kita. Asfian Mahyus, sahabat kita dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia, waalaikumsalam, terima kasih menyapa kita. Rashida Edy juga ada berkongsikan seungkap kata bersama dengan kita, kekurangan harta bukanlah masalah yang sulit, namun kemiskinan jiwa adalah suatu yang sulit diperbaiki. Terima kasih Rashidah Edy. Dan Sabtu Yah Ramdi juga ada menyapa kita. Amran Saidi, terima kasih. Suhaila Abdullah, Biah-Biah, dan kami lagi oh yang telah menyapa seawal pukul 6 petang tadi. Dan setakat itu saja untuk komen-komen yang dibacakan bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan bersuara lagi lah oh untuk pertemuan yang seterusnya Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa. Dan semalam malam pula kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur dan sepasang seterusnya bersama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya, Musik Gacha, Musik Tanpa Batasan. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini, disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Amper Sekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
3: Rang Undang-Undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Kenkai.

Okey, assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM Sehati Sejiwa menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, apa khabar tuan semua tu? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang untuk hari tu nak. Hari tu Selasa 28 Julai 2026 dan terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan Azri untuk malam tu sampai ke pukul 12.30 malam kelak dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Okey, ni tahu ada di antara kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang ataupun lagu permintaan, boleh ajak kita orang terus pergi ke Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang kami post ya. Okey. Dan komen jadi siap kelak kami akan bacakan satu persatu komen daripada kita orang sampai ke pukul 11 malam tu aja, kerana di jam yang terakhir kelak kita ada segmen lain iaitu segmen Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Okey, lepas tu kami akan kembali layan dulu Boys Like Girls dan Taylor Swift, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

Aku Harus Jujur, lagu dari Chris Patih yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azwi dalam Gatra Laguku Untukmu. Okey, sebelum kami nak tunaikan permintaan lagu daripada kita orang dan bacakan ucapan, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan video yang tular tu memaparkan sebuah lori trailer yang terbalik di kilometer 29 di Lebuh Raya Shah Alam Kesas. Menurut Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, susulan daripada insiden yang berlaku, semua lorong di lokasi kejadian ketika ia terpaksa ditutup bagi kerja-kerja pengalihan kenderaan dan secara si langsung telah menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintaslah dari Highcom menghala ke Bandar Puteri. Dan dalam video yang tular itu, kelihatan trailer itu terbalik selepas melalui selekoh. Namun di sebalik kesesakan jalan itu, turut tular gelagat penunggang motosikal yang kata-katanya adalah kaum lelaki berhenti di tepi jalan untuk menyaksikan kren mengangkat lori trailer yang terbalik itu. Dan menerusi video yang dikongsikan oleh Muhammad Nazmi di Threads, awalnya ia merakamkan ada beberapa buah motosikal lah yang sedang melalui laluan khas kenderaan tek. Dan akan tetapi apabila kameranya digerakkan ke kiri, kelihatan nang rami penunggang motosikal yang lainnya tek dilihat macam memberhentikan kenderaan sidanya di bahu jalan. Jadi sidanya berhenti untuk macam nanggalah, dengan macam fokus je sidanya nangga tik. Bila ada dua buah kren tu tik yang berada di Lebuh Raya ya, mengangkat lori trailer yang terbalik di lorong kiri. Video yang dikongsikan turut menuai perhatian netizen yang terhibur dengan gelagat sekumpulan lelaki yang berhenti untuk menyaksikan kren berkenaan. Malah ada yang mengatakan sekiranya ditawarkan oleh pekerja kontraktor dek untuk membantu usaha mengangkat semua lori berkenaan, pasti ramai yang suka rela mau untuk melakukannya tanpa gaji. Jadi si kurang ada segelintir yang berseluruh jualah si dapat nak berhenti di kawasan ni tek untuk menyaksikan kren mengangkat trailer berkenaan kerana teringat isteri ada berpesan barangan dapur, maka terpaksalah pulang dengan segera. Yalah ceritanya tek untuk hari tu. Tapi nama-nama jualah, kami pernah nangga sikit video now di TikTok lah. Kami pernah nangga kan ada sikit pasir buatan di impun lah tempat nak pasalnya letak macam lori yang jengkaut excavator ya. Sebenarnya ya untuk demiak, tapi nak macam lebih kepada orang dewasa yang main. Bapak-bapak semua, anak tak tepi nangga aja. Yalah macam contoh tu telah yang berlaku. Okey, jadi jomlah kita nak dengarkan permintaan lagu pada malam tu tek. Nak tunaikan permintaan lagu dari Faridon Tony. Katanya nak dengarkan lagu dangdut lok katanya untuk hiburan anak-anak yang tengah mula kerja khusus sambil dengar Rio ya. Jong-jong si mula kerjanya bang. Lekannya berdangdut. Okey, siapa lepas tu kami mainkan lagu dangdut untuk kita. Okey. Dan seterusnya daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Okey, nak dengarkan lagu dari Slim katanya. Kita terpaksa bermusuhan. Okey boleh. Jadi jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: Alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Walaupun Sarawak lebih sinonim dengan pengembaraan di dalam hutan rimba, gugusan pulau di pesisir pantai negeri ini menawarkan pesona yang tidak kurang hebatnya. Daripada peluang melihat ikan lumba-lumba yang nadir hingga ke pusat pemuliharaan penyu, setiap pulau mempunyai cerita yang unik. Hari ini Nadia nak bawa anda meneroka aktiviti jelajah pulau di sekitar perairan Sarawak. Destinasi yang menggabungkan keindahan marin dengan usaha pemuliharaan alam yang sangat murni. Selain Pulau Satang yang popular dengan ikan lumba-lumba, kita mempunyai gugusan Pulau Talang-Talang di Sematan. Pulau Talang-Talang besar dan kecil adalah zon larangan yang sangat eksklusif kerana ia merupakan pusat konservasi penyu yang utama. Bagi peminat aktiviti sukarelawan, anda boleh memohon untuk menyertai program pemuliharaan di sini untuk merasai sendiri pengalaman menjaga khazanah laut kita. Jika anda beralih ke kawasan Sebuyau pula, terdapat Pulau Burung yang menjadi syurga bagi pemerhati burung, terutamanya semasa musim penghijrahan burung dari kawasan utara dunia. Tidak ketinggalan Pulau Lakir di Bakau yang menyimpan rahsia sejarah melalui makam keramat Haji Ibrahim serta formasi batuan yang unik di pesisir pantainya. Perlu diingatkan bahawa setengah pulau seperti Talang-Talang memerlukan permit khas daripada pihak Sarawak Forestry Corporation atau SFC sebelum anda boleh berkunjung. Saya cadangkan anda merancang perjalanan mengikut musim yang sesuai. Contohnya, musim penyu bertelur biasanya bermula dari bulan Mei hingga September. Bagi anda yang ingin ke Pulau Lakir, pastikan anda menyemak keadaan air pasang surut kerana bot hanya boleh merapat ke pantai pada waktu-waktu tertentu sahaja. Sentiasa bawa bekalan air yang cukup dan jangan sesekali meninggalkan sampah di kawasan pulau

0: yang kita lawati. Daripada jejak penyu di Pasir Talang-Talang hingga ke legenda sejarah di Pulau Lake, pesisir pantai Sarawak menyimpan 1001 cerita untuk diteroka. Jom kita raun ke pulau. Saya Nadia.
1: Satu langkah, satu masa. Di

Okey, dengarkan Sarawak FM sekejap di sini pun kita berada. Boleh dengarkan melalui aplikasi RTM Klik dan juga di radio 709 saluran MyTV pun ada. Okey, dan bagi kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Senang untuk kita guna angka TV dari RTM dan juga radio Sarawak FM dalamnya. Okey, jadi untuk kami nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya dan bacakan ucapan daripada Adol Abdullah bin Suhaili. Ha, salam DJ, selamat malam, nak request lagu Ayuh Pulang dari Aina Abdul dan Amir Jahari. Ha, dan seterusnya daripada Amran Saili, selamat gatra laguku untukmu bersama DJ Azri Sarawak FM semuanya ya kekawan katanya. Ha, okey, dan seterusnya daripada Mas Nahloso, nak dengarkan lagu Jangan Paksa Rindu katanya dari Ivan 17, buat hiburan bersama, santai-santai je malam tu katanya. Terima kasih DJ terbaik. Ya. Yeah. Okey, Nora Shikin, salam gatra buat semua rakan-rakan FB, selamat malam buat semua katanya. Okey, dan yo, jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam gatra, Laguku Untukmu.

guys, lepas itu pada pukul 10 malam ikuti berita peringkat Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya, jam yang kedua. Jadi terus je kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status anda pun kami post ya untuk kita kongsikan apa semestinya ucapan dan lagu permintaan. Sekisah lagu apalah, lagu lama ke lagu baru kah, lagu orang putih kah, kita on sampai ke pukul 11 malam tu kelak. Alright, lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Sarawak FM sehati sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri memasuki jam yang kedua pada malam tu, menemani kita orang dalam segmen Gatra Laguku Untukmu. Udah kita orang komen dalam Facebook Sarawak FM tu. Lepas tu kami akan bacakan komen-komen kita orang yang yang kongsikan ucapan dan juga lagu permintaannya. Okey, jangan kau komen nak lain. Siapa main nama macam. Okey, dan apapun terima kasih untuk kita yang dah follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, dan untuk lagu seterusnya, jomlah kita nak berhibur bersama dengan kakak Azraf dan Denis Sufian dengan lagunya Karya. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: RTM klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

Inilah Radio Sehati Sejiwa anda Sarawak FM bersama kami Azri menemani kita orang sampai ke pukul 12:30 malam tu gelau. Okey. Ha, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan ada sebuah pusat beli belah di Rusia tu. Ha, menerima kecaman orang ramai kerana ia mengadakan pertandingan menghabiskan air berkarbonat soda paling cepat di dalam mangkuk tandas, dengan pemenang akan menerima wang munekot duit Malaysia lah dalam 4,000 lebih dia. Jadi pertandingan Game of Thrones tu diadakan di bandar Stavropol pada baru-baru tu, Tik. Dan rakaman video yang dimuat naik di platform Instagram tu menunjukkan peserta, ya Tik, berpusu-pusu menghabiskan soda yang diletakkan di dalam mangkuk tandas. Dan ada seorang wartawan tempatan, Alexander Nezorov, ada berkata yang klip video berkenaan menunjukkan orang ramai sanggup melakukan apa sahaja demi wang. Dan rakaman tu mencatatkan lebih 3,100 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi orang ramai. Mun kami nasi sanggup lah. 10,000 pun yang meri, si lah kami mahu. Kotor bah, mangkuk tandas. Ha, yalah ceritanya, Tik. Ha, okay. Dan jomlah kita nak dengarkan permintaan lagu pada malam tu daripada Hamidah Mordiah. Nak dengarkan lagu daripada Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Dan Sufian Sulaiman, Salam Match Day AFF Hyundai Cup 2026 katanya. Malaysia versus Laos. Semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, nak dengar lagu Menamakanmu Cinta katanya dari Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk hiburan bersama. Terima kasih, sama-sama. Jom kita layan dalam Gatra, Laguku Untukmu.

Selamat malam, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM. Okey, itu kami nak bacakan lagi antara komen-komen dari rakan Facebook Sarawak FM, Nora Ngah Nora. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam Gatra Music Tanpa Batasan buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa, katanya. Okey, dari Zalika Zalihaliun, selamat bertugas DJ Azri. Terima kasih. Selamat malam buat semua, katanya. Nak dengar lagu Bertahta di Hati dari Faradia buat hiburan kita semua. Okey, boleh. Dan seterusnya daripada Suhaila Abdullah tu, salam Gatra, laguku untukmu, Muzik Tanpa Batasan. Selamat malam dan selamat bersiaran DJ Azri. Semoga DJ sihat-sihat dan dipermudahkan tugasan. Terima kasih. Malam tu nak request lagu Sonata Musim Salju dari Hazami, untuk hiburan bersama sahabat setia pendengar Sarawak FM dan teman-teman FB walau di sini jak berada. Aha, okey. Daripada Matih, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Kami nak minta DJ mainkan lagu dari Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, buat hiburan kita semua. Okey, Madu Kemenyan, selamat bersiaran DJ Azri. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Nak dengar lagu dari Syamil dan Ernie Zakri lho, Cinta Kita, katanya. Okey, boleh. Lepas tu lah kami akan mainkan lagu permintaan kita semua, semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan, laguku untukmu.

0: kami
1: di Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik, buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

Okey, selepas itu pada pukul 11 malam ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang terakhir kelak guys. Jadi untuk lagu permintaan dan ucapan dah sedar lagi dah untuk jam yang seterusnya kelak, kerana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa 2. Okey, mahu tahu apa ceritanya, kena tunggulah di jam yang terakhir kelak. Okey, dan terima kasih kepada kita yang sedang memandu ya. Dengar Sarawak FM ketika tu nak. Jangan tukar sarana dua kita ya. Terus ya kita orang dengar. Untuk kita orang layan sambil memandu ya. Apapun berhati-hatilah ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

AI untuk rakyat. 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Beliau berusia 18 hingga 30 tahun yang melengkapkan modul program AI untuk rakyat akan ditawarkan akses dan langganan perisian AI secara percuma selama 3 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif yang dibuka mulai 31 Ogos itu bakal memanfaatkan 100 ribu belia bagi meningkatkan kemahiran dan literasi AI.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Beliau turut menegaskan pemerkasaan bakat tempatan serta kerjasama antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkukuh bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu pembangunan teknologi negara. Sementara itu, bantuan am persekolahan BAMP bawah kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata, ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30 ribu pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaleza Adam, Rapia Saleh dan Nur Adrina Johari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memeringkas gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga penulisan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Alhamdulillah, bantuan ini memang melegakan kami sebagai ibu bapa. Saya bersyukur dengan bantuan ini kerana dapat mengurangkan beban perbelanjaan persekolahan, terutama untuk membeli keperluan sekolah anak.
4: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia akan mempertimbangkan semula keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCSR di negara ini. Jika badan itu enggan bekerjasama melaksanakan saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kerajaan mahu proses saringan dibuat bersama pihak berkuasa tempatan serta perjanjian negara tuan rumah dimuktamadkan bagi memperjelas kawalan operasi UNHCSR. Tanpa tegas beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan Malaysia terus menjadi tumpuan kemasukan pelarian khususnya etnik Rohingya. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur malam tadi memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan itu membabitkan 110 pelarian Rohingya terdiri daripada 57 dewasa dan 53 kanak-kanak serta 3 warga asing lain. Dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun.
5: yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara, terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Dato' Abdul Rahman turut memaklumkan nilai rampasan dianggarkan RM1,000,000, membabitkan pelbagai peralatan serta sebuah kenderaan. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Berita seterusnya. Luar negara, Spanyol menamatkan arahan pemindahan di 13 kawasan perbandaran yang terjejas akibat kebakaran hutan berkuat kuasa 5 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tidak memaklumkan jumlah penduduk yang terlibat atau sama ada mereka akan pulang ke rumah masing-masing serta-merta. Pengumuman itu menjadi petanda positif usaha Spanyol mengawal kebakaran hutan semakin menunjukkan kemajuan selepas bencana itu memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman mereka. Kira-kira 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran hutan besar berhampiran Bordeaux, Perancis kini dibenarkan pulang selepas situasi dilaporkan mula stabil. Kebakaran yang memusnahkan kira-kira 42,000 hektar kawasan hutan serta belukar itu memaksa pemindahan lebih 220,000 orang. Menurut pejabat pentadbiran tempatan di Bordeaux, kebakaran ketika ini tidak merebak. Namun status kesiapsiagaan penuh kekal berikutan jangka gelombang haba terbaharu. Acara sukan dan kebudayaan turut dilarang buat sementara waktu di seluruh wilayah berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat negara menerusi acara lelaki kategori 88 kg. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345 kg sekaligus mencipta rekod baharu temasha bagi acara snatch dengan angkatan 162 kg dan 183 kg bagi clean and jerk. Pingat perak dimenangi Cameron David McTaggart dari New Zealand. Anak legangsa memilik Angus Stoic dari Scotland. Setakat ini, acara angkat berat menyumbang ke semua 4 pingat emas Malaysia di Glasgow selain 1 pingat gangsa. Dalam pada itu, atlet bowling negara Izzat Shahmir Zulkifli mencipta sejarah apabila muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat dalam acara persorangan lelaki. Izzat Shahmir meraih perak selepas tewas 0-2 kepada wakil England Sam Talkett. Namun kejayaannya mara ke pentas akhir sudah cukup mencipta rekod baharu buat negara. Terdahulu gandingan Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haider Arifi Abdul Rahman turut menghadiahkan pingat perak menerusi acara PES wanita. Setakat ini kem bowling padang negara mengumpul 2 pingat perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat, 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

untuk kita orang di jam yang terakhir tu lah. Okey, apapun untuk kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu, jangan main handphone, simpan dulu ke tepi ya. Mau ada mesej penting nak di reply, leak dulu, drive dulu. Mun boleh nak, perlu juga nak reply, kita berhentilah ke tepi. Okey, yang penting jangan main handphone ketika memandu, sangat-sangat bahaya. So apa, mungkin kita leka sikit je, kita steering kita belok, dah jadi hal kita. Okey, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju lah. Alright, terus sejak kekal bersama Sarawak FM sampai ke pukul 12 tengah malam gelap bersama Azri. Inilah Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir menemani kita orang untuk segmen Kuasa 2 edisi Selasa 28 Julai 2026. Apa ada dalam Kuasa 2 tu? Semestinya kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama.

Buai lagu dari Bunga yang baru jam menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music tanpa batasan untuk segmen Kuasa 2. Okey, untuk perkongsian Kuasa 2 yang pertama tu, kami nak perkongsikan tentang penyanyi Khai Bahar tu yang meluahkan rasa bangganya bila nyenangkan adiknya iaitu Khaira Bahar. Kini tu dah semakin mendapat perhatian ramai apabila namanya mula dikenali menerusi aplikasi TikTok. Khai ada berkata yang kejayaan yang diraih oleh adiknya tu yang membuatkannya terharu sambil mengenangkan rasa bangga arwah ibu sidaknya. Jadi berkongsi lanjut, Khai mengakui pada awalnya ia kurang yakin apabila Khaira tu menyuarakan hasrat untuk menceburi bidang nyanyian kerana mengetahui cabaran yang perlu dihadapi. Malah ia turut mengingatkan adiknya supaya benar-benar bersedia daripada segi mental sebelum membuat keputusan bergelar penyanyi. Jadi tambah Khai, pelbagai nasihat yang dititipkan buat adiknya ya, agar menjadi pegangan sepanjang menjadi penyanyi. Itulah cerita berkenaan dengan Khai Bahar dan juga adiknya Khaira Bahar yang dikatakan ini untuk semakin dikenali lah. Dan lagunya pun best-best. Alright, jom kita layan lagu daripada Khai Bahar, Alala Sayang dan juga Sengsara dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Okey, untuk kuasa dua seterusnya tu nak bercerita pasal pelakon dan penyanyi Dayan Trisha yang mendedahkan pernah mengakhiri hubungan cintanya dengan seorang lelaki bukan Islam pada tahun lalu apabila kedua-duanya gagal mencapai persefahaman mengenai soal agama meskipun hubungan etik dibina dengan niat ke arah perkahwinan. Jadi pengakuan tu dibuat oleh Dayan ketikanya menjadi tetamu dalam program audio siar The Head Over Heels kendalian Maggie Wang. Menurut Dayan Trisha tu, hanya si pernah pun menganggap percintaan ya tik sebagai sekadar hubungan suka-suka. Sebaliknya, setiap perkenalan dibina dengan harapan berakhir di jinjang pelamin. Nah, tapi Dayan ada berkata yang si boleh nak betul ansur dalam memilih pasangan hidup, terutama apabila membabitkan soal agama yang disifatkannya sebagai asas dalam membina rumah tangga. Katanya juga, mun lah bakal suami ya tik bukan beragama Islam. Lelaki ya bukan aja perlu bersedia memeluk Islam, malah benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Dayan Trisha, Sang Penipu dan Juga Penat dalam Kuasa 2.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Okey, terima kasih untuk kita orang yang bersama dengan Azri pada malam tu, menemani dari pukul 9 malam sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam untuk gelak. Jadi sampai di situ ajalah. Kami menemani kita orang pada malam tu. Okey, untuk edisi Selasa 28 Julai 2026. Mungkin ada komen yang kami sempat nak baca untuk malam tu, siapa? Di lain pertemuan kelak kami akan bacakan lagi komen-komen kita yang lain ya. Okey. Dan apapun, kami nak mengundurkan diri dulu lah. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Terima kasih kepada rakan kita tadi menerusi Gatra di Sarawak FM dan kita kembali bersua bertemu sekali lagi menerusi Layan Sarawak FM untuk pertemuan hari itu bersama dengan kami DS menemani anda selama 3 jam bermula dari sekarang menerusi Layan Sarawak FM. Terbaik semuanya.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena Tahun Melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Rabarado. Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: makin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
1: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
2: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
3: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
4: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Bila Malam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti, bermula 12:30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu, terus bersama menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sorak FM.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini

tepat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon kita dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang

0: Asam mi kita tu kak. Minta garam tu kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Ya, kami rasa kurang. Kira dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Tok barunya. Hey. Baik lah. Air tok pun kurang manis eh. Aduh. Tambah gula sesuduk ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi lah.
2: Banyak juga.
0: Tok barunya ada
2: Kita takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.
4: Kemeriahan program Surat Kusayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-peraduan, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
5: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
4: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui Sibu FM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayuh sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak Maju Makmur, Sarawak Ku Sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Baik, bertemu kita di jam yang terakhir, jam yang ketiga untuk Layan Sarawak FM. Dengarkan bersama antara lagu yang telah pun disusun khas untuk anda semua.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh si peng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Seribu.

0: Terima kasih kerana setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriada. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan

0: Jangan tidur dulu. Terus bersama menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: Encik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
1: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni, lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
0: Kontraktor seperti Encik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya, wang kita tidak mengalir ke luar negara.
1: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni, kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga. Apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
0: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
1: Betul.
0: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
1: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh.
2: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catchers.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, pejam celik, si terasa cepat, jak masa berlalu. Dan kita telah pun berada di masa yang terakhir menerusi segmen Layan di Sarawak FM. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami, Sazia Jia, dari awal sampai akhir. Dan kepada anda, terus setia bersama dengan Sarawak FM.

0: Refleksi diri kali to kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Bekerjalah kita selagi mana kita ada kemampuan. Okey? Jadi ialah kata-kata yang kami nak suntikkan kepada adik kami pun maupun kepada adik kakak dan pendengar setia, abang-abang semua dalam sudut refleksi diri itu. Okey? Dan ada orang selalu berpesan, ada apa dengan nama? Okey? Sebab nama tu bukanlah segala-galanya. Okey? Ya, maksudnya bahawa setengah orang, bila kita dilantik dengan sesuatu jawatan, bila kita diberi jawatan yang besar, bila kita dilantik sebagai ketua cawangan, ketua ranting, ketua kaum, semua jenis ketua, ia merupakan perkara yang dikira sebagai amanah, perkara yang dikira sebagai satu tanggungjawab yang perlu kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Mun berjalan nyanang rambulat dah ada jawatan, tak sik nampak jaya nya, rasa bangga nya ngambak jawatan yang ada. Nang rambulat mun berjalan, dada dibukanya ke depan, nang sik pernah tunduk ke bawah nya melihat rumput di bumi, kata istilah tena. Mendapatnya bila ada jawatannya, masa yang ialah akan meninjak-ninjakkan orang lain, masa yang akan menunjukkan kuasanya, sampai nya lupa bahawa nya ada tanggungjawab yang besar perlu silatnya lakukan. Ramai orang, okay, akan madah

0: ada jawatan, kita kawan, kita bagus, kita dipuji dan sebagainya. Sebaliknya, kita merupakan individu yang diuji dengan sesuatu keadaan yang memerlukan kita bertanggungjawab dan jujur dalam apa-apa yang kita kerjakan. Jadi, ada jawatan itu bukanlah tiket untuk kita si nanggar orang lain dan si menilai kekuatan orang lain. Kita kena ingat bahawa apa-apa yang kita kerjakan perlu mendapat sokongan, perlu dibimbing, perlu mendapat bantuan daripada orang lain. Orang yang kecil macam ni pun pada pandangan kita pasti akan ada sumbangan setidaknya. Walaupun kita nampak sebenarnya lemah, tetapi sebenarnya setidaknya mampu memberi satu idea, satu pandangan yang lain supaya kita dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Sidak itulah akan meneman kita bersama-sama dalam kita mencari kejayaan, dalam kita mencari apa makna kehidupan, dalam kita mencari makna sebuah perjuangan, kata orang Tina. Jadi sepatutnya berkawan tu ada kakak semua, janganlah kita melihat nama, janganlah kita melihat jawatan sidaknya. Dan sebagai ketua, bila dah ada jawatan, terjemahkanlah dalam bentuk pekerjaan yang sesuai, dan jangan sesekali kita mengambil kesempatan untuk kita menindas dan juga untuk kita menidakkan kepungsian kita dalam konteks organisasi. Jadi dek kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
1: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sehati sejiwa.
7: Sarawak FM.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Kembali lagi kita dalam rancangan AIS Sihat, saya Dr. Khairuddin. Sebelum ini kita telah mendengar apakah definisi pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist. Hari ini kita akan mengupas lebih lanjut berkenaan jenis-jenis rawatan yang biasa dijalankan oleh mereka yang dipanggil sebagai pengamal tidak berdaftar atau fake dentist ini. Untuk makluman pendengar sekalian, rawatan yang ditawarkan kebanyakannya bersifat estetik. Di antara rawatan tersebut adalah seperti pemasangan pendakap gigi ataupun braces ataupun rawatan ortodontik, pembuatan vernier gigi dan juga pembuatan gigi palsu. Kenapa rawatan sedemikian menjadi pilihan? Adalah kerana satu, harga yang ditawarkan adalah jauh lebih murah. Yang kedua, promosi agresif di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok. Yang ketiga, pelanggan mudah membuat temu janji secara WhatsApp dan hanya menghubungi pengamal pergigian yang tidak berdaftar itu untuk mendapatkan rawatan. Dan mereka biasanya akan membayar deposit terlebih dahululah. Keempat, kurangnya kesedaran di kalangan pesakit berkenaan risiko yang bakal dihadapi jika menggunakan khidmat daripada pengamal tidak berdaftar atau fake dentist ini. Dan yang terakhir, ada yang lebih percaya kepada testimoni atau gambar sebelum dan selepas yang dipaparkan di dalam media sosial yang dipunyai oleh pengamal pergigian tidak berdaftar tersebut. Hakikatnya, di sebalik harga yang murah, pesakit akhirnya terpaksa menderita akibat menjalani rawatan dari fake dentist ini kerana kerosakan yang dialami adalah bersifat kekal. Ingat, doktor gigi biarlah ori. Saya Dr. Khairuddin mengucapkan jutaan terima kasih dan jumpa lagi di segmen yang seterusnya.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
3: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Encik datang.
1: Aku bingung apa kes apa barang.
0: Paru-paru ibu Encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
1: Kejap.

Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12.30 malam sampai 6 pagi. Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Seji.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Mood.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Episod iTech hari ini, WhatsApp memuji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into iTech.
2: It's game time. Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam, iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemaskini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
5: Now back to the music.
6: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: terpelihara daripada keburukan dan kebijaksanaan dan memilih setiap perkataan yang kita ucapkan. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Di Sarawak FM
2: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diceritakan pada kisah yang lalu, Abdullah bin Salam tu telah menerima Islam seumpama seorang yang kehausan mendapat minuman segar. Dia sangat mencintai Al-Quran. Lisannya si pernah lelah daripada membaca Al-Quran dan sentiasa mendampingi Nabi. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Qais bin Abbad dan lain-lainnya. Di Qais tu tadi dicerita, ketikanya aku sedang duduk di halaqah ilmu di Masjid Rasulullah di Madinah. Dalam halaqah tersebut ada orang tua yang begitu tenang sekali rupanya. Kemudian orang tua yang menyampaikan ucapan kepada manusia yang hadir dengan begitu indah dan membekas. Tak kalanya bangun dari tempatnya, maka orang ramai berkatalah, siapa yang ingin melihat seorang penghuni syurga, maka lihatlah orang ini. Itu merujuk kepada Abdullah bin Salam. Maka Qais tadi dia pun bertanya, siapalah kita? Maka orang pun jawab, yalah Abdullah bin Salam. Dia sepati, dia pun mau ikut Abdullah bin Salam. Dia pun ikut Abdullah bin Salam, ikut dan sampailah ke rumah Abdullah bin Salam, minta izin untuk masuk ke rumah. Maka Abdullah bin Salam pun mengizinkan. Abdullah pun tanya, apa yang kau mahu wahai anak saudaraku? Maka kata Qais, aku mendengar orang ramai berbicara tentang kamu. Siapa yang ingin melihat ada syurga, maka lihatlah orang ini. Maka aku mengikuti kamu untuk mengetahui kebenaran berita mereka itu. Abdullah berkata, Allah lebih mengetahui tentang ahli syurga wahai anakku. Qais pun kata, benar, tetapi ada sebab yang menyebabkan tidak menang macam ya. Lalu Abdullah bin Salam pun mula cerita, ketika aku sedang tidur dan aku bermimpi, dan kata, bangunlah, ada seorang datang kepada aku, kata, bangunlah. Maka aku pun langsung bangun, orang itu pun tarik tangan aku. Tiba-tiba aku dapati sebatang jalan di sebelah kiri dan aku nak menyusurinya. Kemudian orang itu berkata, tidak usah kau ikut jalan di sebelah itu, sebab itu bukan untuk kamu. Maka aku memerhatinya lagi. Tiba-tiba aku sudah berada di sebatang jalan yang begitu terang di sebelah kanan. Lalu orang itu berkata, susurilah jalan ini. Maka aku pun menyusurinya sehingga aku tiba di sebuah taman yang rendang dan amat luas. Taman tersebut begitu hijau dan sejuk dipandang. Dan tafsiran mimpi itu, sahabat Nabi tadi Abdullah bin Salam jumpa dengan Nabi untuk meminta tafsiran mimpi. Maka dia menunjukkan tadi adalah apa yang dialaminya adalah jalan kiri adalah ashabul syimal, jalan kanan adalah ashabul yamin, dan sahabat Abdullah bin Salamnya adalah golongan ashabul yamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita sama-sama menjadi ashabul yamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

بجاهك يا الله.

بحمدك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: سراو اف ام ساعتي سجيوة ساعتي سجيوة ساعتي سجيوة
1: لانتونات واحد
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Hadirin hadirat yang dimuliakan, lantunan wahyu hari ini kita akan menelusuri satu ayat agung daripada surah An-Nur ayat 35 yang juga dikenali sebagai ayat An-Nur. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah miskat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca kandil. Geluk kaca itu pula jernih terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh oleh api. Sinaran nur hidayah demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Subhanallah. Inilah maksud sebahagian daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi. Imam Ibn Kathir dan juga Imam At-Tabari menjelaskan bahawa cahaya di sini bukan sekadar cahaya fizikal, tetapi cahaya hidayah, yakni petunjuk yang menerangi hati manusia. Allah Subhanahu wa Taala mengibaratkan cahaya ini seperti miskat, tempat tersimpan iman, misbah, cahaya keyakinan, zujajah, hati yang bersih, dan minyak zaitun adalah fitrah yang suci. Hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, maknanya apabila hati manusia bersih dan dekat dengan Allah, maka hidayah itu akan bersinar terang. Namun persoalannya, mengapakah hari ini manusia semakin gelap hatinya? Inilah krisis kehilangan cahaya. Menurut tafsir, cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang lalai, dipenuhi dengan dosa dan tidak disinari dengan Al-Quran. Maka sebab itulah perlunya kita kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajar dilazimi oleh kita. Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga dengan amalan, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran setiap hari, sentiasa menjaga solat, solat berjemaah, membersihkan hati daripada hasad dan riya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Taala akan menyinari hati kita dan juga kehidupan kita disinari dengan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Pastikan suara punya warna. Apakah suara anda biru laut yang terang? Atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. Ini dia Selamat Pagi Sarawak, terus bersama kita semua 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hari Rabu untuk semua pendengar-pendengar kita yang mendengarkan seawal pagi tadi berita dari Sarawak FM. Dan macam biasa lah, Dio. Banyak sebenarnya pengisian kita sampai lah pukul 10 pagi tu.
1: Betul. Pula,
0: temu bual pun ada, pengisian informasi viral, trending, semua ada.
1: Betul. Dan siap rasa dah tu merupakan dari ujung bulan Julai. Tapi kami rasa bulan 7 tu agak panjang lah.
0: Kan.
1: Kena
0: Kilah-kilah yang rasa nanti je nak habis.
1: Kan. Ada rasa sihnya macam agak sedikit panjangnya pun masanya.
0: Mun saya berasalah juga
1: kan,
0: nak masuk ke bulan 8 ya, si tahu lah orang lain.
1: Begitulah.
0: Yalah, mungkin banyak nak dikerja kita kali ni.
1: Kali dua. Okeylah. Seperti biasa, kami dua akan menemani kita semua selama 4 jam untuk edisi hari tu Rabu 29 Julai 2026. Terus bersama Edi dan Lindy Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
2: Seperti biasa, ibu-ibu, bapa-bapa, nona-nona manis yang imut bersama

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun gini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Di jalan raya, satu saat boleh beritukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
3: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Pura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita mengusahakan apa yang akan membawa kebaikan kepada kita dalam kehidupan dunia tu dan seterusnya kehidupan yang akan datang, kehidupan akhirat. Jadi apa yang kita nak kongsikan pada pagi tu adalah berkaitan dengan jaga lidah dan jaga ukhuwah. Jadi ukhuwah tu adalah persaudaraan lah, persaudaraan, ikatan persaudaraan di antara kita dengan orang lain. Sama ada ikatan persaudaraannya adalah kekeluargaan, yang kita sebut juga sebagai silaturahim, dan juga dengan ikatan persaudaraan dengan sesama Islam lah. Jadi salah satu cara untuk kita menjaga supaya hubungan persaudaraan sesama Islam tu terjaga kukuh adalah salah satunya dengan kita menjaga tutur kata ataupun lidah kita lah. Maka oleh sebabnya Islam amat mengambil berat tentang penjagaan tutur kata tu ataupun lidah tu. Jadi ingin saya nak kongsikan sebuah hadis daripada Imam Muslim rahimahullah yang menyebut tentang perkara tu berkaitan dengan jaga lidah, iaitu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun berdiam diri sahaja. Jadi di situ kita dapat faham bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, berpesan kepada kita, memerintahkan kita, menyuruh kita apabila kita nak berkelakar, apabila kita nak bercakap, nak baik kita nak mengeluarkan idea kah ataupun kita nak memberi nasihat kah ataupun apa-apanya, pandangan dan sebagainya, maka hendaklah kata-kata yang baik yang keluar daripada lidah kita ataupun daripada diri kita. Dan jika kita si mampu untuk berkata yang baik-baik, maka hendaklah kita berdiam diri, itu lebih baik. Jadi antara hikmahnya ialah akan menjaga hubungan. Jadi seperti mana yang kita tahu, lidah tu dengan tutur kata boleh merapatkan hubungan, dan juga dengan tutur kata boleh merenggangkan bahkan memutuskan hubungan. Dalam arti kata lain, boleh menjaga ukhuwah dan boleh memutuskan silaturahim ataupun ukhuwah ya. Maka oleh sebab itu, kita apabila kita nak bercakap, nak berkelakar, nak menegur sama ada keluarga kita, anak kita, orang tua kita, kawan kita, orang atasan kita, orang bawahan kita, maka kita kena berfikir panjang, gunakan perkataan yang baik-baik, perkataan yang hormat, kerana semua orang suka untuk diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan hormat, dan lebih mudah nasihat-nasihat, teguran-teguran akan diterima jika dilakukan dengan tutur kata cara yang baik. Namun jika dilakukan dengan tutur kata cara yang kasar dan sebagainya, maka agak sukar, kebiasaannya agak sukar untuk diterima, bahkan boleh menimbulkan tindak balas yang negatif. Jadi begitu juga, maka oleh sebab itu, maka kita sama-samalah kita berusaha untuk menjaga tutur kata kita, berfikir panjang, gunakan perkataan yang baik-baik. Jika kita rasa tidak mampu untuk berkata yang baik, mungkin jika kita bercakap akan menyebabkan kesan yang lebih buruk, maka kita tangguhkan dulu lah. Mungkin ada ketikanya kelak, masa yang sesuai, barulah kita akan menegur, maka akan lebih mendatangkan kesan yang baik. Maka untuk itu, mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hubungan ukhuwah kita dan menjadikannya semakin kukuh, insya-Allah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Pulaklah mun kita si tahu apa ya kek lapis Sarawak. Kek lapis tu bukan aja didang masa yang kaya, tapi dah jadi buah tangan kepada para pelancong yang datang ke Sarawak. Jangan lupa ya, mun kek lapis ya jadi buah tangan.
4: Selamat pagi Sarawak, jadi buah hati kita.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Untuk kita berada di kawasan Serian, boleh terus dengarkan kami di 94.8. Apa khabar orang Serian?
1: Pagi-pagi macam tu mungkin ada cari durian. Tapi benar-benarlah Serian yang banyak durian. Dan pastinya bila durian dah terlalu banyak hilang melambak, puyaklah jadinya.
0: Kan. Okeylah, sebenarnya apa nak dikongsikan dengan kita dengan berkenaan dengan kawasan Serian tu, akan ada pembinaan pencawang peramatik pencawang baru, pencawang elektrik lah, 275 kilovolt di Serian bernilai 223.55 juta ringgit, bakal memperkukuh kapasiti dan kestabilan bekalan elektrik di bahagian Serian tu lah. Jadi itu itu adalah untuk memenuhi peningkatan permintaan tenaga seiring perkembangan pesat di kawasan tersebut. Kita tahu sebenarnya kawasannya sebelum tu ada orang komplain mana-mana tenaga rendah, si cukup, malah blackout pas semua. Jadi dengan ada pembinaan pencawang baru macam tu, sedikit sebanyak akan menstabilkan tenaga elektrik untuk pengguna-pengguna di kawasan-kawasan seperti di Serian pun, Tebeduk dan juga Gedung. Jadi si perlu bingung lagi lah dengan benda tu. Jadi tentunya dikit demi dikit
1: akan pun, ada perubahan lah.
0: Perubahannya betul. Sinya terus masang lalu jadi.
1: Ya kira okeylah, macamnya ada upgrade yang lebih better lagi ya, lebih bagus lagi. Jadi tahniahlah untuk kita yang ada di Serian lah.
0: Okey, ya untuk warga-warga Serian. Jadi ya, antara perkembangan ataupun info yang pertama kita kongsikan bersama di pagi Rabu tu, dan 7 pagi seperti biasa kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dan Lin, kita ada trending, kita ada apa kata kita dan berbagai cerita lah. Menanti kita semua untuk jam yang kedua kelak.
1: Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #yang pagi kita.

0: Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Tegas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya padan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saring yang ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di ibu negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, perkara itu selaras dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan ke Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat daya Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtan Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu dengan Zawtan Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Untuk info cuaca di pagi Rabu tu, apa kata kita terus bersama Iskandar dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Iskandar.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Okey, macam mana untuk info cuaca kita pagi ini? Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 29 Julai 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi, hujan ataupun mendung di beberapa tempat pada bahagian Serian.

0: Samarahan, Sri Aman, Bintulu, Kapit dan Miri, manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Betung, Sarike, Sibu, Mukah dan Limbang. Pada cuaca petang hingga senja pula, diramalkan ribut di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas.
0: Okey, selamat bertugas.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Baik, training kita di pagi Rabu tu berkenaan dengan...
1: Okey, tu berkenaan dengan kes juruang ataupun cashier lah. Oh. Yang kantoi cuba menyuruh kambing perap milik pelanggan lepas di-scan masuk bil.
0: Hai.
1: Kiranya mungkin yang ambil kambing perap ya kali, ambil poketnya lah kali.
0: Oh.
1: Okey, jadi kesilapan tu masa urusan pembayaran di kaunter selalu berlaku. Selalu tak pergi cashier.
0: Betul.
1: Ada-ada. Kesilapan tu lah, si dapat scan barcode lah. Tapi bagi wanita tu tadi yang berkongsi di media sosial pengalaman berdepan dengan salah sebuah pasaraya yang mengundang rasa marah apabila juru uangnya enggan mengakui kesilapan biarpun bukti kecuaian dah ada depan mata. Alkisahnya tadi, dia pergi beli barang.
0: Okay.
1: Dia nak bayar. Lepas ya barang semua nak dibelinya tu, semua dah di scan lah. Tapi ada sikit barang yang dia beli, iaitu kambing perap, udah di scan, paling akhir di scan, tapi si dimasukkan di dalam beg plastik yang dia nak bawa pulang. Jadinya pun hairan lah cari segala barang yang tadi. Dia ingat tak kambing yang tadi, kambing perap yang dibelinya tadi
0: tercicir
1: ataupun dia masuk ke dalam beg plastik
0: yang lain lah,
1: basah yang lain.
0: Oh.
1: Lepas ya bila dia nanggar, dia beritahu lah total semua dekat lakinya tadi tuk-tuk scan barang. Jadinya rasa macam curiga. Jadinya terus bergagak-gagak di cashier. Dia nanya apa punca bungkusan kambing perap dialih ke bahagian belakang. Jadinya pun nanya, kenapa letak kambing yang saya beli tadi tu dekat sia, katanya. Tapi bila nya nanya di soal tu nyasik ngaku, nyasik madah apa, sedangkan barang dah di scan. Bila dah scan maksudnya dah dibayar. Jadi bila dah ya tadi bertekaklah nyedua ya di pasaraya di cashier tadi. Jadi ditanyanya, kau memang nak ambil barang ya nak. Jadi bila ditanya-tanya tek pindah si joknya ngaku tek. Jadi apa yang membuatkan pengadu tu asal lebih terkejut bila nya cek dalam receipt, memang dah di scan pun kambing perap ya tadi memang termasuk di dalam receipt dia. Bila ditunjuk receipt dia tadi, nya minta refund lah. Ni tujuh duitnya RM43.70 sedangkan sudah di scan. Satu perkataan maaf ataupun sorry saya dah keluar. Dan
0: yalah si besok.
1: Dan dalam perkembangannya juga pihak pengurusan pasaraya tu tadi menghubungi wanita tu tadilah bila naga di ruangan komen, ramilah warga maya meluahkan rasa marah dan nyuruh pihak pengurusan menyiasat wanita tu tadi. Mungkin ya, sebenarnya memang nak ambil pun barangnya yang dah dijual itu.
0: Memang dah ada niat sebenarnya. Bila tak ada kesempatan lah. Bila nangga adanya wang scan banyak macam ya. Yes. Kan.
1: Dah titi tinggal di belakang.
0: Takut tak orang ingat orang lupa tak nak. Sebab tu orang lupa sebab kita... Macam ni kita ada checklist bah bila kita beli barang.
1: That's why lah. Bila kita beli barang, receipt terpenting.
0: Betul.
1: Kita akan check balik dah bayar tu. Apa kena sedar di dalam
0: yes.
1: Barang dibeli.
0: Sebab so, kadang-kadang wang kita tu nak pada mati bila nangga dah beli barang. Mula bila receipt diberi, lu tikam terus dalam tong uras.
1: Betul.
0: Tapi rumah lah, kawan bercari, hilang apa semua.
1: Kan. Dia pakai jalan juga lah.
0: Yes.
1: Saya pun jenis macam dia juga dulu. Mau receipt si payah. Sebab kita tak mikir, tak dah dibeli. Dia pun contoh lah, beli barang tak ingat sikit. Okey lah.
0: Sikit dua, okey lah.
1: Beli barang sampai berbelasan-belasan yang memang
0: sangat penting. Memang kami ambil, betul. Pun lebih pada RM5, yes, kami akan ambil receipt yang balik. Minta receipt.
1: Takutnya lah kejadian untuk tak nak.
0: Yes, betul. Kan. Pengajaran untuk kita lah. Okay. Baik. Untuk cerita kita seterusnya. Cerita seterusnya berkenaan dengan cemas.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Yeah.
0: Bila kita dalam dalam kenderaan.
1: Betul. Bila kita di dalam kenderaan kan, kita tu selalu ada, kata orang tadi, stuck dalam jam. Si kita tu jadi penumpang. Mungkin anda sebagai seorang driver.
0: Anda pernah jadi driver?
1: Oh, pernah.
0: Duna.
1: Jadi ialah kita nak membawa pengalaman kita. Apa yang pernah kita rasa cemas ataupun benda-benda pelik yang berlaku semasa kesesakan jalan raya. Mungkin ada orang atuk saya rasa memang selalu berlaku. Nak buang air besar, hajat kecilnya, bini nak beranak, kan ialah isu-isu yang nak dimbak. Mungkin ada yang terkandas masa bulan puasa. Dah dekat kata orang tadi nak buat berbuka. Sigit air pun isi ada di dalam kereta. Benda-benda macam ialah yang kita boleh kongsikan di page rasmi Sarawak FM.
0: Yang jadi menjadi cemas bila kita dalam benaan tu, kita terpaksa berhenti dan juga cari tempat untuk peramatik. Ialah mesti ada macam sesen minyak tu apa semua. Di sini tempat kita nak berhenti.
1: Bayangkan dah tengah dalam jam.
0: Nah,
1: apa yang kita jam buat? Pernah sih berlaku dalam keadaannya.
0: Kan. Okay. Semua pingemang belum rumah olehnya.
1: Kita faham jalan kau mudah pingemang.
0: Okay. Jadi apapun, terus bersama Eddie dan Lindy. Selamat pagi, selamat hashtag Geng Pagi.

0: Refleksi Diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dijaya, yang tengah memandu ya, hati-hati ya. Topik kita pada kali itu adalah cinta dan kasih kepada ibu bapa. Siapalah kita Tok Mun seada ibu bapa? Siapalah kita Tok Mun kita seada bekat doa dan restu daripada sidanya? Si ke mana-mana kita sekiranya kita si kasih dan sayang dengan mak bapa kita sebagai seorang individu. Ada setengah kita tu nak, tambah lagi yang duduk jauh, jarang nak nanya khabar dengan maknya. Apa khabar kita mak? Okay? Sihat kita mak? Apa khabar tak pak? Sakit tak pak dan sebagainya. Kadang-kadang nak berai benar mak bapa kuatan lama gila si dengar suara anak makin telepon. Jadi pendengar semua, walau gago ni pun kita, jauh ni pun kita berada, jangan sesekali kita nangga, kita lupa nanya khabar mak kita, bapak kita. Kadang-kadang orang tua tu nak nyasik duli gila pasal duit kita orang. Yang penting, yang mau kita nanya khabar dengannya untuk sebagai tanda kita orang sayang setidaknya. Mundah belaki atau berbini, jangan lupa juga ngabas mentua kita. Luang masa sikit untuk kita hujung minggu kah, ngembak anak-anak sekali berambih makan bersama dengan mentua kita untuk kita ngirat agi hubungan antara hubungan kekeluargaan antara belah laki dan belah bini dan sebagainya. Mun dapat, benda tu nak pola selalu saat kita rasa happy dan mendapat sokongan daripada yang lain. Ingat, sayanglah selagi mana orang tua kita masih bernyawa. Mundah seada kelak menangis air mata sekalipun, kita akan menyesal selama-lamanya. Ingat para pendengar semua, kita akan berjumpa lagi pada slot yang akan datang semestinya di Sarawak FM Sehati dan Sejiwa.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.